Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita bebub jenggok baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat macau gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk. Barang siapa temeri secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku ti penghabis mit. Labanya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita yang ingat Jesus nyebut gentran jaku kepada Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tidak ada kena bala rajudah mayanya kliok. Buadat bahasa rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya mega, lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum ke raja, sida asalkan nerima setelah masa raja nyampu. Buat runia rajudah, baso ti diberi ngagai pengari sebako ngepengawak ti maso orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenderima orang ti dalam penemu ngga orang ti ngerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku arebala rabai rajudah ia ti nunjuk ke baso ngga pemanah ngagai orang ti dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi, nanti orangnya ndang orang tinggari ke Allah Ta'ala, lebuah kita nerima sidak, kita mega nerima Allah Ta'ala, tinggirum ke sidak. Kita orang Kristian tahu benda ndak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, ngeorang tiap jalai ke pengawak Allah Ta'ala, baik klesia kita. Bahasa kita suahagi netiah kepandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisik pengawak, muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati. Lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Ti bisik dia tau nadai dia tabi. Anak saruk menyadi, ndak dia tabi pan bala kami ti berjalai ke pengawak Allah Ta'ala, nadai genyak pulai kejadi hal. Tang buat Allah Ta'ala tu besai benda reti. Laban hari gaya tabi nuan ngepengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan, ngau Allah Ta'ala mpu. Nada milih renyak padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak muti Nabi pemesai dunia, tinggari ke perintah dunia. Tang kingat ke megak orang tinggari ke Allah Ta'ala, tigawak ke eklesia kita. Munyi kumadah tali narai milih hanturannya bisup ke atau kemuti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih hanturannya nyadi ke pengaria dalam eklesia kita. Nyalai pulai ke baca kita tadi. Lebuh kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita mensia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain tinggasuh pengawak nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu
Yampu tingemun ke pengawak tinyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus timai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita mensia. Lalu ketiga, ianya bala mensia tinyadi seruan bala Nabi timberi ajar mensia tulis pengawak badas nunjuk setanya di kecuntung bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana dia dah ada terima sedak ngakai urang bukai. Lalu keempat ianya orang ti Arab ti ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sedak serta boleh penghidup meruan kesemangat sedak. Lalu nambah ketuk megak kita boleh berarti kesekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala laban ia seruan Allah Ta'ala dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala laban ia seruan Allah Ta'ala dekat bersawam upah ya. Menjadi tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala serta mengajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi teka nyari pastor tang enti kita boleh ngayan ke bahasa serta merit sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala kita megak teka nerima upah Allah Ta'ala sebaka nge penyuruh nyampu. Bok dunia tu mayuh mensia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua ti landia. Orang ti landia berjaku tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur ngerja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berdua-dua ada sukung, pemerti, ngau pengerindu, kedebri, balau ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan bermua mayu. Munyi kejaku orang. Hari belakang semua orang lelaki terbilang ndang bisi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisi merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sidak. Nyalai menjadi, pengawak kita kerja di belakang, tiswah tidak ditemu orang, tenyukung orang pan drone yang besar reti bermua lah talong. Nyalai kepala indai di rumah, setiap hari manduak pemakai, masuk setanya nio ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngulaki, pengawak kita kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti bermua lah talong. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua mensia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang di ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala di jadi padri, teka pastor, amat bala di masuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban balau tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nada tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh balau kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung balau ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemerik teka sedekah kita. Laban sidak ke gawak ke gereja atau ke eklesia, kita pun berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayuh menggak besi anak, menggak bini, tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi dengan pastor,
tak boleh mengat kena melanja ungkus balik di training jadi padri atau pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Yesus, barang siapa temri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit, labanya murid aku tetap dekat nyambut upaya. Barang siapa temri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit, labanya murid aku tetap dekat nyambut upaya. Lepas Yesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding kena biak tiagi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tiagi biak, tak kemit pasal Injil, ngak pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melau, tak kongerja utai, kena ngintu sidak timit. Kita tahu nak ada pengalaman, tahu nak ada pengelandiak, tak kena ada penemu. Kena ngajar bala tiagi biak, tiagi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngidup kesidak tiagi mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak tiagi mit, dan mengat ngerja penekak lah tala. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Yesus megak tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah keliak, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebub kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil ada kita tunjuk ke ia. Dalam teladan atau dalam ulah kita, ke boleh ada pada orang. Menyukur aku madah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi ke bob kudus, dia boleh ada pada. Tak kena baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak kena ngelala Tuhan. Tuhan Yesus yang tak madah-madah, kita kuda nyadi orang Kristian tu mah nyadi ke penampak dunia, nyadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tenunjuk ke kita tadi udah ngelala Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebaka ngawangi Tuhan Yesus. Tuhan kuda nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas kenyadi saksi ke Tuhan, tugas kenyadi pengari Allah Ta'ala bermua ramai nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkak ke aku nak katuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lo bersampi dengan aku, ngakai lah talo, tip taro dengan apa kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity keempat. Oh Allah talo, tip penyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu tindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sesuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di mansang lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apa yang kami tidi serga, tegal Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja, dia tu ledak taik belum lama ya. Amin. Nyara yang hati kita ke penemu baru minggu tudi, maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

0: Ya, nyana kak, kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YF Femiban di Kuching ya. Ikin jadi tu peningan dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca ku ba pes Facebook berita RTM Sarawak ke bisiknya di Seratuak ya. Jadi sikut pengeraja pengawak kasau muju ditangkap polis pengudah ya tu tadi di pelabak ke Maluk bini yang kena tayar tau ke Mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ya ke berumur 47 tahun ya tadi di pelabak ke Nyerang bini ya pengudah sedoaya tu tadi ke Belayak serta bersawut-sawut ya maya ke Belayak tu tadi ne sedoaya bertima Jakob me sedoaya tu tadi ne. Jadi bekau hari ke Belayaknya tadi peninga bini ya ke berumur 40 tahunnya tadi bakal bak kening lalu irau ke pengelukan diri dia mansa tau ke bini itu tadi terus ngagak ripak polis sebedau suspek ditangkap bak rumah yempu di Melinggo Lama Seratuak kena arek 4 tu tadi ya. Jadi pansiat tumu tertemu ke layaknya nyadi pengudah suspek pek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau lelaki bukai meh bini ya tu ne. Jadi maya penusahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeruh dadah ko kita ini. Jadi kes tu dipansi hari baru Seksyen 324 Kanun Keseksaan ketegal sengaja ngemedis ngenak senjata tau ke perengka ti tau mai penusah. Okey, ya tadi Siti berita ke dikunci kakungo kita ba awak pengerak pagi kak nemu ngasih lagi au ngambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak Facebook berita RTM Sarawak ABC badia kita boleh maca ini. Ya kan jadi dah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Griman Ujang sitik program tik dikeluar ke Ken Michael. Lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninga pukul 9 lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di Tabur Terus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami ia ke Bukai nangkan ke tu lagi ba Y9 12.
1: Jadi berkenyak mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan au sidak ke berjual pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba ari kepedulinya. Ha, kita bisi dia ke 4 itik motosikal. Oh. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Tau, oh, udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insurans. Kaum registration. Tahu, yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Tahu, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa meh bala kita ke datai jela penasihat mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang kap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Tahu, peti AIS. Kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat menjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke peduli ya lalu nyampai ke namanya lumri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Selamat datang ke semua bala kita lalu selamat ninga program Tunggat Semangat pagi itu lalu ke semua bala kita lalu sebenarnya awak ke kita ngemuan ngepun ketau ngau sampi Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenal merekat, lalu terus merekat program Tugas Mengat tu Tuhan. Awak ke dengan program tu mayuh bala diperansang, diangkat, di, lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga ngagai jari nuan siku ajak dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dap sampai. Amin. Bila peninga utekak di baik aku ngagai kita pagi tu berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Ya, bak musim tu bak maya tu Tuhan ngangau ke kita datai ngagai ya. Ya ngerja pengawak ni ngerja penekak ya. So awak ke kita ti mengkang berjaga. Okey, berlama lalu anang sekali tindu, anang sekali ngantu. Awak ke kita terus Dani lalu Dani berlama lalu nama arti jakut Dani itu ianya kita nemu nama utai tik nyadi. Ya, nemu nama

25, dito bisi Jacob pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tinua ngagai orang ti Kristian ti tinua. Lekai Jacob dito mada 10 heko inok bungas tu mah gamal gereja gereja ti tinua. Kita dia suah Tuhan nyadi ke pemadah yang ngangau ke kita nyadi ke pengangau tang kumpulan tindak tindua siapa kumpulan tindak tindua ianya bak baris keenam ya bak baris keenam ibak baris ke satu terus ngagai baris ke tujuh lapan menyakuk ke pasal ya sidaknya tindua sidak ya nak tedani ke diri tang bak ayat keenam leka jaku ayat ke ayat keenam ditu tu mah kumpulan ti dani sidak sidak dani sidak nak tindua sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya lalu sidak ti nemu tu sidak ti nak tinua tu ti bergerak ti ngerak orang ti tinua ti ngangau ke orang ti tinua namarti ke Jakob tinua di tu bala peninga erti Jakob tinua di tu ianya sidak ti nak nemu utai ya nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita nya alai bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti nemu Jesus ya mah jalai pemenal go penghidup awak ke kita nya ti nyadi ti mengkang dani belama lalu terus nyadi ke orang ti pengangau orang ti ngerak sidak ti agi tinua nah menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bunga tu nama penyadi sidak ya ya penyadi sidak ya jakuk Tuhan mada ingat 5 ekor kepintal ya ngau 5 ekor ti belik 5 ekor pintal 5 ekor belik ta 5 ekor pintal lebuh mempelai lelaki datai lebuh sidaknya belak dani udah digerak tadi lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap terempu ngau minyak lalu sidak oleh tamak lalu ngau orang ngamat mempelai laki datai tan sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah sidak ti nak nyikap diri diri empu 5 ikutnya tadi penyadi sidak ya dinga lebuh mempelai lelaki datai semua orang udah tamak pintu ditutup nama titik nyadi 5 ikut ti beliknya tadi lalu na uliah tamak so nama penyadi lebuh sidak enak uliah tamak penyadi sidak ya nak ngagai begulai ngau mempelai lelaki tik ngamat tik ngangau ke semua orang datai ngagai ya ya jakut Tuhan madah Tuhan nak ngelala sidak ya nama kebuah nak ngelala bak Matthew 7 ayat ke 21 nyebut tu Tuhan nak ngelala sidak laban sidak endak ngerja nama utai ti diasuh Tuhan. Sidak tu nak ngerja utai ti diasuh Tuhan. Nak nyikap derempu, nak ngadang, ya, nak nadai pengadang mimet. So sidak tu ti jakuk ke pasal ya nang lesap nang terundak-rundak ngerja pengawak ti bak dunia tu. Bak alun kin ban alun kita ngerja utai ke nama-nama utai ke pendekat isi sidak ya. Nama-nama utai ke pendekat asai sidak ya. Tang sidak ya nak nemu nama utai kepada Allah Ta'ala ngagai penghidup sidak ya. Anak berkenyak menjadi au. Nah, bak Matthew 7 ayat ke 21 nyebut, ukai semua orang kengangau ke aku Tuhan, Tuhan. Dekat tamak ngagai perintah serga tang semina orang kengerja penekak. Apai aku lekan jakuk dia madah kodanduknya baru bala peninga ya ukai semua orang ti kengangau ke aku Tuhan Tuhan dekat tamak ngagai perintah serga tan semina orang kengerja peneka apai aku ti di serga so nama ajal ditu nama padah ditu nama tangkan ditu ajal ditu tangkan ditu ngagai kita awak ke kita ingin lapal dekat ngerja penekak Allah Ta'ala namau ti kedah suah ya namau ti kedah jalbak leka jakuk ya anang nyadi anak ti mancal anang nyadi anak ti ngai ninga ya tang awak ke kita terus dekat ninga lalu dekat ngerja nama utai ti ku leka jakuk Tuhan ingat leka jakuk Tuhan tu ianya ukai bunyi kenuk ke orang kelama leka jakuknya puluh tahun keliak dinga ya ti puluh tahun keliak sebaka ngau dia tu nama kebuah laban Tuhan kita sebaka keliak subak sarito ngau jemahila Tuhan kita nak berubah amin ya nak berubah nyak lain menyadik dalam Tuhan jakuk ya nyak mah
dekena kita belalau, dekena kita bertengau, dekena kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan, lalu awak kita terus ngasih ke

leka jaku ya. Amen. Matthew 25 ayat ke-6 daripada ditok tadi dengar tadi tok. Kita nak tinduak, kita bak kumpulan ti nak tinduak ya. Nak sebaka ngau 10 iko induk bungasnya tadi ting lamang ke orang mayuah. Amen. So sampai aku awak ke semua kita bala peninga, kita bakal orang ti bak kumpulan ayat ke-6-nya. Sebut leka jaku ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6. Sidak ti ayat ke-6-nya. Ya, Matthew 25. Sidak ia berjaga-jaga. Sidak ia bersedia. Sidak ia nganti penatai mempelai lelaki datai. Lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menjadi dalam Tuhan. Ingat kota itu. Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda anang sekali kita itu terikut-ikut ni tiak ke pengawak orang ti bak dunia tu ya ti kesedik semak ke tinduak tan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya awak ke sidak ya nak nyau terperajuak lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya nak dikelala oleh Tuhan sidak ya dekat napi pemedias dekat napi pengerusak ya lebah Tuhan datai kedua kali ingat leka jaku so gambaran ti pernah aku ditau bala peninga bisi duit ti gamal ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 iko inoknya tadi au nemu satu leka jaku gamal ditau debai aku penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse artinya kuda ti udah dijinak menjadi dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak oleh ngenaknya, nak oleh menunggangnya, okay, nak oleh depan bak ya, okay, berkenyak megak penghidup kita, nanti penghidup kita bakal kuda lial, Tuhan nak oleh ngenak penghidup kita, dan awak ke penghidup kita bakal kuda tuleh kena tuannya dijinak ke dulu awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan awak ke kita belajar semak ngau Tuhan awak ke kita pasal belajar rino ke ngerja pengawal Allah Taala amen anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial nitiah ke pendeka orang bak dunia tu lial ngerja aja ya macam-macam utai ti dekenu kena ngidup derempu tan penghidup ti lial bensenya ti ngerusak penghidup derempu ti ngemedis ke penghidup derempu ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derempu nya alai menyadi dalam Tuhan awak ke kita baka kuda ti dijinak. Kita jinak datang ngagai Tuhan. Kita rindu datang ngagai Tuhan. Kita dekat datang ngagai Tuhan. Lebih kita rindu, kita jinak, kita semak ngagai Tuhan. Nyak ti ngasuh kita nemu nama utai ti dipadah ke Allah Ta'ala ngagai penghidup kita. Amin. Tadi kita bersemak ke bakal orang ti tinduak. Dia kita nak tinduak. Haleluya ditu ianya baka awak ke kita berkuda ti jina tuan ya oleh ngenak ya oleh menunggang ya baginya megak penghidup kita Allah Taala oleh ngenak kita oleh ngenak kita jadi ke pemadah jadi ke pengangau siti dak gambaran ti debrai aku debaik ku ngagi kita ba Ezekiel Ba Ezekiel 37 ayat 1 bala peninga ya lalu kebarohkin baca kebarohkin au Debak Ezekiel 37 tu berjakuk ke pasal rangkah tulang ditu dry bone okey rangkah tulang nama tu terpedak nama arti gamal rangkah tulang ditu gamal rangkah tulang artinya nadai penghidup artinya mati ya ke arti nadai penunga tang dingo tang lebah Tuhan udah berjakuk lalu ngidup ke ya nak nyala-nyagah lebah Tuhan udah milih kita okey nadai utai oleh nagang bekenyak megak lebah kita medak tulang ti rangkainya tadi. Lebah Tuhan udah milih ya. Lalu ngesuah ke sport ngagaya. Ka ya mati rangkai. Ya ti rangkai tulangnya tadi. Tulang ti rangkai dia tu uleh nyadi. Bisi gumpal isi. Lalu uleh nyadi kering. Lalu
lalu ia deka oleh-oleh jadi so dadu Allah Taala ti besai so sampai aku menjadi dalam Tuhan dinga tau awak ketiap ikut kita yes penghidup kita dulu sebab bakar rangkah tulang ya ti nadai bemaya ya ti nadai penghidup bimi tang lebah Tuhan udah datai ngagi kita oh ya penuh ngau penghidup lebah Tuhan dah datai ngagi kita oh ya penuh ngau pengeriang dia tau ya nak limpang ya nak terundak-rundak ngerjau tai ti bak dunia tu tang yang mengkang fokus mengkang merenung ngagai siapa Jesus Kristus ngagai siapa Tuhannya Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup nadai siku orang oleh ni datang ngagai apa inti nak nengah aku penghidup ya nang amat-amat oh dilempai dipangai ke yang ngagai Tuhan Jesus ti nyadi ke Tuhannya amen ingat nyadi dalam Tuhan kita ini kesembah ke bakar dan kayu Jesus nyak puan ya. Amen. So lebah kita yang menggang beringgap bak puan ya kita dekat berbuah lebat. Dinga menjadi dalam Tuhan. Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan. Tuhan bisik perambu bak penghidup kita. Nyak kebuah anang jadi Kristian mancalau. Menggang datai semak ngagaya. Menggang datai semak ngagai Allah Taala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak uliah dikerja nuan, utai ti nak uliah di sadang nuan, utai ti nak uliah nuan dulu subak lebuh Tuhan dah milih nuan, lebuh Tuhan udah ngau nuan, lebuh Tuhan udah ngena penghidup nuan, menyadi dalam Tuhan. Nang amat nuan orang ti biasa, tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah, ukai ketegal pengeriang nuan, ukai ketegal pemandai nuan, ukai ketegal pengelaniak nuan, ukai ketegal pemisik nuan, tang ketegal Allah Taala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka Yakub tu disebut bak pemansuat 14:14 berjakuk Allah Taala berperang ngari ke nuan. Haleluya. Bak pelipi, bak pengujung, bak pelipi, leka jakuk dia madah. Ngau Tuhan, aku uleh ngerja semua utai. Aku uleh nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyatiknya di kepenolong, nyadi kepenyukuan kita. Nya alai bala menyadi dalam Tuhan, berpun dari dia tu. Lempai panggai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang turunak-runak ngau penghidup kita itik dulu kelia. Ingat Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan jadi kepemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu Allah dalamnya. Anang ngikat derempu ngagai utai itik bak dunia tu. Berindiak berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan itik nyebut munyi tu. Entik nuan nemu pengamat. Pengamat dekat ngelepas kenuan. Awak ketiap ikut kita itik nemu pengamat leka jakuk Tuhan yang lepas ke kita hari utai itik ngemuta hari utai itik ngemula hari utai itik ngasuh pediang kita nak tulik ngasuh mata kita nak terpedak ke utai ya tang awak ke Allah Taala ti udah ngau kita udah milih kita nyak ti ngasuh mata kita terang lagi ninga medak utai kepada Tuhan pendiam kita itu terang lagi ninga nama jaku Allah Taala ngagai kita lalu leka jaku inya nyadi ketengau nyadi kelalau singkang pejalai kaki kita lalu dininu kita berindiak dininu kita berjalai pemenang deka entudi kita bersama-sama ngau kita amen menyadi pulai ngagai pun dia tu mah maya ya dia tu mah musiam ya Tuhan ngangau ke kita datai ngagai ya awak ke kita terus datai ngagai ya lalu dikena Allah Taala dikena enyak nama nyadi ke pemadah nyadi ke pengangau bakal bak Matthew nyak tadi okey bak ayat ke-6 kita itu nak ukai orang ti tindua tang orang ti dani amen ukai orang ti nak nemu tai tang orang ti nemu tai kita bersedia belama mempelai lelaki dekat datai kena mah penghidup nuan, awak ke penghidup nuan, penghidup ti bisik reti bak dunia tu. Penghidup ti nang amat-amat nyadi dikena Tuhan. Bakal kuda tuan yang uleh ngena, uleh nepan kudanya. Bekenyak megak Tuhan, uleh ngenepan, uleh ngena penghidup nuan. Ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa, ngau menua. Nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kita nyadi ke pengubah. Nengah penghidup tiap ikut kita itu ngelala Tuhan, kita yang jadi ke penampak, awak ke kita yang jadi ke pengubah, awak ke kita yang jadi ke penampak, awak ke kita yang jadi ke garam, bak dunia tu. So Tuhan merkat kita, selamat,
hari Minggu. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkat Semangat tu agik Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berkelimpahan datai rinuan sikuk aja. Nadai sikuk diseliah kenuan, nadai sikuk ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut belat peningat, tiap ingat tu Tuhan, sidak ingat saya keberkat, tiap datai dari syurgawi, tiap datai dari nuan, dari Tuhan Jesus ikut aja. Terima kasih Tuhan, turi pinta aku dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semuanya buat, amin. Tuhan berkat, bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai
1: WiFan dia tu boleh dengar kita buat dini dinindur kita boleh dengar kena smartphone tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tak ke App Gallery. Boleh mega dengan kena laptop, tak ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan WiFan nak ngira dini ala kita.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syahi, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada Tuan Mahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian, khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses itu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Menerusi pertemuan kita hari ini, Ahad 28 Jun 2026 Masihi, bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan N untuk pagi ini, pastinya hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan Nagging Sambat pada pagi ini sehingga pukul 12 tengah hari. Dan N sudah pun bersiaran langsung melalui media sosial kita, Facebook Limbang FM, dan juga melalui penstriman langsung RTM Klik. Anda boleh mendengarkan walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Semoga anda semuanya ceria, sehat, di samping apa jua yang anda lakukan. Walaupun di hujung minggu, mungkin juga ada yang tengah bersantai, bercuti bersama dengan keluarga anda pada waktu ini, maupun yang tengah bertugas. Selamat menjalankan tugasan anda, okay? Baik, dengarkan dulu lagu daripada Hel Husaini dengan lagunya Kelentang Kelentong. Teruskan mendengar Ging Sambat. Adik kita ni pasti di hati.

0: Setuju?
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Baiklah, yang cerita dengan lagunya Madu 2, 9.26 minit pagi. Selamat pagi kepada anda mendengarkan Geng Sambat bertemankan N pada waktu ini sehingga pukul 12 setengah hari. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Ahad 28 Jun 2026. Baik, untuk sebelah pagi diramalkan tiada hujan pada sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat. Manakala untuk sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Begitu jabatan info daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Mudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada waktu ini. Dan kalau anda saksikan di TV 2 untuk perlawanan di antara Colombia dan juga Portugal, okey, masih terikat 0-0 dan waktu ini masa tambahan, okey, dan sudah pun berakhir. Itu dia keputusannya, 0-0 di antara Colombia dan juga Portugal. Dan kalau anda saksikan juga di RTM Click untuk TVOK, anda boleh menyaksikan juga perlawanan di antara Argentina pada waktu ini yang akan berlangsung sekejap saja lagi di antara Argentina dan juga Jordan. Okey, baik, teruskan kekal dengarkan Geng Sambat dengarkan lagu daripada Lisa Anitia Rema dengan lagu FIFA World Cup. Okey, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Guess I'm gone.

0: Charles.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Dengarkan Game Sambat Audio Kita Ni pasti di hati 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baiklah, masih lagi mendengarkan Game Sambat Audio Kita Ni pasti di hati bersama-sama N sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, pelantikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK khususnya penghulu bagi masyarakat Iban di Sarawak tidak tertakluk kepada kota, tetap sebab

Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
5: Maksudnya
3: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan 5FM. Adio, kita ni pasti di hati untuk hari ini Ahad 28 Jun 2026. Dan tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan. Dan selepas itu bersama dengan rakan penyampai di Miri FM dan juga Bintulu FM untuk pertemuan kita hari ini. Halo, anda boleh hubungi talian 5FM 0852-11246 untuk anda menyampaikan ucapan salam anda pada pagi ini, dan juga melalui media sosial Facebook Limbang FM. Hantarkan di ruangan komen, insyaAllah saya akan bacakan ucapan yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain.

0: gabungan 3 stesen Mid FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM
0: setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Halo.

0: biasa setiap Ahad bermula 10 sampai 11 tengah hari, pagi kita akan bersama Limbang dan juga Bintulu FM. Kita dapatkan rakan kita Bintulu FM sama di sana. Hello Bintulu.
1: Halo, selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Selamat, Lioku.
0: Selamat berhujung minggu Argentina dan Jordan.
1: Ya, yeah, Argentina dan Jordan. Yalah tak ya Leo, si fokus tu Leo.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah Zana sehat pagi tu Leo. Cuaca di Bintulu pun cerah, baik tak pagi tu. Kalau Leo di Miri apa khabar? Kita di Sinun Leo?
0: Dia sebenarnya demam bola.
1: Demam bola. Zana mau tanya Leo tu. Leo tu antara apa tu? Pasukan ni yang disokong kita tu Leo untuk Leo. Piala Dunia tu Leo.
0: Leo sokong Germany.
1: Germany.
0: Kita siapa?
1: Kami yalah kami tengah nangga pasukan yang kami suka tu. Argentina. Sudah semestinya.
0: Okey, sudah semestinya. Okey, kita dapatkan rekan kita di Limbang FM.
2: Hello. Selamat pagi.
0: Halo. Leo selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: And demam bola ke apakah?
2: Demam bola juga ni.
1: Demam rindu.
0: Demam bola juga.
2: Demam bola, demam rindu semua ada.
0: Hari demam bola, demam rindu, lain macam.
1: Cukup package.
0: Okey, dalam 32 ataupun 48 pasukan yang ni, yang mana pilihan di hati N ni?
2: Semestinya lah pilihan saya Perancis.
0: Perancis. Geng Mape ni.
2: Geng Mape.
0: Tak apa, itu memang orang kata memang kita memang demam bola lah sebulan ni.
2: Masing-masing kita ada pilihan kan Leo Zana.
1: Benar. Masing-masing ada pasukan yang kita minat.
0: Macam Leo jangan dipandang mata dia. Memang kembang sikit.
2: Memang kembang.
1: Kena Leo.
0: Biasalah demam bola.
1: Benar faham.
0: Berjaga demam bola. Berjaga sawah pagi sebab match pun kadang-kadang 1 pagi, 2 pagi. Memang berjagalah. Dah habis first match ya. Pukul 4 ada lagi match lagi. Sambung lagi. Sampai ke pagi. Sampai ke jual menanggal ya. Dan si keluar bilik dah.
1: Si boleh diganggu ya Leo.
0: Si boleh. Macam mana kita fokus ya.
1: Benar.
0: Fokus ya siapa dia ganggu ya.
1: Benar.
2: Untuk bekerja pun kita nanggap bola juga.
0: Nangkap bola sambil kita pola kerja lah.
1: Benar.
0: Mata ke TV.
2: Mulut berkakak.
1: Macam itu lah. Benar. Macam kini tu. Macam kini tu sebenarnya. Mata Zana tu ke TV. Mata Zana tu Leo.
0: Sebab kita memang minat pemain tu macam pun kumpulannya pasukannya memang kita harapkan sebenarnya marah ke pusingan seterusnya.
1: Benar.
0: Okey, kita tinggallah apa yang menang sekejap kita gelak. Pasal boleh je.
1: Okey, kita ketopikan dulu.
0: Tinggalkan dulu. Sebab mata dah ada dah. Mata kita ke TV. Jiwa kita kita pun suara kita
2: berbelah pagi.
0: Ialah keunikan penyampai penyampaian itu.
1: Benar.
0: Mata ke lain, suara ke lain.
1: Kadang-kadang fikiran pun ke lain.
0: Okey. Kadang cuaca di Limbang ini macam ni.
2: Cuaca di Limbang panas Leo, 2-3 hari tu memang cuaca di Limbang tu panas di situ lah.
0: Memang best lah panas. Memang rumah dah mau pola kerja di kebun best. Mau diving pun best. Macam apa? Rumah dah tik macam mojo jogos. Kita berbual game. Macam di Bintulu macam ni, Jana?
1: Kalau Bintulu pun sama, cuaca cerah pagi tu, Leo dengan N. Baik cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu cerah pagi tu.
0: Okey. Dan apapun sebelum kita mulakan, Leo mainkan lagu dulu lah.
1: Boleh yo.
0: Lepas tu giliran Limbang lah main lagu, boleh?
2: Boleh.
0: Lepas lagu tu lah, boleh?
2: Boleh.
0: Okey, kita berhibur dengan lagu tu. Lagu dendangan Intan Maya untuk N lah. Dah lama kami dua N si bertemu di radio tu.
2: Oh. Ya, rindu itu.
0: Rindu. Okey, lagu tu untuk semua pendengar kita di Halu.
1: Halu.

0: Ya, lagu dan dengan cinta serta simpul rapi kan. Dah boleh rindunya.
1: Dah boleh.
0: Dah boleh eh. Okey. Dan apa pun end sudah dengan lagu kelak. Kita minta si Zana dengan ucapan sahabat-sahabat Bindu Live FM, silakan.
2: Baik, terima kasih Leo dan Anne. Pagi Tok, mana yang nak titipkan salam? Kalau di Bintulu, boleh kongsikan salam-salam anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Dan apapun, mohon maaf sebabnya kalau nak menghubungi Zana di konti, talian kami orang belum lagi dapat digunakan. Masih gig sakit kata orang Tek. Jadi siapa boleh titipkan salam bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, Leo dan
0: ya.
2: Benar. Leo dengan N. Kenapa?
3: Bola.
2: 1-0 dah Leo.
0: 1-0.
1: Oh, tahniah Argentina.
0: Tanya aja.
2: Okey, apapun Zana nak kongsikan salam yang Zana terima pagi tu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya halu, katanya buat mak bapak, adik beradik, saudara mara, jambai, katanya semoga sehat dan ceria selalu. Dan katanya si lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM, salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Kalau boleh nak minta lagu Ain Syakirah dan Farah Inshirah, Kukunci Rindu Abu Buatmu. Dan seterusnya, salam yang Zana terima juga pagi tu datangnya daripada Adi Asan, katanya tengah dengar dari flat Sungai Pelan Bintulu. Layan katanya 3 stesen, Miri FM dan Limbang FM pagi tu. Dan katanya nak dengar apa jak lagu dangdut ataupun lagu orang putih, mun ada khas buat semua pendengar santai jak di rumah pagi tu, daripada Adi Asan. Dua titipan salam pagi tu dari akan kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kembali bersama Leo di Konti Miri FM.
0: Okey, terima kasih Zana. Zana ku lama.
2: Ya, Leo ku lama sih ya bersua dengan Leo di udara.
0: Yalah teh. Okey, terima kasih Zana dan 0854236634 untuk kita orang yang ingin sampaikan salam menerusi telefon. Okey, kita dapatkan telefon tu dari pemanggil kita. Hello, Mira FM.
4: Hello.
0: Siapa di sana?
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Teka.
0: Aduh.
2: Teka Leo.
0: N.
4: Betul.
0: Hi, N. Okay, N.
2: Anne bertemu Anne.
0: Okey Anne.
4: Rindu nanti. Kelak biru DJ nak sebut ni satu Anne tu.
0: Siapa? Jadi kalau Anne Limbang lain. Kalau Anne tu kau lain. Kan Anne?
2: Apa khabar Anne?
4: Anne tu kau
0: macam tu. Apa khabar Anne?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Dah sapaan tadi?
4: No, baru
0: jual lepas terapang. Apa, makan apa, Tek?
4: Makan kek lumut, makan kek belacan.
2: Wow, bukan serapan kawan hari tu. Kek lumut dan kek belacan.
0: Apa, orang dah, Tek, kan raya, dah raya, gawai. Gawai pun rasa belum habis lagi. And then, tentunya kek yang masih belum habis lah.
4: Sebab mula sendiri lah.
0: Oh, berani pun.
2: Mulas Kediri.
4: Rasa nak makan mulas sendiri lah.
0: Mesti. Mesti end tu pandai pola kek kau. Oh.
4: Pandai lah sikit-sikit. Tapi sebab
0: benar lah. Dapat pola untuk kami tiga.
2: Benar. Boleh hantar ke konti Miri FM. Bintulu di Limbang.
1: Kami orang juga kek nak merasa juga.
0: Dengar. Okey lah Anne. Okey, salam sediakan salam hujung minggu itu.
4: Dici, apa khabar?
0: Kami sihat. Fiat. Mungkin kita sihat, kami pun sihat juga.
4: Ya,
0: Pak. Ya, benar.
4: Dici, Zana?
2: Sehat, Anne. Sehat je kami di Bintulu.
4: Kalau Dici, Anne kat Limbang.
1: Sehat. Semakin sehat.
4: Semua dah ya.
1: Tahu.
4: Apa keadaan cuaca dekat Limbang macam ni?
1: Limbang cuaca pada limbang. Itu cegahnya panas lah.
4: Marah saya.
1: Oh, marah. Pandai marah juga cuaca.
4: Marah. Pandai. Kalau di Bintulu macam mana keadaan cuaca?
2: Bintulu pun cerah, En. Ha, walaupun marah, cuaca marah tapi kami si marah hari tu, En.
4: Tetap ceria-ceria selalu.
2: Benar. Ha. Kami orang bertiga tetap ceria selalu.
4: Boleh marah-marah gelak pendengar si mau masuk lah.
0: Oh, seboleh ho, seboleh marah ho. Seboleh.
4: Kalau dekat Migi macam ni ke tak
0: terusnya? Migi okey. Mun kita di tukar okey okey lah di Migi.
4: Kami kerja dekat Sabah dah sekarang
0: tu. Ah, Sabah ke? Oh, kita di Sabah. Oh, jauh dah entot.
4: Baru jadi apa? Baru jadi pirin semalam pergi Sabah.
2: Jauh itu orang.
0: Jauh merantau. Dah jauh merantau.
4: Mau lah nak merantau pergi Sabah tu tapi atasan in yang dulu.
0: Siapa?
4: Bukan banyak apa, DJ, banyak pelajar baru masuk. Jadi paksalah pindah.
0: Siapa? Yang penting jangan tinggalkan
2: jangan lupakan asal-usul.
0: Asal-usul.
4: Betul. Ingat juga di sini. Lupa juga tanah kampung. Tak lupa juga tempat yang dibesarkan. Nak encik lupa juga.
0: Okeylah, En. Sampaikan salam, En.
4: Okey, sampaikan salam ni buat makcik En yang berada di Cukau. Tak lupa juga buat nama En. Tak lupa juga buat bapa En. Tak lupa juga buat Cik En yang di Limbang. Semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat Cik Zana. Semoga sehat-sehat selalu ya. Nanti jangan lupa tengok kiri kanan sebelum keluar simpang. En pergi perkhidmatan ya. Tak lupa juga buat Cik Leo. Semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat Cik En. Semua yang mendengarkan suara Encik, semoga sehat-sehat selalu lah. Walaupun di mana saja berada Makcik En sekarang ni, semoga sehat-sehat selalu. Buat yang telah bercuti di hujung minggu ni, selamat bercuti di hujung minggu. Buat yang telah bertugas tu, selamat menjalani tugas masing-masing. Macam En ni pun nak kerja lagi jam 11 nanti, sambung kerja lagi. Itu sajalah DJ.
0: Okey, terima kasih. Tak
4: lagu sebab tak sempat nanti tak dengar.
0: Okey, terima kasih. Bye-bye.
2: Bye.
0: Martinez menjadikan gol yang kedua untuk Argentina.
2: Di minit sempat Leo Nangga.
0: 2-0. Mana kelibat Messi tak ada pun. Messi.
2: Belum lagi nyari keluarkan. Lagi ianya, lagi apa ya orang ada reserve. Mungkin orang simpannya dulu Leo. Orang simpannya dulu.
0: Simpan dulu.
1: Untuk perlawanan penting aja.
0: Okey, tapi apapun Jidina dah marah dah ke pusingan kelekat ke keramati. 3-2. Apa Messi simpan lah Messi.
1: Simpan tu lah.
2: Ada nampak muka Messi sih ya. Lagi disimpan orang.
0: Okey, apapun terima kasih En tukau tadi dan sebelum kita berganjak ke bersama En di Limbang FM. Okey, kita Leo nak sampaikan nak baca salam rakan kita di Facebook. Benri Sifih katanya selamat pagi DJ, selamat berjalan ke Bengawak. Bakal pagi itu minta muntahkan lagu Jeffrey Dean, Kenanganku katanya. Dikenal merindang orang Kengala. Thank you. Okey, satu salam, satu pemanggil dan kita bersama Andy Limang.
1: Okey, baik, terima kasih. Leo, okay. Terima kasih Zana. Baik, ada pemanggil di talian. Hello.
2: Silakan. Yes,
1: hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Sudah rumah dia pakai handphone.
1: Oh, pakai handphone.
4: Oh, kan tu panggilan dia kan kat orang panggilan.
1: Oh, panggilan di mana tu nak?
4: Orang suara.
1: Orang kahwin.
4: Okey.
1: Baik nak apa habarnya hari ni?
4: Alhamdulillah sihat. Tak ada apa-apa, jumpa kawan-kawan
3: aerobik karya ni. Kepala masuk tenda aerobik kan. Macam tu.
1: Okey, kalau Nat layan Piala Dunia je, Nat?
3: Ha?
1: Kalau Nat sendirilah ada menyaksikan perlawanan Piala Dunia ni?
3: Kalau ada Brazil, mau aku Brazil ku.
1: Brazil.
2: Oh, Brazil.
1: Orang kuat Brazil ni.
2: Orang kuat Brazil.
3: Kami sokong, kami semua sokong Brazil.
1: Brazil lah.
3: Brazil. Ada main ke toh Brazil toh kalau ada mau melihat kuih.
1: Iya dah, Brazil ada.
2: Ada.
3: Kalau ada Brazil main melihat kuih.
1: Oh.
3: Bahkan peminat dari dulu gitu, dari zaman sekolah.
1: Kalau kan melihat Nat di RTM Klik Nat.
3: RTM.
1: RTM Klik.
2: RTM Klik.
1: Apa tu?
3: Malam kah?
1: Ayah perlawanan tu tengah malam ada, pagi ada.
3: Boleh.
1: Okey, Nat, teruskan dengan ucapannya, Nat.
3: Okey, salam ni buat kakak angkat tu yang tersayang iaitu karokan yang hadibu. Dan ucapan bila kita akan jumpa di Limbang. Kalau kita jumpa tu, mesej-mesej lah. Buat cousin ko yang bakal menimbang cucu tak lama lagi. Sama menimbang cucu dah. Buat anaknya si Noain. Semoga persalinan akan jalan lancar lah. Buat anak buahku berada di Bintulu, saya ucapkan salam sayang selalu buat Wafa dan keluarga. Buat kakak Jijut berada di Bintulu tu, mengucapkan rindu kami di Limbang. Rindu kami Limbang Arabis kita sana. Lagipun batas jangan balik ke Limbang kan. Kakak Jijut tu berlama tak di Bintulu tu, berpuluh tahun sudah. Buat apa tu, kalau mau perkenalan tu, salam perkenalan je lah. Moga jadi kawan yang baik, jujur. Dan kalau kan
1: yang penting ikhlas. Ikhlas berkawan.
3: Kalau mau Facebook tu tanyalah yang tahu Facebook lah. DJ yang tahu tu, tapi Rahsia dulu.
1: Oh, rahsia dulu.
3: DJ yang tahu tu, tapi rahsia dulu lah. Buat nanti bang timbulkan skema-skema di yang payah tu.
0: Ada juga skema.
3: ada tu, yang mana tahu. Skema fake apa. Betul kan? Buat cuma pendengar-pendengar lah, mana saja berada. Aku tahu di mana ruang berada ni. Mana saja berada lah. Depan selamat pagi minggu dan moga santai sama family tersayang. Buat pengantin baru, yang ucapkan selamat pengantin baru, moga bahagia selama-lamanya. Moga dapat dapat anak soleh-soleha. Dijen, kisahlah abini bis kita.
1: InsyaAllah.
3: Kisahlah saja. Anak Aisyah.
1: Okey. Kirim salam saja kah?
3: Okey.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Nadia ataupun Nat dari Kampung Kapak. Limbang. Baik, sebab apa kita berhibur tu, Leo? Ceria memang ya, seorang yang ceria, Leo. Okey, saya bacakan dulu ucapan daripada Di Asan. Selamat pagi semua, sedang layan Limbang FM, Bintulu FM dan Mir FM, di mana juga berada katanya, mendengarkan Halu pada pagi tu. Dan seterusnya daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi, selamat berkonti dan selamat berhujung minggu. Cuaca kat Miri pagi tu panas katanya. Okey, Leo dan Zana. Baik, kita teruskan berhibur pada pagi tu. Dengarkan lagu daripada Bunga, Tak Tidur Malam.
5: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna.

0: Baik lagu daripada Bunga, Tak Tidur Malam. Mungkin ada yang tengah melayan Piala Dunia waktu tu.
1: Lagu khas untuk Leo ya, Tak Tidur Malam.
2: Sebenarnya memang hampir ke semua 90 lebih peratus pelanan Piala Dunia peringkat kumpulan memang Leo tak pernah miss.
1: Hebat tak Leo.
2: Memang World Cup memang Leo memang silakan
1: dapat
2: kopi.
1: Semua mau nangga.
2: Tapi cuma yang si dapat ya sebab apa seperti tertidur. Kan nasib baik game kita 10 pagi tapi Leo memang awal tidur lah malam pukul 8 dah tidur. Bangun pukul 12 pukul 1 macam ya.
1: Ya, mungkin ada tipsnya Leo. Macam ni Leo, pakai tahan mata Leo.
0: Kita mau tahu juga tu. Zana dengan Ben tahu juga macam ni.
1: Benar.
0: Nak berjaga macam ni
1: Leo, malam. Jaga mata. Berjaga malam ya.
2: Okey, petangnya tidur awal. Okay. Kita balik kerja pukul 6 dan makan semua pukul 8 tidur.
0: Okey.
2: Gayang bangun lebih kurang pukul 12 just 4 hours. Gayang kita minum kopi. Memang cegas. Memang cegas.
1: Okay, ya tips daripada Leo. Boleh juga diikuti. Mana yang selalu nangga yang awal-awal pagi ya. Kadang-kadang mun Zana mata Zana tu nang sitahan mun nangga awal-awal pagi ya. Leo ngantin.
0: Sitahan. Rasa nak berjaga tapi yalah tertidur.
1: Last-lastnya
0: tertidur.
1: Last-last bola nangga kita, bukan kita nangga bola.
2: Si mundah namanya Minan lah. Memang macam ni pun memang mata si tidur.
0: Walaupun sebenarnya ada siaran ulangan tapi kadang-kadang nyasi sama nak rasanya bila nangga live.
2: Si feel, si feel.
0: Kita dah tahu keputusannya.
2: Feelnya lain.
0: Betul.
2: Okay, dan kita lepas tu Zana mainkan lagu. Okay, silakan lagu yang bebas.
1: Okay. Sudah Leo.
2: Dah. Okay. Sebelum. Okay, kita nak bacalah titipan rakan kita di FB Mira FM Official. Okay, Rasid Rahidi. Katanya sebab pagi Leo dan

0: rakan-rakannya. Salam sejahtera dan selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu katanya. Selamat pagi, selamat hujung minggu dan selamat beribu di Miri FM. Putar lagu Bunga daripada Thomas Arya katanya. Okey, sampai lagi banyak sebenarnya tu terpaksa pilih tu kan. Okey, Dublin K Bajang sampai pagi dan selamat bertugas di dan rakan-rakan cedera selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Okey, sebarang lagu diputarkan buat rakan-rakannya. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Media FM. Okey, kita dapatkan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Ya, teruskan dia.
2: Silakan.
0: Hello, Media FM. Hello, Media FM.
3: Hello. Hello, Assalamualaikum.
0: Hello, Miri FM.
3: Hello.
0: Boleh jauhkan sikit apa radio?
1: Dari radio.
3: Boleh aja.
0: Siapa ni?
3: Ini siapa?
0: Hai.
1: Macam ini rakan kita di Sepitang ni.
0: Sepitang.
2: Si Jas ni.
3: Bukan kele, salah eh.
0: Salah
1: wak. Kelalak suaranya tu.
3: Dekike.
0: Siapa ni? Jas.
3: Entah.
1: Jas lah tu.
0: Jas lah tu.
2: Cuba ketawa dulu Jas. Ketawa dulu. Tu nak. Tawa.
0: Tu ya.
1: Kenal dah sudah suaranya.
0: Siapa?
3: Kenal kah?
1: Kenal.
3: DJ.
0: Ui.
3: Babarnya.
0: Baiknya.
3: Batah jua anda non lama jua.
0: Batah jua.
3: Saudara di radio.
0: Ada tu masa ada masa hadis setiap abu.
3: Lah
0: apa tu? Cuma yang hujung minggu tu batah nak bertugas tu.
3: Iya kan?
0: Ade. Ini wala tu.
3: Nak jual lah. Sikit ni ya.
1: Jas. Kecewa dengar tu.
3: Kecewa kah?
0: Jas. Kau di mana di KK kah?
3: Kepa aku. Entah.
0: Di hutan. Di hutannya.
3: Leo.
0: Apa ya?
3: Boleh minta nombor telefon mu kah?
0: Boleh. PM saya. Boleh minta arah fas tu.
3: Nembak itu kait
1: lah. Kait. PM tepi.
0: PM tepi. PM tepi.
1: PM tepi.
3: Nada apa?
0: Okey lah.
3: Baik, nanti aku minta semuanya lah.
0: Okey, boleh.
3: Apa kabarnya?
0: Baik semuanya. And pun disihat.
2: Semua sihat.
0: Semua sihat.
2: Hai, Jas.
3: Oi. Apa kabarmu? Penyemana cuaca di sana?
2: Sihat. Cuaca pagi ni panas, Jas, di Limbang.
3: Hangat mantap. Di sini macam limbo.
0: Limbo. Adik.
3: Ano aman dong?
0: Limbo
3: lah. Nyakadayan limbo.
0: Limbo itu.
3: Los lah tu. Mendong. Los mana ya? Limbo. Syok nih limbo
1: nih. Apa buat di hutan Jas? Jas, apa buat di hutan?
3: Melawat kabun.
1: Melawat kabun.
3: Ujung-ujung minggu ni biasanya ke kabun kan?
1: Sudah berbuah kah?
3: Atau aktiviti ko ujung-ujung minggu ni ke kabun.
2: Sudah berbuah kahnya sana tadi?
3: Buah. Ada jual lah buah. Ada sedikit.
0: Buah apa tu?
3: Entah.
2: Masih jasanya.
3: Banyak rahsianya. Buah anu ba? Adalah buah-buah yang ada lah di sini. Bolehlah, banyak benda jual lah, bolehlah.
0: Okey, teruskan ucapan Jas.
3: Hai. Apa kau beritahu ni? Ba, ucapan ini tujukan buat DJ yang bertugas lah 3 season. Selamat hari minggu. Buat DJ Pas, Selamat hari Minggu DJ Izwan, DJ Sah, DJ RB. Selamat hari Minggu lah juga. Kalau yang makan angin tu, selamat makan angin. Wala tu ada yang enjoy makan angin. Bawa apa ni? Beli banyak-banyak bawa oleh-oleh. DJ Rio.
0: Oi. Apanya? Apanya?
3: Dada. Ba okey lah.
0: Okey, terima kasih.
3: Gurau saja, ba. Okey, okay, sama.
0: Boleh.
3: Okey, ba kalau kamu.
0: Okey lah kau.
3: Ba.
0: Ba, okay. Terima kasih.
3: Ao, sama-sama.
2: Okay. Terima kasih. Yes.
3: Tijua. Okey,
0: okey. Hai. Okey, bye. Tu lah. Just. Ceria orangnya kan.
1: Pemanggil setiap minggu tu.
0: Okey. Satu pemanggil dan dua salam. Kita terus dengan N di Limbang.
2: Okey, baik. Sebelum kita berhibur daripada Bintul FM, saya nak bacakan ucapan daripada Amira. Assalamualaikum, selamat pagi. Katanya salam halu kepada semua. Ucapan ini ditujukan kepada semua pendengar-pendengar setia dan kepada sepupuku si Amoy. Katanya sentiasa sihat, selalu dikurniakan kesihatan, dimurahkan rezeki. Okey, dan seterusnya daripada awangku dari Luagan Sundar. Selamat pagi ketiga-tiga DJ. Salam halu ditujukan kepada tunang tersayang katanya Farisha yang berada di Kampung Bakul Limbang. Semoga sihat di samping keluarga. Dan satu lagi daripada Zulfar. Salam hujung minggu, selamat bertugas. Boleh putarkan stechu katanya. Okey, baik, terima kasih. DJ, terima kasih kembali. Baik, pemanggil belum ada gig Leo dan Zana. Tiga ucapan yang En bacakan tadi.
0: Okey. Yeah. Terima kasih En. Kita sama-sama teruskan dengan Zana di Limbang. Di Limbang pula.
1: Bintulu.
0: Bintulu. Dah dah okay, Leo, dah sebab apa dah? mata nangat TV. aduh.
1: Okey, Lioku and kalau di Bintulu, Zana mau kongsikan juga salam yang Zana terima pagi tu datangnya daripada Ibra Mat Akib. Katanya salam sejahtera dan selamat pagi pagi tu. Ha, katanya minta DJ mainkan sebuah lagu Ramlah Ram, Saling Percaya, dan Iwan katanya untuk hiburan sahabat semua. Moga sehat ceria selalu. Dan seterusnya juga titipan salam yang Zana terima juga pagi tu datangnya daripada rakan setia kita Nuriwi. Nuriwi katanya salam hujung minggu diucapkan kepada Maimunah, Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dola. Di Kedurung Bintulu katanya Abdul Rahman, Ngahros dan keluarga, Aina, Ainona, Ahmad, Diniyah Miri dan rakan-rakan yang lain di Tudan katanya Dayang Fatimah Awang Lai, Rahimah Haji Abang Taha. Dan pantunya Biji Selasih Buah Kana. Terima kasih DJ Zana. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Nuriwi. Baik, dua titipan salam yang Zana nak kongsikan pagi tu. Dan seterusnya Leo dan Anne. Kita teruskan hiburan macam ni tu, Leo.
0: Silakan, teruskan.
1: Okey, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu yang dipinta rakan setia kita, rakan kita dari Miri teh. Lagu retro Jeffrey Dean. Buat anda semua dengarkan Kenanganku.

0: Ya, semoga terus ceria, terus terhibur. Bersama kami menerusi Halu, sebuah lagu Jeffrey Dean, Kenanganku.
1: Kenanganku. Terima kasih Zana. Dengan lagunya. Okey. Okey, kita dah pun di penghujung siaran tu, and Zana. Si berasa. Mau diberi 2 jam pun 2 jam si cukup.
0: Benar ya Leo.
1: Okeylah, untuk kita nak tutup Halu tu. Okey, kata-kata penutup daripada N di Limbang.
2: Okey, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang mendengarkan Halu pada hari itu. Terima kasih kepada Leo, terima kasih kepada Zana, terima kasih kepada rakan MCR kita yang bersama-sama kita untuk menjayakan program kita pada pagi itu. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk Halu setiap hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Dan Zanaku.
0: Ya, sama juga macam Leo. Terima kasih juga kepada sama juga macam Leo Indah. Sama juga macam En. Terima kasih kepada Leo. Terima kasih En. Terima kasih rakan-rakan teknikal kita. Terima kasih pendengar setia kita. Dan apapun, insyaAllah kita akan bersua kembali di udara menerusi Halu di pertemuan yang akan datang. Selamat berhujung minggu semuanya.
1: Okay, daripada Leo, terima kasih kepada semua tradition kita yang bertugas yang menjayakan siaran Halu. Terima kasih kepada En, Limbang dan juga Zana di Bintulu. Dan moga berjumpa lagi minggu depan dalam siaran Halu. Okey, terima kasih En dan Zana. Jumpa lagi.
0: Sehingga kita bersua kembali.
1: Ajir menang-menang.
0: Salam 2-0.
1: Zana, okey. Bye.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Silang Budaya
4: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
5: satu jiwa.
6: Radio RTM.

0: serta kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Mbappe once again on the swivel.
5: Goes for the return. It's Neymar. Oh, 1-0 Brazil.
6: Chavez. Oh, glorious. Beyond glorious. From nowhere they run into it.
7: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
8: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
9: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
3: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah, ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi episod akan datang.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.

MyFam pasti di hati. 11.33 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Ahad 12 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 28 Jun 2026 Masihi. Saya mulakan bagi anda yang berada di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.23 tengah hari. Waktu Asar 3.49 petang. Maksudnya solat fardu maghrib 6.34 petang. Waktu isyak 7.50 malam. Waktu subuh 4.54 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.09 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1, Limbang, Terusan, Sundar dan Lawas. Waktu Zohor 12.25 tengah hari. Waktu Asar 3.51 petang. Maghrib 6.36 petang. Waktu isyak 7.52 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.57 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.12 pagi. Baiklah, kita ni info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Ahad 12 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 28 Jun 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat.

Baik, dah masa lagi mendengarkan Geng Sambat Radio kita ni pasti di Hati Melusi Music Express sehingga pukul 12 tengah hari. Dan untuk panduan kita bersama 11.48 minit pagi, kalau anda saksikan di TV siaran OK pada waktu ini, perlawanan di antara Jordan dan juga Argentina, yang mana Argentina mendahului Jordan dengan jaringan 3-1. Dan juga Melusi siaran Sukan Plus pada waktu ini juga tengah berlangsung minit yang ke-87 di antara Algeria dan juga Austria, dengan keputusannya masih lagi seri 2-2. Jadi anda boleh saksikan siaran RTM Musi Piala Dunia 2026 di RTM Klik, dan juga anda boleh saksikan. Okey, dan sampai sini pertemuan kita Musi hari ini, Geng Sambat hari Ahad 28 Jun 2026. Dan insyaAllah kita akan bersiaran lagi setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Tepat jam 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Dengarkan dulu lagu Datuk Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Timbang FM, pasti di hati.
1: Waktu sekarang pukul 12:30 hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya anda benar doh munat jodoh ma papuk kena keluk ninger atau papuk ranggawa aja sini. Aja sini aja minggu kena ke 28 aja bulan 6 2020. Tepat pada dengan ko RJ Roslin rat pukul 2 ini macam pukul talu pulit jol maba siaran Limbang FM 104.5 MHz bang Basa Lun Bawang kianak ya. Di program tau bang jam luk pun ye nak kianak tau ruan kai ngeramai lama ba program. Hello ya apa metalo. Ini pukul 1 napa tau rehat ninger berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Bang berita talu mubat baru kianak jam luk kedua. Bang program hello ya apa metalo. Siapa kianak tau mere peluang kuan kianak luka ninger ngecing tabi ataupun kongsi ratnan aktiviti luka mangun nan bepat tau manid-manid ya. Di pukul 2 tau mereka ninger berita bang bawang apa nga berita dan ninger ramai puli dejo di tejuna pukul 2:30 napa tau mereka ninger program dalam meligan kianak ya. Jadi, tahu kita kapuk tahun apa? Dengan berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur. Jadi, tajuk pengen berita rorom sekejarat perkhidmatan Bisaya. Neju siaran Limbang FM Bang Bahasa Bisaya napa kenak. Ini ya, atu program tahu maju sini di sekuat baru Melado. Mepapu, do ejo minggu, do rehat. Kuan among tahu ya, apa penainan kenak. Bang Karabini ya. Ini mau ngukap apa tahu maco ini kenak bang program hello ya pemetalu ini tahu ngukap nene dengan nani rata balan barok tujuh ini ajang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia, Radio Tau FM 104.5 MHz.

0: Radio Tàu.
1: Dia mahu kena keluar ke ni ngari ni yang nani lupun pun ngukap apu tau. Tujuk dia ajang kena keluar ke ni ngari ya. Dan nabi menu mula orang tahu abang kerabi ni baru pengetebu pun ataupun inan luka muka ina. Kena abang lawe. Amin nekap ya apa luk do inan tahu kuman mejo ya. Luk do na driving, dodok lawe, melio bang lawe. Jadi kawan kian nak lu ke dari rumah. Kian sibuk ke Tung Nina. Akan mejo tau. Ajo minggu kawan namung tau kian nak ya. Jadi lemah abang program. Hello ya pemetalu ini. Tau mere peluang. Kawan kian nak ngecing tabi. Ataupun. Kudenginan bala mereka li perlu. Kongsi nana dengan kian nak tau luk bekan kian nak ya. Jadi, lama apa FB tahu Abang Karabini? Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau. Ini bahasa Iban ini lah. Abang bahasa Iban ya, ngirim tabi ini ke Balana. Hari rumah Janis Laja Pentik Baru Angkalili. Rat Angkalili ya. Kebalana selamat ngalih hari DJ Adok Puli Dejo. Minta tebah ke lagu Mutu Merot Nani Kaban Sampai Mati Rat Wat Rock ke Balana Nani ni ngeramai ni animit di selulap betong bulan pengerindu dari Batu Nia Ripin Nyandang di Alexis David Biju dari Betong Wellington Imai Richa Onop dari Simpang Simunjan Roy Kwang Induk Kenawit Gindal Landi Master Mac Cagat Morgan Batai dari Matang Jaya Libas Liban di David Alok Lok dari Simunjan James Pangeran Emilia Sam Valentino Paul Akan Tamos Stelvi Stelov Apai Lambai Lina Bugis Sindun Edi Cecilia Melon Mary Ubon Martin Polly Masing Sandy Ann Tuan Rumah Kleren Samidan Lokdai Pakan Edi Penak Tapi tak kuan DJ terima kasih. Tapi rindu salam saya selalu. Ini penat salam Malaysia Madani rakyat di santuni. Terima kasih Alex. Ini tabi rat Alex. Ini terjun tabi rat kanak tahu Dublin baja ya. Selamat tengah hari minggu. Selamat bertugas ceria-ceria selalu. Mendung macam mau hujan di Batu 15 Kucing Serian. Okey. Mendung nama ku dah. Melob ya, matanap sesuat. Ya mau kenang luka dengar. Abang colok melob ni, rapuk-rapuk. Nah tahu sedar medenak acoh di mudan ya. Okey, terima kasih Dublin kongsi ratnan aktiviti luka mangun dari Kuching. Terima kasih. Kenak luka ningan luka baru pan-pan dengan rapuk tahu pernah mia kongsi anu aktiviti luka mangun. Mia ke telefon dan radio tahu 085-2-2-2-4-6 kenak ya. Jadi acoh sini kenak 28 acoh bulan 6 dua acoh baru kenak tahu bang bulan 6 ini. Ini tahu mak bulan tuduk. Siapa bulan tuduk ini kenak? Bulan lokinan tahu sibuk, bulan lokinan tahu meramai. Lok tu nak lawas kenak ya. Siapa irau acoh lun bawang tahu? ngimun rata dua macam lima aja bulan tuduk. Jadi nampak tau kongsi ratan aktiviti lo kembangun gianak ya. Kerap nanti tau dengan nani rata spini ngeraya aja tau.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Do Ajo Minggu. Kuan among tahu kena kan luka ningar ya luk tutuna kuan kena luka baru pan-pan ningar apu pulit Ajo tau. Siapa kena kan tahu unit bang program. Hello, ya apa matalu? Awi tu ngak konti kena ke ada lawas, ada ya apa penak? Mia kongsi ratnan aktiviti luka mangun bang bepatau kena ya. Dan sesuatu info ratnan program tau kianak ya. Irau calon bawang tau ke Taluk Pululiwa. Laksi ni miaka ruang ngatur rata dua. Macing lima cubulan tuduk. Ruang ngatur nan dua lokasi kianak ya. Siapa program data ataupun majlis perasmian di pena acara utama. Ruang ngatur dari Taman Awam Lawas. Selabak sukan rakyat ini sukan moden penginduna Merot Bull Parwin Kalat badminton ruang ngatu dari stadium Mita Lawas kenak ya. Jadi arang aktiviti loka mangun kenak loka ningar yena dua acobulan. Dua cobulan ngimun dengan bengkel kenak ya. Music, bengkel music traditional lun bawang. Bengkel nguk peta ulu ini penak nguk bane. Ini ruang ngatur dari arena lawas kenak ya. Jadi pa pulih dejo. Inan pendaftaran. Kuan ruran ulung ini padan liuk burung. Ruang ngatur dari Taman Awam Lawas tak kenak ya. Di bang pukul 2 yena bengkel music traditional lun bawang. Tajuna bengkel music ide penap raptai ruan ngatur aco patini kianak yena raptai peritutundo ayung awatinan ya. Di pa malam aco apat yena dua aco bulan tuduk kenak ya yena kuat pun atau ngatur peritu tundo ataupun pertandingan ayung awatinan kodang mondas kodang popo bekan yena peritu tundo ratu kebaya ya ini kuan tinan ibu muda. Di tajo nak kenak talu aco bulan tuduk yena makan aco lima. Yena ada ukapra pelancaran ya. Loka miak ruang ngatu dari Taman Awam Lawas. Ini terjun. Road badminton ngimun rata lu aco bulan. Ruang ngatu dari Stadium Lawas kenak ya. Road badminton, bul kukut, perwit kalat. Selabak peritutundo ngeput. Ini pelawan nila ngeput ya. Ron ngatu dari arena lawas. Rot lubakan dari stadium Mitak Lawas kenak ya. Di dari Taman Awam pekak co lima penak yena peritutundo talent ya pertandingan talent kuan ruan ulung ini penak padan liuk burung ya. Dan Pak Pulih Dejo Ainan Raptai Majlis Perasmian dan Kuan Ida Lokang Alah Bepat Bang Peritutundo Bambu Ben nak lupan kenak ya pukul 2 Pulih Dejo 5 Inan taklimat ya Inan taklimat Kuan tahu jadi nah tahu miakan natad wakil ataupun ketua kontijen ya. Macing pan-pan dengar taklimat ini. Jadi inan peritutundo masakan tradisi lun bawang. Arun ngatur dari arena lawas kena. Siapa maya info na yang masakan peritutundo akan lun tradisi talun bawang. Arun tanding mudut nana ngelak nana dari tam arena lawas ya.
Bahkan kurang lupa kalai tahu ni nak dek rumah pengesedia runtau tanding 6. Nak ini tahu tanding ngelak rat pun macing akan nina melak. Run ngatur dek arena ya. Ini pam malam aja 5 yena inan persembahan artis kebudayaan ini penak band. Run ngatur dek taman awam lawas ini penak nicul insentif ku anak sekolah loka cemerlang bang SPM ini STPM 2025. Di persembahan hari alai kebudayaan ruan ngatur malam ini di penak beri tutundo gituan bahkan mau anak adik tahu anak taluk medari penak ruan tahu tanding genak ya di penak beri tutundo tourism ruran ulung di padan liuk burung ilung ni dia loka tanding bang Ruran Ulung di Padan Liuk Burung. Inan acara Ruan Dakwanda. Ini yang kena kelukan dengar aktiviti Aco 5. Di aktiviti Aco 6. Apat Aco Bulan Tuduk. Pakak inan iena peritutundo pekeror. Ini perarakan kena ya. Ruan ngatur dek Taman Awam Lawas. Tacu dengan pengah perarakan. Yang ada tukar berasmi Irau Acolun Bawang ke Talu Puluk Liwa. Di pengah ada tukar berasmi ini nak tahu mulik ya kan nak tahu masih lutap pemung dari Taman Awam inan akan pemung ron ngatur dari Arena Lawas. Di penak persembahan artis kebudayaan ya. Di pa pulih deco sepengah ada tukar berasmi rot-rot ruan neju ada stadium ya. Bul kukut peringkat akhir ataupun final. Perwid kalat ngeput dari arena lawas kenak ya. Jadi nan peritu tundo bambu band. Ni peritu tundo ngeup bas ya. Arun ngatur dari Taman Awam Lawas. Editor Jo Pengaina Ainan Raptai kuan Ruran Ulung di Padan Liuk Burung. Adi pada itu tundo kekipat badminton arun ngatur dari Lawas kena kia Dewan Serbaguna. Dan kuan gerai-gerai luka masui akan masui produk-produk ke Puputah Lun Bawang. Masih warna cu kenak ya. Rak pekak macam malam. Di malam macam mana mina? Iyena ada ngitak ataupun penangguhan Irau Acul Bawang tau. Di penak peritu tunduk ke kipad Ruran Ulung di Padan Liuk Burung. Cabutan tiket bertuah malam luka kipad. Ia inah hadiah utama kenak sebulan kerbau raya. Ini kenak ya. Pihak veteran ofis Bapak Latik. Meragang ninak teluh kerbau kuan tau. Sebulan ku hadiah tiket bertuah. Dua ruan ngerat ko akan irau tau kianak ya akan irau ajo enam ya ini ya kianak lu kan dengan sesut gambaran retnan aktiviti lu kemangun dek lawas dan we menu rata ajo 5 nalam merot bul kukud undad daruan ngedalan ya. Jadi ni, ya apa pernah inan tahu? Pat-pat tahu mari sokongan kuan tim-tim. Tahu lu ngalap bepat kenak ya. Jadi tahu necu apa tahu kenak. Doni Daniel, Bang Acakarab.

0: tahu ni apa hal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih dan
8: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Radio Malaysia, Limbang FM.
10: Anja dua talu, anun bala muyo.
11: 456, merapat na muyo, nama dadam.
12: Limbang FM, Anja 04.5 MHz, Radio Tau.
13: Ini mau kena klo ke ningar tahun ni ratnan keputusan rot buluk nama rot rat ina pekak kena ya rat pukul 5 ina pekak kuan grup L penama papu dengan England keputusan penama kosong England 2 di Croatia dengan Ghana. Croatia 2 gol, Ghana sebulang ya, 2-1. Selabak bang grup K, Yena Arang Colombia dengan Portugal, 3-0 sama. Selabak Congo dengan Uzbekistan, Congo telu, Uzbekistan 1, kianak ya, 3-1. Ini bang grup J, Algeria Papu dengan Austria seri talu sama. Jadi Jordan Papu dengan Argentina 1-3 kianak ya. Ina rot lo, kumpulan lo ke merot ina pekak. Jadi bang round lo ke talu peluk 2 nampak kianak ya pukul talu pekak. Ya, lupun pun ya nak arang South Africa, Papua dengan Kanada. Jadi, Brazil, Papua dengan Jepun.

30 aja bulan 6 ya. Brazil dengan Jepun pukul 1 petang. Di pukul 4 tanggal 30 aja bulan 6, Jena Arang Jerman dengan Paraguay. Pukul 5 petang. 2 Jena Netherlands Papu dengan Morocco. Ini kan aku lu kan dengar. Tim lu ke ngelap bepat. Abang rot round ke 32. Abang sukan FIFA ataupun Piala Dunia 2026 kan ya.

Nun ko kita ke anak nak ini pukul 22.46 minit tamu nada cho. Pukul 22.46 minit tamu nada cho. Jadi tahu tak jona itan ku ni ratnan report tinudo aco. Sibuk dengan Piala Dunia tau ya nak lupan dengan tinudo aco tau. Maya info nu kilaku ratu pis metrologi kenage ngagala tinudo aco tau inapaka. Abang muka bintulu miri di limbang tinudo aco do metidang. Ia mo bang bepat beken tinudo aco rini pota mudan bang tutudak suinan kenak ya. Jadi pulih da aco ini napa tinudo aco rini pota mudan melalam bang tutudak suinan. Lele amung bepat bang bawang tau Sarawak kenak ya mudan ya. Selamat dari Sabah pernah mudan melalam bang tutudak suinan. Lepas tu na dari bang bepat sendakan. Di bepat beken mudan bang tutudak suinan ya pa pantai barat tawau di penak kudat. Di napa decem kenak napa decem tinudo aco tau rini puat mudan bang tutudak suinan lele among bepat tau kenak ya mudan napa decem tak. Di bang apa nanap tau kenak kari ni puat meribut kerita 0.5 macing aja mita di bui mabarui. Rata barat daya kenawar puluk macam 20 kilometer sejam. Ini ya report ini dah aja tau. Aja sini kenak ya 20 walu aja bulan 6 2026. Ini nanti tau tu cina kenak Linawa Ben. Yamu amek tunge. Ame tunge tau dah lawas ramai-ramai ku irawa jalan bawang.

Ini kena keluk dengar tuturana ning ramai na tau bang putau ini. Jadi mau kena keluk dengar. Pukul satu ini tahu pad-pad demi akan dengar berita utama satu rata National FM Kuala Lumpur. Apa ngeberitaan apa? Tahu mubat baru kena ke bang jam luka dua. Apa boleh dah cua tahu ini bang program Hello Ya Pemetaluh ya. Kuan kena lukinan aktiviti ataupun lukinan info mia kongsi nana lama bang apa tahu ini kena ya. Talian bang studio 0852 jaja 246. Ini nani luka kipad di penalo kangitak apa tahu jam lepun pun ini. Tapat pada ruang kong ramai dengan nani. Nalan piko senang-senang acan nani rata rurum bak lalan.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Inaikya nang lo ka ninga rarang tutunan nani ngaramai na tau bang apo tau jam lo pun pun ini. Terima kasih nga cukup setia padpa dengan Limbang FM Hasna Radio tau kya nak ya. Jadi kya nak tau rehat pangai ni padpa ninga ra berita utama satu rata National FM Kuala Lumpur di pangai na napa. Tau lo mabat baru papu bang jam lo kedua. Naju program Hello Iapa Mataloh ya.

Ya dah boleh dia jodoh di hati ni. Duk mempapuk baru kena keluarkan ni kan. Atau apa-apa jam luka dua. Apa boleh dia jodoh tau. Jadi, mau kena keluarkan ni kan. Tau nak jodoh. Apa boleh dia jodoh tadi dengan program tau. Jam luka dua ini. Hello, ya apa metalu? Nacu, saya rantau rata pukul 2 ina. Jadi, mau kena? Korang inan aktiviti ataupun inan bala mereka li lopian rantau kongsi lemah babut tau ini. Kami akan ngenau dawar amenan radio tau kena kia 0852-246. Kanak panak mia ke merekomen tau lemaba Limbang FM. Napa we macak nana kuan tau among kanak ya. Terima kasih Noel. Noel malah do pilih dejo minggu kuan among pupu-pupu tau. Ya apa panak inan tau manit-manit. Maya arang gawak. Maya radio tahu arang gawak ratungnya kucing. Lalu tu mau bang niat. Amin. Terima kasih Noel. Doa cuma minggu kuan namu yu loka adik kucing tak ya. Okay nak. Talian bang studio 0852-246. Okay nak mia kongsi ratna negativity tau. Ataupun mia ke ngecing tabik tau. Jadi tau ngeramai. Kenak lu kan dengar. Dengan nani tau tejun. Irau aculun bawang. Dua co, telu co. Baru kenak ya. Aco sini 20 walun. Napa 25, 30. Aca co bulan. Mulik tau ramai-ramai amik lawas kenak ya. Amik ku irau colun bawang tau ya.

Inai kan aku luka ningar nani irau colun bawang. Inani irau tahu kwan laka 2026 kan aku ya. Dia mau kena geluk ni kan? Aku dah luka gina laku muka ina. Siapa kena geluk ni kan? Irau acolun bawang tahun imun rata dua macing lima acobulan. Aku dah pakalai kena ke bang tutudak kerap luk nepelaba atau ngenak tebupun atun kianak ya. Ya mau bang lak sini. Mula rot lu kurang tahu ngatur atun di tebupun aron tahu aco minggu. Lima aco bulan tuduk kianak ya. Dai BM long tumak lawas. Ya ni nan tahu tebupun berkata dengan irau jolun bawang ke taluk puluk liwak lak sini kianak ya.

nak anak luk ninger merapat among tau petaju luk muli nak lepan pasport kon tau luk lemabah Brunei rotek kereta tau mesti sedia memomong apa ready ya alak last minute napa pergi lun muli na lun ngurus kerja tadi ya. Lu kerja, pian muli ngalap cuti muka. Nam yak muli si gapung ya. Napa rang jalan, bos nawar muli. Merugi tau. Ini jenak lu ke dengar ya. Mula rot-rot lu ke ruang ngatur. Lu ke ngeruidnya, kuan among tau.

Nan ayong-ayong tau kenak luka ninger wi menu mula luka pengen sedia. Anun ayong pakai tau. Luk ngala bepat bang peritutundo. Roran ulung padan liu burung ataupun gituan. Ayong pengen sedia momong ke. Dan kuan tau luk ngala bepat bang nalan pekerur. Nalan pekerur kenak. Apa nak tahu pituan makai ayung-ayung tahu lun bawang kianak ya maka ayung tahu diamong siapa kuan nalan pekaror ini arwan ngatur arang kampung ataupun cawangan kianak ya Mayarat nan info na kianak ya hadiah Johan miakmit muli 5,000 Naib Johan 3,500 Idi kataluh 2,000 Sagu hati 5,000 Demare ya Ini kianak lo kan dengar kuan peritutundo nalan pekerur Selabak peritutundo bambu ben Penak ruang ngatur laksi ni tak kianak ya Tema atau laksi ni melestarikan warisan muzik Lun Bawang untuk generasi masa hadapan. Ini kianak ya. Paritu tundo bambu ben arun ngatur 4 aco bulan pukul 2 pulit aco kianak. Ina kuan kumpulan bambu band idi pena nalan pekarur. Aluk menguit pelapat, miak menguit pelapat dengan syarat. Bang gayam sonilad mala, miak makai pelapat tau, aksesoris tau. Ia mau dengan satu isyarat, satu syarat na. Orang tahu ngabat pelapat tadi dengan kain mesia. Orang tahu ngabat ya, na play nama mabuput ataupun nami akron ngeruat rat bang binan ya ron tau ngabet ya ngabet todo aina syarat luka bire ya amiak tau makai nena ku ayung tau ame pemung baris makai kuyut talun makai sigar makai peta kuanda decur berat bane tau rontong ngeruat among aksesoris pupu talun bawang bang karabina kianak ya cesta ajang ramai ni tau tejuna pupu talun bawang

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Idea mo kena kalau dengar ya bang tau sibuk dengan aktiviti tau manit-manit. Do ia lokan nyer bul. Do ia kena tau sedia kian ngenau nina akan luk pisuan tau karap irau ke anan mo aktiviti lokar wan tau kian nak ya nak lupan mat nitarat nan keselamatan baru tau di pena keluarga bang kerabini kian nak ya miak tau mala musim merikan cukup la balau rapo-rapo mudanya nginita ratnan barang-barang luk pakai tau kianak kuan tau luk regan ngelak nak lupan ngikak-ngikak luk inak tau lun gas ya ngacuku gas luk nangun laba ini kianak ya 44 individu rat 6 tetap rumah nak lukinan tudo ngacuku rumah dah nesep bang angun luk nesem bang pukul taluh taluh puluk pekak again nyerbul ngenau ngenanak ni ke ngelakap apa ke aku pakai nyerbul dia mau nak lepan dia ini kenak ya atau perlu melio ini pernah ngerita ratan keselamatan tau kurang tau ngenau apa ainan lok inak kok tau len gas rantau ngikak-ngikak ya.

sa adyo. Arata adyo talo maging adyo lima lok na plabakya na kya. Alun lo kami ngarang. Ngacho ko na biasa dengan tinudo adyo lok malaw. Perlu pergi amatun kipas. Kipas raya. Luka tinina. Kwan nalun mula kianak. Ya, ina ratnan gelombang haba luka mangun. Pang Eropah, bang Karabini kianak. Ya.

At inudo adyo look marikan ataupun look malau. Apa na ngacau aktiviti ani dajo ngikit risiko pulung masab. Edi pena tinudo haba ataupun lauk luka pelabalau ataupun haba melampau luka mangun. Bang Eropa Selatan di barat bang Karabini Kianak ya. Adi maya galak pakar meteorologi ngagalak gelombang haba ini inan kaitannya dengan kubah haba luka guta lekan kawasan Eropah Barat di penak tengah. Ini sistem ngetah udara laut barat Afrika Utara. Ini ngekat sistem cuaca luk metenam lautan Atlantik. Fenomena ini mampat kudang penutup periuk kebeladan kenak ya. Ilong na habaluk melau ron nang ngambung ya jadi na udara luk metenap namia ke semua bang kawasan ini nah kurang tahu luk bang kawasan Katulistiwa memang tahu sudah biasa dengan tinudo coluk melau kenak ya namu kuda ye mok kuani dan luk pakalai bang tinudo coluk metenap memang masusah ya. Akan kurang ini tahu luta petaju patat nginita buru tahu keluarga taman manit kudang ngaco pelabalau ngirup mula apa kurang ini aktiviti luar anggut payung ataupun makai kuyuk kadang lockdown makai kuyuk luk mabuda ini tips tahu boleh dejo ini kianak. Do pilih dejo, do mepapu, do ajo minggu. Ini bangun kukui tahu nak ini pukul 1.43 minit pulit ajo.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

ng tao. Ay krab natin na. Tauron kong ramay dengan sebelang nani. Nani Rotbull. Kuan kena kelugregan dengan merotbull tapad pada ninger nani ni. Sambil tahu niar rot-rot loka mangun dek lawas ya. Pad-pad tau ramai-ramai tau meraih sokongan kuan tim-tim luk merot ya.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Radio Malaysia, Radio Tau FM 104.

Di Morgana keluar ke negara. Terima kasih Kuan Tau. Anin bala. Kuan Tau luka daya-daya. Rapat temung na balado ya. Kuan kenang tau luka tungi pang bandar penak. Dua dek lawas. Tungi limbang dek lawas. We kerenti sibuk dengan bul ya. Mula luka rekan niat bul. Inan sebang luka undad rehearsal ataupun training. Kuan bambu band persembahan ataupun alai-alai luk rontau ngatur ya. Anak perlu kerantau kena kena kelupan angin ita ratnan kesehatan keselamatan tau manit-manit ya. Atau tercinku dengan nani rata roro menengang dengan nani dah melepuh.

20 dah cuy di Tabi Malaysia Madani padpa dengan Korosin Talung Aceng Salin Berita lu kelapkan rat section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit cuy ini. Sarawak kemelan skim penempatan baru Kuan Lun Tebawang luk nekedat ngaceku angun Arab Bang Kapit. Telur ratu juta ringgit inau belanja lembaga program sekolah luk pelabamon Bang Sarawak. Lantikan KMKK maya luk perlu berkena kota tetap. Berita serta jurnal. Sarawak malan inan ngaju skim penempatan baru Kuan Lun Tebawang dari Kampung Melayu lu kemagai kuak makadat ngaceku hakisan apa di Angun Arab Bang Kapit. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nemala kawasan Tapak Padang Kapal Temulud Kapit Lukmon pengainiti mangunku seinan lokasi strategik Kuan Timun skim ina. Kang ina ulak ina nina seinan luk melun selamat edi terancang edi penang ukap peluang pembangunan luk mebaru. Modal luk mepad bangkrab luk atun pengeberjaya dinalan bang sibu edi Kuching. Perkatu dengan ina berita bawang penak nengemo skim penempatan baru kuan veteran angkatan tentera. Dua-dua cadangan ina miak ruan ngacing nan State Planning Authority inan ngalap penilaian iri penak tindakan serta jona. Ia malayna nalunuk ngalap bala sepengengikak tapak padang kapal tumulud Kapit Lukmon dai Kapit. Ratnan program pembangunan baru sekolah Lukmon Bang Sarawak Premier Mala kinula telur ratu juta ringgit Ratnan Aki aja bilion ringgit pengainak ngebelanja kuan ulakina. Taja 200 juta ringgit miak meresamau inan nangenak tari melun ulak sekolah luk masih perlu ruan ngeripe. Ilai Ratnan ngenak tari perkakas ngesanang ia pernah ngecadang timun takap darjah pintar dengan makai papan digital. Ini miak ngesanang anak sekolah akses lemelemud subjek secara bang talian ngerapu teknologi kecerdasan buatan. Selama ini Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menu Kapit miak lemaba fasa pembangunan lukma baru bang tarak 5 macing 6 lak luk macing. Ini lemaba timun plan pembangunan bandar luk melun modern ini Lestari. Bang kerab ini perita bawang nekini unad nyer pelan struktur ini pelan induk pembangunan Kapit. Pelan ini makai konsep smart township ini ngeletup elemen hijau dan menuk keperluan pembangunan Kapit bang kerab lupa atun. Perancangan ini ngerapu ngeranat bandar Kapit ngerapu cadangan mudut dalan bertingkat mengunku sebepat ratnan plan pembangunan perkakas ngesanang Bang Kerab Luk Pak Atun. Lantikan Ketua Masyarakat ini Ketua Kaum KMKK Hasna Penghulu Akuan Masyarakat Iban Bang Sarawak na mayak kota luk lutap selubadna ia ruan ngedalan mayak keperluan idi yap lun tebawang bang sesebulang kawasan. Tara Menteri Kesihatan Lun Mula Perumahan idi Perita Bawang Sarawak Datuk Dr. Pengguang manggil lemala garis panduan lantikan KMKK pengatinina inan ngeletap pentadbiran bang tetak akar umbi melun tersusun idi do. Penghulu di Ketua Masyarakat ngedalan bepat luk penting mangunku barisan Pak Atun bang ngelesai isu bang rumah kadang kerap nata yeruan rujuk nan opis daerah atau majlis adat istiadat. Ia malayna sepengen dan semut manam ngiling tikai luk inatur Persatuan Iban Limbang bang Dewan Zed Edmund Limbang. Pekatu dengan ina syarat lantikan tuai rumah penakruan ngedok dengan ngeletap abud kurangna 20 tengah kerabna terlayak
Ruan nimang edi perlu inan pengalaman rapu pendidikan luk patulu. Masyarakat pituan pelai petacu ngaraban ke kempat-pat bang usaha inan ngekak salak pakai dadah. Tara Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam namala, usaha ini inan nina komuniti luk selamat sejahtera ini bebas ratnan gejala sosial. Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas Penapian Amung Bupun ngekempat-pat inan nguyut lung tersebur luk merapu dengan salak pakai dada. Ia selawe dengan putu agama di aspirasi inan mudut masyarakat luk inklusif di sejahtera. Ia malainya bang adat ngitak program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bepat betong dari Dewan Perpaduan Bang Depak. Pendidikan bang bepat sains teknologi kejuruteraan di matematik atau STEM perlu petacu ruan ngetua inan ngeruat generasi luk miak ngulu bepat kecerdasan buatan AI di aero angkasa. Tara Menteri Utility Sarawak Datuk Ibrahim Baki namala penguasaan STEM perlu tutu ngacuku bepat luk merapu dengan AI miak mangunku pemacu utama ekonomi bang kerap luk paatun Sarawak. Bapak ina ngerapu semiconductor robotik ini pena aero angkasa. Ia malainya bang adat ngita carnival eksplorasi pendidikan STEM 3.0 satok dari Kuching. Kabalana ngatur carnival ina mare pendedahan muka kuan anak sekolah lembaba cara pembelajaran luk melun interaktif edi menyeronokkan. Ngatur program ini pertulu dengan hala tuju Perintah Sarawak luk unad gemio amiknan ekonomi digital, teknologi, inovasi di ekonomi hijau. Kinolak maratu talu pelutudu anak sekolah cemerlang rapu 24 persatuan di organisasi Bank Parlimen Kapit menerima insentif pendidikan di dengan cek kinolak RM210,000. Menteri Kerja Raya Luk Pena Ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nanta Linggi namala beri insentif ini ngegalak komitmen Luk Petaju Ratan Perita Bank Pembangunan Modal Insan Rapu Ngetua Bepat Masyarakat Bank Kawasan Parlimen Kapit. Ia malah dengan ini merapat miak pakai dengan sedok-dokna ratnan lun anak sekolah inan ngecing kecemerlangan bang bepat akademik di pembangunan diri. Ia malaina karab na nicul di penandang ukap rasmi adat nicul cek di insentif anak sekolah Parlimen Kapit luk inatur bang Kapit. Kekempat-pat strategik arang Angkatan Tentera Malaysia ATM Agensi Perita di komuniti petaju Ruan Ngetua lembaba program Jiwa Murni dari Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Dr. Richard Riot Jaim namala program ini bakan mo ngepicat rurum arang ATM di masyarakat selubana ia pernah miak ngulun semangat patriotisme idi ngikit kesedaran ratan tanggungjawab pad-pad inan ngutap tinudo luk do udang idi kedaulatan negara. Ia malaina kerap nungkap rasmi program ini luk inatur pekatu dengan Carnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN Tetak 1 Division. Arang program luk inatur iana periksa kesihatan di luk badan siran ratnan aset ketenteraan. Lun mula pituan pelai lutap melio kerap makai internet doa kuan hiburan, urusan perbank atau transaksi bank talian. Akang ini nan ngado ratnan mangsa saluk cyber ini ngutap maklumat pribadi. Pengarah Opis Penerangan Malaysia Sarawak Sabri Said namala, kikit literasi digital
perlu tutu pele masyarakat melun peka palun ancaman jenayah cyber rapu makai platform digital secara bijak edi selamat. Ia malayna kerap mengukap rasmi program OH Gawai Daya Arifin 2026 Lok Inator dari Kampung Mujat Tebedu Bang Serian. Program Lok Inator Opis Penerangan Malaysia Sarawak dengan kekempat-pat Afin Group ina nengemong lele 500 lunluk ngalap bepat. Lama-lamut pengisian Inator ngerapu sesi literasi kewangan ngukap akaun bank ini pernah aktiviti kemasyarakatan. Sekolah baru ngecing tajuk ke berita utama pulit co ini. Sarawak melan skim penempatan baru lunte bawang luk nekedat ngaceku angun hakisan di Arab Bank Kapit. Telur ratu juta ringgit ina ngebelanja lemaba program sekolah luk pelabamon Bank Sarawak. Lantikan ke MKK mayak keperluan bekena kota tetap. Macam ini salin berita pulih dah join ini berita ini sinusun Monica Gary Rad Section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan ini do pulih dah join edi tabi Malaysia Madani.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, dia boleh dia jauh dari hati di hidup sama papuk kena ke tahu papuk bang jam lu ke talu. Nah, ni kan ramai pulih dia jauh. Jom minggu. Dia rapat ku kena lu kan dengan ramung masih sihat, masih cergas ya. Ya, papa nak inan. Nak stres-stres kena ya. Mesti tahu ceria, baru tahu nama Amit bang ulu ya. Mungkin nak lu kan dengar bang ngapu tahu tajuna. Atau Aron kong ramai dengan nani ratrio anak kadi kada pekak macing. Kada pekak macing anun lu keruan tahu. Paminat bul kukud, lu tak buka kulat. Anyar bul kukud kenak ya. Ramapu bul kukul satu, ramapu pukul dua, pukul talu. Ina pekak ngimun rat pukul lima kenak ya. Buka muka kulat, muka tau ngimun kakaman tau kenak ya.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

di mau kena keluk dengar ya siapa bang kerap ini mia tahu nyar ini pak tahu nyar kali buat tahu kena ya memang laut bang kerap ini memang luar biasa aku nak bala dulu ni ya di inalam pernah apa kata dengan program Bomba Community Fire Point ini kempen keselamatan kebakaran zon duduk Sarawak Lokinato dari Dewan Kampung Palawan Tara Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Namalaya Lun Tebawang ataupun Komuniti Bang Limbang Pituan Pelayang Ikit Agang Melio ataupun Jaga-Jaga cukup amaran Meteorologi Malaysia Met Malaysia Ratnan Angun fenomena Super El Nino Luk Terawe Miak Nguit Tinudo Ajo Luk Pelabah Kering atau Luk Pelabah Lau ya. Lun mula perlu ngelap akang muka inan ngado angun Luka ngekedat keselamatan tau lemulun kianak ya pengindutna angun luk nguit angun mesem ataupun pulung mesem ya El Nino ini nguit tinudu aco luka banlau jadi nak kianak kurang hal ini mangun atau perlu matar gio anak-anak tau luk medari ado dari rumah ataupun di luar pelai dana matatar meyo ku alau etidang ya alak ni makna da merot da luar nga cukup kudang da pelabalau minan risiko ngecah stroke ataupun luk met luk bakan kianak ya kurang bala tau gai-gai kuan kianak luk kianingan anak lupan ngirup mula apa telang nggak cukup buruk tahu memang perlu mula apa ya apa terlagi kerap merikan ataupun melau kerap merikan dan sebuang kawasan tahu bapa tahu ngapuk susah apa ya jadi na apa pernah tahu perlu makai secara bahema apa lu kerupan tahu rentau ngaki dengan apa luk pakai tau si baru luk bakan kianak ya nggak cukup apa luk kena tau mesti na apa luk bersih ya ini mau pukul 2:30 napa tau mi akan dengar program Dalan Melikan kerap nanti na tau suka baru dengan nari nani rata balan barok lawe muli

0: Di mo kaya nang lugar ni nga ko na ini na ni ang ramay na tao bang apo tao ini di tedyo na program dalan maligan may padingaran tao pangini kaya nakya karam natin na macha tabi rat kaya nak tao Suzy Tadam kabalana do pili da jo di do acho minggu kuhan among popo tao Tuhan petacho nga parwan na tao among rata na kaitungi daya long karabangan. Okay, terima kasih Nang Suzy. Di tahu tecu dengan program Dalan Melikan dengan ini tahu apa-apa dengan room sekerja MA Dabak Arwai ngeruat program ini kuan tahu.
1: Radio Malaysia Radio Tau FM Ajakos Tengepat Puan Liwa Meghat. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau.

Dobli de choi di dompa pu sakwa baru lama ba pu tau bang rat program dalan malikan aja program luk bipat inan tau ningar sakamu bala Tuhan bang puli de choi ini tau merepot pali lama ba bala Tuhan luk miak pendengaran tau puli de choi ini miak ngikit semangat idi mare dorongan kuan anit bor tau luk tutuna bang kerap tau tudo bang ajo luk inan tau ngalap peruan. Idi ulu sibada luk miak itan pasta Yusia kuan tau bang minggu ini ia ina ulun tau bang palad Tuhan.

doa mapapuk, doa boleh dia jauh kuantau tak. Jadi mapapuk bang program Dalan Meligan. Nah kini tau niar surat Tuhan lok mangun ku sibadak kuantau bang petang ini. Yang lok kilapku bang Yunus pasal taluh. Mancing pasal pasal 1 ayat mancing ayat pasal 3 Yunus pasal 1 tau ni cerita Yunus na bang pasal 1 mancing dia pasal 3 atau babat aja mancing babat 3 tau ni cerita Yunus kodang tau ni nan cerita bang Yunus pasal aja macing pasal taluna yana cerita Yunus loki dia icuk Tuhan ame madak bala Tuhan Niniwe dia neboro. Jadi ratnan pasalina tau miak nganau lawa sebadak tau yana ratnan ulun lemulun bang palad Tuhan atau Tuhan ngimat ulun lemulun ina lawa sebadak tau. Nakini tau niar cerita Nabi Yunus. Kodang tau niar cerita Nabi Yunus ni. Ini Yunus icuk Tuhan ame madak bala Tuhan dai bawang Niniwe. Bawang Niniwe. Kodang tau maca ayat 2. Kabala Tuhan Yunus anak Amitai. Doa iko ame Niniwe bawang luk raya ina idi mada nana nada ngajaku wi pang nakali among-among lemulun luk bang bawang ina pelabadat ya mo udang tau niar bang pambaca nini pa yana ina acuk Tuhan Tuhan Tuhan Allah ngajuk ni Nabi Yunus ame mada bala Tuhan dek bawang Niniwe. Ya mau kodang tau niar pa Yunus ni naya namaya ajok Tuhan. Ya na neburo ame Tarsis. Kodang tau maca ayat talu. Ayat talu an tau maca kodang ni beri na. Ya mau Yunus neburo rat pakyung Tuhan ame Tarsis. Idi karabia najing Yopa. Idi inan aja kapaluk lele nalan ame Spanyol. Idi ya namayar tambang idi ia ine maya ina ngajaku ia pian buro pad ia madorat nan Tuhan. Ini tindakan Yunus na namaya ajuk Tuhan pa ia neboro ine dai Tarsis. Idi ine dai Yopa pa idi niar kapal luk mai dai Spanyol di na semua kapal ina pa. Namaya kapal ina ya pa. Kudang tau niar. Karab Yunus neboro na namaya ajok Tuhan anun lok miak mangun tau niar bang ayat apati napa Tuhan na nurun barui Tuhan na nauribut lok pelabar raya pad kapal da alud da idi lele makaram ku ribut lok pelabar raya na kudang tau maja ina bang ayat tepat lok pabala kudang ini ya mo Tuhan na mare aja barui lun apa ina idi

Niluk miak mangun ngajak kusala Yunus di na namaya acuk Tuhan na namaya bala Tuhan di na bororat pak yung Tuhan. Jadi kudang tau niar amung-amung lun bang kapali na pelabatot matot dah kudang tau niar ngajuk sembayang amung-amung inan Allah masing-masing inan Allah ada sembayang dah idi danala barang-barang rat bang kapal na pa. Idi pale kapali na maran kabur ida. Jadi kudang ini luk miak mangun. Kudang ya mo Yunus rudap bang masai na Yunus rudap kudang tau maca bang ayat 5. Among-among lunluk ngakam bang kapal ina. Matot idi anid-anid burur da nangitang nawar alada. Idi ida nanala among binawa luk inuit da pad kapal ina maran. Ya mo Yunus ini di dalam di rudap. Yunus sedang rudap bang karabina. Kudang tau niar. Bang ayat 6. Idi lunluk mengimat kapal ini nana. Idi kaburi na nana. Nani Yunus. Muday ko rudap. Tumoy iko. Idi nawar alamu. Mutu pedangan. Kian lak iya miak. May na tau pahad tau na mate. Kaburi dan nana. Jadi kudang tau niar tamantinan kinanak-kinanak luk inan mawa bang Tuhan Yesus. Ngajak ku Yunus na namay ajuk Tuhan na buroy apa. Tuhan kali lawe Yunus. Idi namare idi barui ribut luk pelaba matua pa. Pa nuyung alud da lele makaram. Kapal da lele makaram. Jadi kudang tau niar. Tau niar. Yana idang itun Yunus. Dan Yunus madak. Yunus mada, ide Yunus nak kabur ida. Jadi karabina pa di kudang tau niar bang ayat tuduk bang ayat tuduk ina idi bang karabina pa karabida pelabatot kuribut na kapal dalele makaram idi nakap ide nang anak salah ini kabur ida idi da pegayam pa pitun do tu nala undi kabur ida karabida na nala undi na oh Yunus nak anak kudang tau majak bang ayat tuduk luk pabala kudang ini idi kaburi lun luk ngakembang kapal ina do tau nala undi pad tau kali ide luk masalah idi iya luk nang ngajing susah ini kuantau idi ida nang nganau kudang ina idi Yunus luk nakana. Ah, karibda na nalaudi na po. Oh, Yunus matu-matu nakana. Iya luk nanganaw sala. Luk kidi nanganaw, nanaw Tuhan Musa nada. Idi nanganaw barui raya, ribut luk raya na. Pad kapali dana lele makaram ida lele mate. Jadi karabina pa Yunus nakana undi. Yunus luk kali da nanganaw sala. Kudang tau niar pa. Idi Yunus mada. Idang itu nada. Ide ko ni kaburi dan nana. Kudang tau ngerawe bang ayat walu yuwa dan ayat puluh na. Yunus mada. Wilun Ibrani kaburi na. Winilun manu Tuhan. Luk namudut. Langit namudut apa kaburi Yunus nada. Jadi kudang tau niar bang inapa. Barui dan ribut ina pelabah matua pelabah tuot dah. Jadi kudang tau niar pa idi dang itun. Idi anun lok karuan kainamu kaburi kaburi dan Yunus. Kudan kai ko kaburi dan Yunus. Kudang tau macak bang ayat puluh aja napa. Idi Yunus tila ada. Yunus wandanala. Tau macak ayat puluh aja lok pabala kudang ini. Idi ribut ina yuk ame mula. Idi-idah nangitun nana Yunus. Anun lukruan kay namu. Pahad ribut ini uka. Idi kaburi Yunus. Do nala nagkuh bang abba kaburi Yunus. Pahad ribut ini miak uka kuan muyu. Wikali ribut ini mangun ngajaku. Salakku kaburi Yunus nada. Jadi kudang tau niar. Idi abang ayatin apa bang ayat puluh lima pa idi ida nangakam Yunus idi na nanala nana bang abba idi patacu ribut ina nuka nier ngajak ku Yunus na boro ratnan ajok Tuhan ratna rat pakyong Tuhan idi Tuhan na mare ribut luk raya luk pian ngelukab
kapal da. Jadi karabin

ida nakali bawi Yunus sini dia luk naboro luk nang nang usala di pad inan ribut luk raya ko dang na leleng ngalukab atau ngkaram kapal da di karab Yunus tila pa tila Yunus matu matu barui ribut ina pa na tanju uka kudang taunier kudang na luk miak mangun jadi karab Yunus tila pa anun luk mangun Yunus idi Tuhan nang ajak alu lawid raya ini nalan Yunus pa karab Yunus tilan lawid raya ina dia talu aco talu malam Yunus bang batak lawid dina ya mo Yunus bang batak lawid dina yena ya mo na ya mate kodang tau maca ina bang ayat puluk tudu ya pabala ini Tuhan nang ngajok aja lawid luk raya nanalan Yunus idi kinio Yunus bang batak lawid ina telu aco idi telu dajam nyer kodang tau nyer idi lamulun luk idi nama ya acuk Tuhan mapad kodang Yunus anun mo luk miak ruan Tuhan nana idi karab Yunus tila Tuhan nang acuk lawid rai ne nalan nana idi telu aco telu malam Yunus bang batak lawid dina Yunus bang batak lawid dina yena ibu empat raya buat ribaru day dan ibu bang batak lawid lagi mudi yang namate yang mau Yunus namate ngajak ku Tuhan ngimat ulun lemulun agak tu panak Yunus najing nan ate na Yunus miak mate ngajak ku Tuhan luk ngimat ulun lemulun jadi tau niar nak ini muda Yunus tila tilan lawid muda ngajak ku nah namaya acuk Tuhan. Nah namaya acuk Tuhan luk nimat ulun tau. Tau harus maya bala Tuhan, maya acuk Tuhan luk nimat ulun tau. Ia luk nimat niat dan nimat ulun tau. Dan Yunus ta maya pinian burur na sebulang. Nah ya maya pinian Tuhan pa maya pinian burur na ya. Pa dia burur at pakyong Tuhan. Idi pun Yunus tila dan tilan lawid. Natau miak kidi boro, natau ni bororet nan Tuhan, natau miak na maya bala Tuhan. Tau harus maya bala Tuhan ngajak ku Tuhan lok ngimatulun tau. Ngimatulun tau. Ngude Yunus na mate bang batak lawid tau niar. Bang batak lawid taluad co, taluda jam ibu pak raya, ibu batak lawid ta mungkin bang tinai lawid dai Yunus. Nate mate. Muda Yunus na mate bang batak lawid. Tau dia unub saja ni 5 minit mabud niat tau pa. At palagi 10 minit mate tau pa. Sedang Yunus taluad co taluad jam bang batak lawid bang puat ribaru dek naya mate. Muda na mate ngajak ku Tuhan ngimat ulun tau ngimat niat tau. Anun mo luk miak ruan Tuhan. Kudang najing tu penak Yunus ini bang lubang ate di naya miak mate ngajakut Tuhan mare ulun kuan. Jadi kada binapa Yunus ini pa dia telu aja telu da jembang batak lawid di Tuhan nang ngajuk lawid dia nang nguta Yunus de tangab bawang Nineveh pa. Pa Yunus na cu ajuk Tuhan ina. Aku dang tau nier Tuhan Yunus na nate bang batak lawid ngajak ku Tuhan ngimat ulun tau niar kudang apa Tuhan ngimat ulun tau mapad kudang tau niar ni Sadrak Mesak dan Abednego luk pipat debang apui ina tuduk kuak melun malau ratnan apui biasa ya mok naik da mate naik da masab buan rapun panak nalun dah ngajak ku anun Tuhan luk ngimat ulun tau Tuhan luk ngimat niat tau na tau na mayak bala Tuhan. Harus tahu dia manuinan Tuhan. Dia mayak bala Tuhan. Ngecukup Tuhan luk nimat ulun tahu niat tahu. Jadi kudang tahu niar. Bang ayat Rum 44 ayat 8 dan ayat 2 luk pabala kudang ini. Kudang tahu mulun kuan Tuhan tak. Jadi kudang tahu mate kuan Tuhan.
Kudang tau mulun ini mate panak tau ini pupu Tuhan tak. Ngajak ku Kristus nate ini mulik mulun tak. Padia mangun ku Tuhan kuan lemulun luk. Pengah nate ini luk mulun tak. Kudang tau niar bang ayat ini. Doa tau mulun mulun kuan Tuhan. Doa tau mate. Mate tau kuan Tuhan, bang palad Tuhan. Tuhan ngimat lu kamung-amung ratnan ulun tau. Idi pun tau musti petulu harus wajib maya bala Tuhan, maya ajuk Tuhan, nangalaba bala Tuhan. Jadi mulun mate tau bang tiju Tuhan. Jadi kudang tau niar, tau mapad kudang binawa bang tiju Tuhan. Tau mapad kudang binawa bang tiju Tuhan. Kudang tau niar anun binawa tau. Kudang tau inan karit kudang ni. Tau suka-suka wan tau matadam pakar tau wan tau ngir ya. Pian wan tau dia nguda pa ya wan tau ngisuk-ngisuk pana binan karit tau di. Karit tau di, binawa tau di. Tau wan ni di. Kudang ni tau ulun tau. Ulun tau ni bang palad Tuhan. Na tau pad pian makai ulun tau. Tau ini mulun. Ulun tau bang palad tu Tuhan harus tau maya pian Tuhan luk wan burur tau wan ulun tau luk nambudut na tau na tau maya pinian burur tau sebulang mapad kudang Yunus na maya pian na ia tila ia tilan lawid di alag tau kudang Nabi Yunus na pian maya bala Tuhan na pian ngadalan tugas mula lun na maya bala Tuhan. Mula telu napian ngadalan tugas mapad kudang Yunus. Tuhan Allah ngajuk ni Yunus amek madak bala Tuhan. Dia menyelamat na lun nenewe. Ia mo ia buro, ia napian. Mula lun kudang ineta. Na maya na ngadalan tugas dah. Doa ia pendeta, doa ia pastor gembala. Doa ia lun pelayan bang sidang. Majinganan inan guru sekolah minggu. Mula lun mengabaikan tugas ina. Pian Tuhan peleto ngadalan tugas ina. Na tau mapad kudang Yunus na ngadalan tugas ina. Ngajak ko di, ini kewajiban tau lun manu. Harus maya bala Tuhan. Harus maya ajuk Tuhan. Harus maya ajuk Tuhan. Kudang tau pian ngalap anun nanun luk pijani Tuhan. Anun pijani Tuhan kuan lun manu. Oh Tuhan pijani mare ulun luk merukad. Dia lun manu semuat surga luk merukad dinan pata ulun mula pejani Tuhan kudang tau pian ngalap anu anu among-among luk pejani Tuhan kuan tau harus tau maya bala Tuhan maya ajuk Tuhan ngajak ku ulun ngajak ku tau lemulun harus maya bala Tuhan Tuhan luk ngimat ulun tau Tuhan luk ngimat ulun tau ngajak ku di labak tau bang tanah ini tau harus dia ngeraya Tuhan. Mare burur ulun niat tau bang palad Tuhan. Maya tau balad Tuhan. Maya tau pinian Tuhan. Ngajak Tuhan luk ngimat ulun tau. Ngimat niat tau. Kudang namo dia balad Tuhan luk dimangun ku. Si badak kuan tau bang karab sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.

0: na kenak lu kadingar sebepat balatuhan Luki Jing Pasta Yusia lemaba program dalan melikan minggu ini. Agak na lemaba balatuhan ini miak ngeperuan manid burur kinanak lu pengananingar. Idi marapat majing papu baru bangruat program luk mapad minggu baru. Terima kasih kuantau luk naningar program ini. Idi Tuhan Yesus ngeperuan.
1: Dalan melikan.
2: Dalan melikan.
1: Dalan melikan. Hani Dejo Minggu pukul 2:30 Tuli Dejo. Radio Tau, Luta Mobangnya.
3: Ini kenak lu dengar program dalam melegan di program ini miak pendengaran baru banget coy di karab blok mepad minggu baru. Jadi kenak lu kan dengar pengini tapat pendengar berita ringkas Rat Nasional FM Kuala Lumpur. Jadi Roms Kejarat Primatan Bisaya, Nacu siaran tau pengini. Apa baru Tuhan ngeparuan, bye-bye.

setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.

Ya, macam sebarang muncul jati bersama lagi Jamal Sudid Tada Titik sebelum pukul 6 sore pada tu. Jadi sebenarnya pun aus lagi rancangan jati untuk sebarang tu sama-sama nanti dulu. Jati ngalah pandai gaya atur rancangan untuk ada minggu 20 balu ada bulan 6 tahun 2026. Bila mau pengurus sejak tujuan nanti, jati akan terus bersama dalam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi bersama dalam segmen lagu asal. Lampu kelapa saya bada berita tada Limbang FM akan malapa kongon. Poja berita tada Limbang FM jadi bersama dalam rancangan lagu-lagu ngeridang. Sementara dalam pukul 5 sepada berita National tada National FM Kuala Lumpur akan malapa kongon. Poja berita National tada National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi kita nombor sama dalam rancangan Dendang 5-6. Jadi dalam pukul 6, siaran dalam tuntut bisa yang akan main. Ya jemaah selia demi kata rancangan yang akan malapa kongon tadi te sebelum pukul 6, sorok pada te.

0: Ya, muchas hermanas, salam sejahtera ati moja mausli di angkalapa ngau-ngau senit di kapidu memina kapidu moja siakan ite malapa kong. Agap nasi dalam keadaan sehat, melam keadaan senang-senang kedau saja. Kali pidu meminti teh, kono bersama meja RJ Sibil kada perkhidmatan Bisaya. Agar pidu meminti teh jadi bersama lah mancangan soal terlup pendapat puncak prestasi. Demo kita bersama dalam rancangan ini sebuah sejam ya. Saya pinawas lagi rancangan jati untuk saya badau teh sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan kedana dau untuk bagian dimbang yang melotan pukul siam dan demiti kemain sebuah podo jam pidombo jangkaan kedana dau dalam sebalah saya badau mesok padau teh numa pilaganit pisinan doalan jadi khas tu tiba muyon yang kalapa ngawang-ngawang saya nite di kapido memina kapido menjasiakan nite malapa kongon jadi darab naubat hati darab naubu genau joko mendalam maju ke depan janji min saboy lam alan yang ngayon-ngayon ni nama selamat na sementara no kedan laut lam kuasa neglo sawat gumbang sawat kusung poin 5 meter saboy sinan poin kusung meter sementara longos laju tad barat-barat daya selaju mopot saboy dongopot kilometer sejam. Ini adalah jangkaan kadang-kadang untuk kadang-kadang yang memulakan pukul siam dan memiliki kumai yang sebuah pada jam. Oke, jam asli jadi naus lagi bersama dalam rancangan lagu asal. Untuk ini jadikan bersama Ngongau Anding Lagu Tunjo dan Kampung Merasam Limbang Pidombo jelama yang berbanding yang kemala anak Daud maya mesin-mesin bau maya sungkai anak tujuh. Sementara yang ngisit biola, you know riput anak yoyo. Pongo saja anding lagu tunjo, kita akan tahu bersama dalam Ngongau Tegunggu, lagu Labuan, laju, laju, perahu laju, mea indung anak. Setahu no, kila no, yang ketuhi, aku no gambus penyatung. Untuk no sama-sama no jadi ngongau bersama.
1: Suara 34, Puncak Prestasi.

Okey, jam asli di nomai rancangan lagu asal Pidombo Anding lagu tonjau tar kampung Mak Sam Stausna lagu tegunggut Mene yang keturi aku nak gambus penyatu. Jam asli di usana sabai pita tegulu jadi bersama dalam rancangan lagu asal jadi untuk rancangan suara terlupa dapat puncak prestasi. Dari Kelaman dalam pukul 8 sepadau jadikan Kelapa Ngongau Berito Tada 5 FM. Pokoknya begitu, tak ada 5 FM, jadi bersama Kendo dalam rancangan lagu-lagu merindang.

0: Muncul sebarang punya salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan, Lama Luboito, Tan Lobo Beto, Radio Malaysia, RTM Kuching. Program Sarawak Ku Sayang tahu jadi alam pangalu nyamuk ayat khasno dalam kuasan dari bawah bandar. Timbalan Menteri Digital Dato' Wilson Uga Kumbong Maka. Program berkenaan menyenang rakyat faham yang lebih jelas hala tuju kemajuan pagun. Tapi ini, Yoro Ani kalah pandai program kemajuan yang sudah penanau laku perintah sebuah IT. Beliau yang ini member Parlimen Ulu Rajang Mara, Kapit Lamasa IT, Nimo Perubahan Kemajuan yang berbono ketara hasil komitmen perintah penakut kemudahan asas dengan jaringan perhubungan. Kaja-kaja ngarang kayan tanggayo nyambung sibu, naga ngemah, song, maya kapit, suntukno. Arono ngalingkas penawan serta penakut aktiviti sosioekonomi tempatan. Berkaitan program kemajuan kendo sekolah dive dalam Sarawak, premier mara sesuang 300 juta ringgit dan pembagian usin, sinan bilion ringgit sudah senilau untuk tujuan ino. Baki 200 juta ringgit akan kenana untuk penakut standard lebih suang sekolah yang kakal maralu perhatian. Selain penakut standard kemudahan paralu, beliau ani ngencadang kaja-kaja memanau bilik darjah pintar maya pengenaan papan digital. Ite ngenyanang anak sekolah mompos rapus baca mata pelajaran secara dalam talian, mompos no teknologi kecerdasan buatan. Pelantikan Tetua Masyarakat Mayat Tetua Kaum KMKK Hasno Pengulu untuk Masyarakat Iban dalam Sarawak Onjob Tertakluk Timur Kota Tatap. Sebalik no, Nal nyugut keperluan Mayat Suang Masyarakat dalam kuasan berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Alai Mayat Perintah Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Panguang Manggil Mara. Garis panduan pelantikan KMKK arus sinedio untuk nantu pentadbiran dalam peringkat pun lebih tersusun mayat berkesan. Pengulu Mayat Tetua Masyarakat memanau tanggungjawab peralu sebagai barisan timur dalam menyelesai isu alai awad sonjap dirujuk timur opis daerah atau konsil adat istiadat. Beliau Maranino Pongon Nikot dalam mentong ngiling tikai Nato Laku Persatuan Iban Limbang dalam Dewan Sedet Menimbang. Dalam kemajuan lain, syarat pelantikan tuai rumah Hani Senusun Kendol maya natap sekurang-kurangno dongopot dalam kebon sonjap layak alan pertimbangan selain palu arah pengalaman serta pendidikan yang tukono. Jelama Kongo Selid Inos Jabarito, muncul sebadau mea salam Malaysia Madani, rakyat di Santuni.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli detik sudah pun pukul 8 pada talu mini saya padam. So, terima kasih timu menyana bersama di Jati dan melupun channel tiku mai saboy ni detik. Agar pada mo titik Jati bersama lam jam kedo bersama lam rancangan lagu-lagu ngoidang. Jadi untuk kena sangat terima kasih timu menyana kalap ngau-ngau saya ni teh hasto timu menyun yang awalam negara semenjak Jati benar salam. Dan Pegut Sabah hasmu kesan befo tenom Sipitang Labuan Lawas Limbang Tio serta ni yang bersama nyugut aplikasi RTM Click main yang bersama nyugut live Facebook ni mengatakan. Jadi itu kena tahu saja bersama Mayor Jati sabana untuk cara ni tikalano sabana pukul nom so padau. Ya mesti senyum kena us lagi rancangan Jati untuk saya badate sama-sama nanti dulu Jati ngalah pandai bersama Mayor Berito Jati mulu-mulu untuk siaran dalam termin saya Jati untuk minggu itu. Pidomba cadangan kajak nambah penturu kerusi agu Dewan dengan Pagun Dun Sarawak nu maka akan alamantang dalam parlimen tahun agu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Mara kita selugut kakal terdapat poro-poro proses yang menjawab gina. Kita mempasna sosor kajian kendol persempadanan bagian pilihan gayo dalam Pagun itu sonjab penalangan syor kajian penanau laku Suranjaya pilihan raya SPR. Dato' Amar Fadilah Kenot dalam acara Recognition of Inspiring Students Excellence dalam Sekolah Secondary Science Kuching Utara. Menteri dalam Opis Gayo Perdana Menteri Kurungan Undang-Undang Mea Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Otman Syed Mara Syed Sonjapite Mara SPR titik dalam peringkat ketui kajak-kajak nyedio sor-sor kajian kendol persempadanan bagian pilihan gayo Sonjapgi pameran sor nal njobuai lagi. Ino baik tu Jati yang setahu sana bersama dalam rancangan lagu-lagu Rina. Nah, masalah dah lagi berinang bersama dalam rancangan untuk jam yang kedua teh sebuah lagu lagi lagu tadi maybe genau emas.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau, dia mumbo, tahu bersama, Radio Detik.

0: RTM Satu Jiwa Sejuta Sorakan.
1: Berindang hapus serentak lagu bersama Rindu Jati Sudetan Tuno Lang Dinggenau.
2: Okey, jam Maslid, Jati Masa, lebih kurang setengah jam saja lagi. Senjap lagi rancangan lagu-lagu mengenang Jati akan mainan pukul 5 sopada. Di nombor dalam pukul 5 sopada menggunakan tahu skala pengurangan Berita Nasional dan National FM Kuala Lumpur. Okey, dan harus lagi bersama saya Berita Jati yang setahu setahu. Di nombor pemerkasan NAS Palu Nintong secara menyeluruh. Itu lengkap saja tak ada aspek pertambahan kemahiran klinikal mea profesionalisme. Menteri Kemajuan Kikimu Anak-anak Mea Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Mara. Kemajuan Kerjaya Mea Pengakunan Perkhidmatan Ani Arus Tenak Perhatian. Itu memposno kesejahteraan mental Mea Kedan Sekeliling Keraja yang kondusif. Kajian pembangunan tenaga keraja dalam bidang NAS Arus Alanagu lagi. Itu lengkap saja kalap manu keperluan sistem kesihatan negara. Tapi ini terus kalau pengakuan sebagai antara tenaga profesional yang harus standard menjadi rebutan dalam peringkat antarabangsa. Mulai bertuntut dalam masa muka rasmi sambutan adau NAS dalam Kuching. Okey, jam masa ini begitu jadi yang setahu setahu bersama dalam rancangan lagu-lagu ngainang. Mengenai setahu lagi, sebuah lagu lagi. Lagu Tadra Zaliusin Iyaw Jelamak Bujang-Bujangan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no.

Okey, Jamal Selid. Masa pun lebih kurang pendapat minit sekejap lagi. Sekejap lagi rancangan lagu-lagu mengenangkan malam pukul 5 sore pada hari. Untuk sound star, terima kasih. Terima kasih yang kakak lagi setiap bersama di Jati. Pidung berjamin awak, pidung berjasiakan di tema lapak. Jadi untuk kena, taruh saja bersama Radio Jati sampai nuntut siaran di tikalana sampai nak pukul 6 sore pada. Jawa Selid, terus sana sampai pita itu dulu. Jadi bersama lah rancangan lagu-lagu rendang. Pidung bos, tunggu lagi pukul 5 sore pada. Berita National, tak ada National FM Kuala Lumpur akan malapak kongon. Pada Berita National, tak ada National FM Kuala Lumpur. Jadi akan terus bersama lah rancangan Ketui Kilano bersama lah rancangan Dendang 56. Untuk anda jadi berinang bersama Talu Buah lagu Ketui Jati dalam rancangan lagu-lagu rendang, lagu Tad Estrance, lagu Tad Phoebe Chloe, tapi sejujurnya berinang dulu bersama sebuah

0: Mencederai jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Mencederai jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawas bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Derai nyugut limit laju yang tenatap. Daik derai lam masa keadaan mitak. Maya nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin itetat Radio Jati.

0: projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan ART itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam merapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dan menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada asli terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menambahkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, Radio Jati sudah tentu dalam genap hidup titik Jati bersama dalam rancangan Keturi Jati untuk ke Sawah Padat bersama dalam rancangan Dendang Limono. So, terima kasih timu minyak bersama Radio Jati tad melupun sana itu kemai Sabah ini titik. Okey, jam maslid, senjup kenaus lagi rancangan Jati untuk ke Sawah Padat sama-sama itu gulu Jati ngalah pandai gaya jangkaan kena nadau untuk bagian nimbang yang ngemulut tad pukul siam dan namiti kemai sebuah pada jam. Pidombo jangkaan kedara dau. Lam sebala sawah padau te, saboy no pukul siam untung te, numa rasam pisinan do alam. Jadi khas tau timu muyun, yang kalah pengurungau sana te, indika pidombo minaro, pidombo jas siaran ni te melapakon. Jadi dah penuh batati, dah penuh berkenau, jokoman lama juga no pelan, janyimin saboy lam alan yang muyun ngoyon ni nama selamat lo. Sementara itu, keadaan laut dalam kuasa Negeri Sarawak, Gumbang Sawat, 0.5 meter, sampai 9.0 meter. Sementara itu, selaju tar barat-barat daya, selaju mopot sampai 2.4 kilometer sejam. Ini adalah jangkaan keadaan untuk keadaan yang melautan pukul siam dan demiti kemai, ini sebuah podocang. Ya, Mas Lid, senyum penawas lagi, berindang bersama dalam rancangan Dendang Limonong. Sama-sama nanti dulu jadi tinggalah pandai sama mea berita jati yang seterusnya. Pidemo kerja cadangan kerja-kerja memanau seamless travel pass lama lengkebuan mempas di Sarawak akan menyenang pergerakan rentas sempadan dalam limbang maya lawas. Member Dewan Dengan Pagun Bukit Kota Dato Dr. Abdul Rahman Ismail Maka lama saya te penganak kakak lagi perlu nyugut poro-poro prosedur ataupun pemeriksaan imigresen. Kajianlah perintah buat-buat merisa kerja-kerja mana usaha ino yang sudah pun kenana dalam negara-negara kesatuan Eropah. Kerja-kerja mana ino diyakin kalau memaju kemajuan ekonomi dalam utara Sarawak mengal limbang melawas sebagai bandar rentas sempadan dalam tahun 2035. Beliau makanya ino dalam masa betul-betul dalam pesta Jeti Santaba dalam kampung Petiambun Limbang. Ino begitu Jeti yang setahu saya. Sama lah rancangan Dendang Limono. Okay, Dendang, setahun lagi sebuah lagu terhadap band bersama lagu Nongintai Pitiung.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.
2: Okey, jam maslid masa boleh pegang 25 minit saja lagi. Senjap lagi siaran Jati kemelam pukul 6 sopan date. Jadi tu no sama-sama no Jati ngelapan dah itu dulu bersama saya berita Jati Keturi. Selogot mai jangkaan fenomena Super El Nino dalam untuk tahun ini jelama ramai aku bendara untuk penakut langkah berjaga-jaga. Member Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah maka fenomena berkenaan boleh nyabab kedan adau jadi lebih lasuk mekala. Kedan Nino ini boleh ngibit hapus banca risiko mai ancaman kesihatan serta kuasaan sekeliling. Beliau maka Nino dalam penutupan program bomba komuniti Fire Point maya kempen keselamatan kejadian sorop zon turuk Sarawak dalam Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Pengarah Poso Diklim Nasional Upis Geometeorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Zamaluddin Sonja Piti Maka negara sudah pun mempos fasa El Nino lama. Untuk bulan-bulan akan mengikut, Yunum akan semakin bertambah. Maino terdapat potensi untuk fenomena berkenaan jadi Super El Nino. Ino begitu jadi yang setahu-setahu bersama dalam rancangan. Dendang 56. Okey, berkenaan setahu-setahu lagi sebuah lagu dan Momonera Kakal Tengarang.

0: Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setahu semua untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau badan itu lah.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, no.

0: nafas ataupun payak kanyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam, ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keiman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nih lah macam dol tenai, lagi-lagi pi bagian sawat tenai, tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol. Tapi bila jadi cek jantung, cek ECG, apa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, ngan aku A.

Yang mula-mula aku no dol kuab. Sakit. Biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo teko main dege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu sakit di bagian lembawo kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian nokmai. Yang keempat, ilob-ilob. Yang kelima, sesak napas.

Tanduk-tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tap jalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

Okey, jam asli jatuh masa boleh lebih kurang 6 minit saja lagi. Sejap lagi siaran jatuh ke malam pukul 6 soal pada tadi. Jadi untuk kena suara-suara makasih itu mempunyai nama sama di jati. Dan walaupun saya nanti kemai sabar ini jute, harap nak terindah gerau sebuah jati bersama. Lekah api dumu minah api dumu jasa akan itu malah pakong. Jadi aku sana sabar pita tukulu jati bersama dalam rancangan. Dendang 56, meni sabar pita tukulu siaran FM, sinan 04.9 megat lama tuntut bisaya. Pada masa tunggu lagi pukul 6 soal padang, kami akan ke Lapuangau siaran YFM Kuching. Jadi tiap aku, si Bilunan, yang berita mencari soal padang timur pemimpin selid, yang mencari jati bertemu lagi. Bye-bye. Lapuan main bersama lagu Jati Keturi untuk pertama jati dalam adau minggu itu. Namun tu minggu itu. Lagu tadi mu bersama lagu no, Onjap Kukito. Kukito.

0: Pede Jati sudah tentu lam kenal.
1: Segi bisik nombor kena ngelike ke dini alai kita pakin. Entik agik jat tersat ngegat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segelai sejalai.

0: nya tadi lagu kecubah kena kita berperinang kelamai itu berawak sedalamai hari tu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 sedalamai kita ada kemudian ke tandu program Lalau Penghidup. Tang sebelumnya kita berperinang dulu ke lemai itu.
1: Mulai kepingingat ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngel 80-an, seminar di YFM.

0: Ya, pendengar, jam kita dia tu pukul 6.15 minit lemain. Dia tu kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setebulan bala peningah berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke minggu tu diambil Renewal St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita bebuk jenggot baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketu, barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku ti penghabis mit, laban ia murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ningau Jesus nyebut gentran jaku keba Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tanda dekena balau rajudah mayanya kliok. Beradat basau rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kadekirum ke raja, sida asalkan nerima setelah masa raja nyampu. Bok runia orang judah, basa tidak beri ngagai pengari sebaka ngepengawak di masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu ngau orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke basa ngau pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi, nanti orangnya nang orang tinggari kalah talo, lebuh kita nerima sidok, kita mego nerima Allah Ta'ala tinggirum ke sidok. Kita orang Kristian tahu benda nak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, ngorang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala bagi klisya kita. Bahasa kita suagi nitiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisi pengawal muka maya nikah, tau ke mayang itu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida, tibisi dia tau nadai dia tabi. Anak saruk menyadi, ndak dia tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benda reti. Laban hari gaya tabi nuan ngepengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan, ngau Allah Ta'ala mpu. Nada milih orangnya padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak muti Nabi pemesai dunia, tingari ke perintah dunia. Tang kingat ke megak orang tingari ke Allah Ta'ala, tigawak ke iklisya kita. Munyi kumadah tadi, nada milih hanturannya bisup ke, tau ke muti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih kurangnya nyadi ke pengaruhnya dalam eklesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, Lebih kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggal soh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu yang pu tingemun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia tinjadi seruan, bala Nabi timberi ajar, manusia tulis pengawak badas nunjuk setelahnya di kecuntung, bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana, dia dah ada terima sedak ngagai urang bukai. Lalu keempat, ianya orang tiarap, ing lalu ke pengari Allah Ta'ala, serta nerima pesan Allah Ta'ala, sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar, kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala, ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala, serta mengajar teka merita kejakut Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi, teka nyari pastor. Tang nanti kita boleh ngayan ke bahasa serta merit sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dekat nerima upah Allah Ta'ala sebagai nge penyuruh nyampu. Bok dunia tu, mayuh mesia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua tilan dia. Orang tilan dia berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur ngerja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerindu, kedebri, bala ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, bermua mayu. Munyi kerja ku orang, hari belakang semua orang lelaki ti terbilang, ndang bisi induk tak ke bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisa merik sedang makai lalu nyelio ke pakaian sidak. Nyalai menjadi pengawak tidak kerja dari belakang, tiswah tidak ditemu orang, tenyukung orang pan drone yang besar reti bermua lah talong. Nyalai kepala indai di rumah, setiap hari manduak pemakai, masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki. Pengawak tidak kerja kita tu meh, pengawak dia megak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang di ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala tinjadi padri, teka pastor, amat bala dimasuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nadai tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung bala ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemberi teko sedekah kita. Lawan sida ke gawok ke gereja teko eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup dalam ayah mengau besi anak, ngau bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi ngau pastor, tak boleh mengau ada kena belanja ungkus bala di training jadi pederi teko pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Yesus, barang siapa temeri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit. Labania murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa temeri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit. Labania murid aku tetap dekat nyambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding yang kena biak tiagi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tiagi biak, tak kemit pasal Injil, enggak pesan Allah Ta'ala. Tang tiap ikut kita boleh melau, tak kong reja utai, kena ngintu sidak timit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandiak, teko nade penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tingintu, nyaga, sedang hidup kesidak tegi mit. Dan mengok ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebub kudus. Serta boleh ngajar orang, tak tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil ada kita tunjuk ke ia. Dalam teladan atau dalam ulah kita, ke boleh daripada orang. Munyi ku aku semadah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi kebuk kudus, ke boleh daripada. Tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak ke ngelala Tuhan. Tuhan Jesus yang tak mendamadah, kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Jesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas kenyadi saksi ke Tuhan, tugas kenyadi pengari Allah Ta'ala bermua ramai nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri kemaik bala peninga sama dia jenuh. Serta lo bersampai dengan aku, ngagalah talo tip taro dengan apa kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity keempat. Oh Allah talo, tip nyaga semua orang tip manggai ke pengharap benuan. Lalu untinda hari tulun nuan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih nuan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke nuan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apa yang kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak, dia tu lo dataik belum lama ya. Amin. Nyara yang nanti kita ke penemu baru minggu tudi, maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.
0: Ya, peningan yang dekat kita sama mendiang ke program lalau penghidup ke lemai itu. Jadi program yang tadi, yang tadi yang tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi bawa YFM eh. Ke di Tusun Bishop Eri Sumbenjingan lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita dapat pesan kepada berat kebisi dan jom peningan ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
2: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Uyan Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

Ya nyali unya peninga kita berarti kapsan ngau betul berat ke bisi di anjung peninga ngagai kami ba UFM. Jadi pesan ke Trubato di tuju kangagai semua bala kaban belayan ke dia ba tuai rumah Melayu di Nangalatuang, rumah ke semamakai lebuah maya Rabat, tuai rumah Kana di Nangabaru, rumah ba rumah rantau Asam, terumah nyandang Ulu Tekalit, rumah Munting Ulu Tekalit, rumah Kaunselor Binsen Nanga Nansang, rumah Jerukan Teluak Jalapik ngau ke Bamlayan Kebukai di Semanjai Aik Tekalit, Bangkit Aik Ketiba Suong Pemga ngagai ke Bamlayan Kebukai di Miri, Bintulung Kalat Batangigan Glili Seri Aman Pemga di Seruit Serian ke Bamlayan Bukai ke Ngelala Niantu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Lumo 8, sublot 36-08, lorong 3F Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah Matang Kuching. Laban Julin Anak Langkup, Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi peningah pesan madah ke Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dia tuju ngagai semua bala kaban belayan ke udah disebut akunya tadi. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai ni antu ngagai rumah Lumo 8 sublot 36-08 lorong 3F Vision Hill Pasar 1 Sungai Tengah Matang Kuching. Jadi penerang kesiliak tau ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Balumah 014-691-5145 tau ke ngagai Jawang ngena lumur 017-807-6698. Ya tadi peninga pesantik ke Trubah ke bisik diterima kami ke lemah itu, lalu pesan kedua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandul. Jadi pesan tu madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 niantu di Senggai malam tu 28 hari bulan 6 bok rumah Yempu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman, lalu Danjong Pekilak 29 hari bulan 6 ngagai Pendam Sutong. Jadi benerang kasi lagi tau tanya ngagai balaya ala bok rumah 011-405-1127 tau ke ngagai Lina bok rumah 012-854-4618. Ya tadi Epninga Siti Gibson ke bisi diterima kami ke lemah itu. Lalu tu moga Siti pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kapal melayan ke diau di rantau Jerenang Julau. Kapal melayan berumah ragai pemga di Iran Suung, di Brambun, Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Nanga Benin, jumput di Dasu Julau, dundang di Ijit Julau. Kaban Melayan berumah baki di Ntabai, di Ntaya Julau Latu, Kaban Melayan Bukai kendaklah disebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit, Laban Ayum Anak Belawan, Ayum Anak Belawan tau Kapai Tawe. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 29 hari bulan 6 2026, lalu Danjong Pagi Siti ngagai Pendam SD New Jalai Entaruh Kapit. Ya tadi Siti pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke lemah itu. Ya dua atau lagi kita petik pesan bukai lebih pesan ke bisi Danjong kita peninga ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu mga Danjong ngena WhatsApp ngena ngagai lumur 013 862-8422.

Ya, kita pun ngah pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Ya, pesan ke sekali tu, hanya pesan ngeta sulit. Dituju ke ngagai semua balau kapal melayan jauh tau ke semak bakal di nangalaka berguansung kerangan sibau lubuk tanjung nangga jagau nangga bat nangga niruk nangga ngungun nangga ngemah sibu kenawit ngelak kapal melayan bukai ke ngelala ni tu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah tabuah SPS nangga ngungun sungai ngemah kenawit labahan deka ngetas ulit ni ya.

Abang ulit malam 10 hari bulan 7, lalu ulit dekat di kertas kena 11 hari bulan 7, 2026. Jadi semua kita dipinta datai, tumu kaget, dan bagi kita ke jauh ya. Yang tadi yang peningat, pengawal ngetas ulit, niang siduang anak jauh, tau ke bini, niang ex tuai rumah sigan, dekat diatur kena hari 6, 11 hari bulan 7, lalu malam hari 5, nguan ulit. Jadi kita semua dipinta datang ke rumah tabuah di SPS Nanggungungun Sungai Ngemah Kenawit. Nya tadi peningat pesan tik ke penudi ke bisik diterima kami buat YFM ke lemah itu. Jadi ngagai kita bukai dengan pesan dah sempat dikenatai ke kita lemah itu. Tanjung ngagai YFM ngambil ke uliah dikenatai ke bawa awak kebukai. Lebih lagi bawa pengerak pagi. Tumo pagi pergilah. Jadi ngonya jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi ke pukul 7 lemai. Pukul 7 bakal selama nanti yang hari Minggu. Kita buka bulai sembiang besar kudus. Belum nabur ke berita pukul 7:30 lemai. Lalu pukul 8 malam kita bulai buat program bergiga entelah. Ya, setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu Mayuh Tembawai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ya peningannya tu setel lagu Ari Dayana Shini. Jadi udah tu lagi kita dekat sama Besbiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu setel lagu kena merinang kita.

0: dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tu hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Naya, Claudician Adi Miridaises, Guluh Kagawai Misa Lemah Itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kenanya dia kediri itu misteri yang kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala di pemadu berkuasa,
1: Engkau ngagai kita menjadi aku, laban aku udah balat berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digagak aku, ngau dalam utai ti patut digagak, tang ditinggal ke aku, salah aku, salah aku, uliah penyalah aku ti balat udu, nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menyadi aku, bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasihakah kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasihakah kami,
1: Tuhan kasihakah kami,
0: Kristus kasihakah kami,
1: Kristus kasihakah kami,
0: Tuhan kasihakah kami,
1: Tuhan kasihakah kami.
0: Muliakah Allah Ta'ala bandu ti pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang timentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang. Bersemayang kita, O Allah Ta'ala, tindengar nimet, nyadi anak angkat, udah milih kami, nyadi anak penampak. Kemendal kami bersemayang, nya kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu dipedah berdiri bapa nampak pemendar ti bebendang. Nengga Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah engkau Nuan dalam penyara ku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca Aribub Raja ti kedua, bagi 4 ayat 8 ngagai 11, ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai bak rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya nabi. Mana kita ngagak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia ngambik ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kitai. Nyadi sekali lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik ia dekat belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia? Disawut Gehasi, ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyau tuai. Kangau kaya kitu, ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia. Ba urung maya tu, tahun baru tu ila, Nuan dekat ngerendut siku anak lelaki. Jaku Tuhan,
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara, O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
2: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ya. Aku nemu pengerindu nuan dekat meruan belama ia, lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
3: Oh Tuhan, aku dekat seluruhan belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ia.
2: Beberkat meh urang kenyemah nuan ngenak lagu, urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sidak rami gaga sepamanjayari ketegal nuan, lalu sidak muji nuan ketegal pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
2: Nuan udah ngasuh kami menang, uliah pengerindu nuan. Nuan udah ngasuh kami menang. Nuan oh Tuhan, udah milih orang nyaga kami. Laban nuan o Allah Ta'ala ti kudus orang Israel, udah meri kami raja.
3: Oh Tuhan, aku dekat seluruhan belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
4: Baca kedua, baca dari surat santepo ngaga orang di rum bagi 6 ayat 3 ngaga 4 ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah mega dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur kesama ngau ya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngambik ke baka Kristus ke diangkat kari pemati, ulih mulia apai. Bakanya mega kita dekat hidup dalam penghidup ti baru. Tentu kita udah mati ngau Kristus. Kita mega arab kediri dekat hidup ngau ya. Kita nemu Kristus kediangkat ke hari mati, na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ia. Pemati tidetat kayanya pemati ke dosa sekali aja. Tang penghidup tidiasai kaya diatunya penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa, lalu hidup kalah talah dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
5: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

kita tu bangsa ti dipilih, bala imam diraja, bangsa ti kudus, nembia Allah Ta'ala, ngambil ke kita, madah ke pasal pemanah pengawal Allah Ta'ala ke udah, ngangau ke kita pansut hari pemetang, ngagai penampak ia ti badas.

0: Baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuhan.
0: Baca hari Injil Kudus nitya kasihan Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Nuhan, O Tuhan.
0: Jesus pejaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sida, lebih agi hari sida kerindu ke aku, anda tau ni adi murid aku. Lalu orang kerindu ke anda lelaki, taukah anda indu sida, lebih hari sida kerindu ke aku, anda tau ni adi murid aku. Lalu orang ke anda ngesan regang diri empu, lalu nitih ke aku, anda tau ni adi murid aku. Orang ke ngidupkah nyawah diri, deka ngelenyaukah ia, lalu orang ke ngelenyaukah nyawa diri ketegal aku, deka ngidupkah ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku, lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirumkah aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, deka sama engkau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia nia orang ke mana, deka sama engkau orang ke mana, nia bempu upah ia. Lalu barang siapa meri airup ngagai muridku ke pemadu mitu, laban ia murid aku. Engkau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bila meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan nyadi anebiak Jesus ukai asal ari pengelandiah tauka pengering badiri kita empu tang asal ari Tuhan. Laban Jesus kala bejaku ukai kita kamili aku tang aku kamili kita. Lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engaunya kita dikanggau dikenah nyadi anebiak Jesus ukai nitiah ka atur tauka peneka kita empu. Nya disiku ari anebia Kristus kita dikanggau kasih ka Tuhan engau diri sama diri. Jesus kala bejaku rindu ka Allah Ta'ala nuan engau penghabis ati nuan, engau penghabis semangat nuan, engau penghabis runding nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua yahnya rindu ka panggan nuan bakan nuan kerindukan diri. Dalam baca Injil ke sari itu, Jesus madah ke orang kerindukan apai taukah indai sida, lebih agi ari sida kerindukan aku, endah tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindukan anak lelaki taukah anak indu sida, lebih ari sida kerindukan aku, endah tau nyadi murid aku. Nama reti ari jaku Jesus tu, nama kebuah ia ngasu kitai, anda kasih ke diri sama diri, anda. Dan Jesus nganggau ke tiap iku bala anebia ia ngasaika perintah serta kasih ke Allah Ta'ala, rinduka ia engau penghabis hati semangat engau runding kitai. Ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kitai. Engau tu baru kitai uliah kasih ngagai diri sama diri. Baka apai indai anak ngau sidah ti bukai ti dikerinduka Allah Ta'ala ti pemadu mana engau nadai berbida serta nitiaka peneka engau atur Tuhan. Engau nya nitiaka anembia Kristus kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerah hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan leka lebih agi gerah hati ngagai kita, lalu niri kita engau nimet engau mulia ia, bakah keudah dipadah uliah Jesus dalam Injil kasar itu. Bapang hidup anembia Kristus nadai endua kita berkira rangkah taukah arapkah pemulai tiap kali kita deka ngaga pementas. Lebua kita deka nyadi anembia Kristus. Santo Paul ngajar kita babaca kedua. Ni alai kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. ngabeka kitai amat ulian yadi ka raban Kristus nitiah ka peneka engau peminta Tuhan awak Tuhan merkat kitai. Sama kita semayang ngaku pengharap rasul aku arab ka Allah Taala apa itu pemadu berkuasa
2: pengagak serga ngau dunia lalu arab ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kitai tedi kandung hari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merinsa ramau Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai ya nike ke serga lalu duduk ba sepiak kanan Allah Taala apai ti pemadu berkuasa harinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, sawu murang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, jaku Kristus bakati kasar serta tusah, dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita indah ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita udah dibaptisa, lalu besaum dalam penghidup ti udah diberkat. Ni alai kitai ulia engau ati andal ngagai ngagai Allah Taala ke rindu ka kitai.
1: Ke semua orang kau udah dibaptisa dalam pemati engau pengangkat Yesus Kristus. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ketuai menua di dunia tu, ke ngiga pemenar, pengelurus ngau bebasa ke penghidup mensia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke orang Kristen, kau udah nyerah ke semua reta sidak ketegak nyawet kangau nitiah ke Kristus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke pengagak kita, ke ngelalu, merek perangsang serta nyukum pederi ke baru, nyerah ke diri melah gereja kita. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai, nengau penghidup baru dalam baptisa, kami ni ada anak lelaki engau anak indu nuan. Dengar kesemayang bala anak iru nuan, lalu beri ke kami nimet nitiaka anak nuan. Nengau Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Taala di pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti disuah kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan ya di roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Taala ke selama ya.
0: Beberkat me nuan Tuhan Allah Taala ti pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti disuah kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Taala ke selama ya.
0: Bersembayang bala menyadi ngami kapiring aku engau anggi kita tau diterima Allah Taala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemadi. Oh Allah Taala di dalam nimet udah ngamatkah peniadi penggawa enggi misteriah nuan kemendal kami bersembayang. Nia penggawa ti ulia gagah kami dalam melah nuan tau dipedah arwah bempuka pemari kudus tu ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Sembayang Eukaristiah kedua. Tuhan engau nuan
2: lalu ngau roh nuan
0: serah ke ati kita
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
0: aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Taala kita
2: nya sigi ngena serta patut
0: endang betul amat serta patut sigi penggawa engau penyelamat kami selalu engau diseberang endu mari terima kasih yang ngagai nuan Tuhan apai ke kudus Allah Taala ke meruan berkuasa ningga Kristus Tuhan kami ketegal pengasiah ke kami tikia Kristus gemaruh ke diri lalu diada ke induk darah bungas awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang yang ngelepaskah ke kami ari pemarai ti berlama-lama, lalu pengangkat ia hari mati, merikap kami penghidup di meruan. Nia alai begulai, engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah, engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, serta muji nuan berlama-lama.

0: Doa endang amat kudus, oh Tuhan pun semua pengudus, nia alai gaga kudus pemari tu kami bersembahyang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida, ngambi katau nyadih ke kami, tubuh engau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari peneka, ia empu, ia tama ke dalam pemerinsa engau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkan ia, lalu nyua nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah dia megama yang makai malam udah tembuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih ya, yang nyuat yang gagai murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita, ngabala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, oh Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami ngindu, pengawa mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ia, kami nyua gagai nuan, Tuhan, roti penghidup ngau calis penyelamat, mari terima kasih alaban nuan udah ngumbai kami arwah, bertunggah muak ngau nuan lalu melanuan. Ngau ati ensuru kami bersembahyang, ngami ka kami tingami bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergumpungnya di siti oleh Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leon, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas, tadi berkat inayalah talang ngau Joseph, tadi berkat laki ya ngau sidak rasul, tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia ya, lalu engkau ia ya, serta dalam ia. O Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyiaraku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ginuan datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Adipada penggelapa selalu ditempa uliah ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua peniai, Tuhan. Kami bersembahyang Engkau manah kemendar ke pemaik seumur penghidup kami. Ngambilkan oleh yang ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat, Engkau penetai penggelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, nanggi Nuan, diatu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu Engkau mana kemendar ke ia pemaik Engkau penyerakup nitia ke penekat Nuan. Hidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu Engkau kita.
1: Lalu Engkau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala,
1: Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, beri ke kami pemaik.
0: Pedah tu anak domba Allah Ta'ala, tu mei yati nanggung dosa dunia. Diberkat mei sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur Nuan datai, tang sebut ajak jaku, semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah komunian, bersembayang kita, awak kepiring ngenselan ti kudus enggih Nuan, ti udah dianjuah lalu diterima kami, ngisih kami ngena penghidup, oh Tuhan kami bersembayang, ni alai ditanggam ngagai Nuan dalam pengasih ti meruan. Kami tahu mansutka buah tim meruangka berlama-lama. Hingga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Awakah Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai engkau anak, engkau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembuh.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat malam ai Datuk Penabur ke Berita Ramai hari YFM. Hari Minggu 28/6 tahun 2026. Sobatu batang berita. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabok ke dekat Bantai tahun baru. Memansang ke baru Guntur Pendiau baru Kapit nyedia kepalan pengentap Pendiau di Meruan serta Likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat maiwah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi tu isi berita. Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat dibantai ke bawah Parlimen tahun baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusuf madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Adu. Tunjang kaum perambu berjalan ke pengawak mansiak baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua. Pengawak berpilih di negeri itu sebenar pansiaknya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau Maya Pengerami Recognition of Inspiring Student Excellence bawah Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri Baupis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Datuk Seri Azalina Othman Said sebelum tu madah ke SPR. Dia tu benuang berenggat ke penudi nyedia ke perambu ungkup pengawak masyarakat baru pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebelum pengawak perambunya diatur. Perintah benuang perambu palan pengetah peniau baru di Beruruan Nagi serta Likun ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemansang ke baru Gunturong Berumatu berguna benar dia kena mutar ke penanggul tanah tusur berpalan pengetah peniau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi buat sitik posting buat Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025, Kampung Baru Kapit bisik 73 buah rumah. 31 buah rumah napi penanggul tusur tanah. Kemungkur 43 ekor ketuai ruang bilik, ngau 9 ekor ketuai ruang bilik tambah. Perintah sudah nentu ke kandang dur, urung 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Beliannya ialah yang kaum ngagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai ngau sebuah stesen minyak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, maya nemuai gawak ngagak Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di perambunya. Bapak perkara bukai Datuk Seri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya, madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit, dia tu sudah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru sekolah ti udah jai ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit mengukur pengawak ngagak dua blok bangunan paringkan ke disikap ngau maiwah perengkal guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantang ngagak 260 ikut miak ngau 33 ikut pengajar lalu ngau nyak nyedia kapalan pelajar belajar ti Likun serta Manah Hagi. Industri halal ngemuan penau nyadi pengerembai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngemuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai seminak buat sektor pemakai tamagak mungkur sektor servis ngau industri bukai. Berindik ngonya kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka mai hagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia maksud ke jakunya buat pengerami prestasi ngau anugerah kecermelangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati kengau cara holistik. Nyamaga ukai semina ngangkat ke pengelandiak klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk, nimbiak miat ngau pengelantang raban bangsa
madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis mega berguna ke Prati. Tu yang kawam pengelantar runding ngau ndur gawak ti mana lagi. Pemansang muda Malaysia dalam bidang gajuru rawatan kuya mesti ditegap ke agi. Karena tu ukai semina dikena nangkup guna sistem penggerai menua tang nerima aku antara batang pengawak profesional di berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau berjadi pengerami hari jururawat di Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Perambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penama Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis antara menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesa Mayuh agi berkena ke Mayuh Bengkah prosedur tau katur di Persa Immigration. Ia madah ke perintah benuang mansiak pengawak berjalan ke inisiatifnya tiudah di kemeran ke bawah menua kesatuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis antara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia maksud ke jakunya berpengerami jeti Sentaba di kampung Pertambun Limbang. Berindia hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu, Mesa Mayuh sudah dilalau, nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Panglima Limbang, Datuk Hasbi Habibullah, madah ke fenomenanya tau ngasuh gayari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke Mayuh, macam penanggul ngau ikas pengerai, titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia masuk ke jakunya berpengawak nutup program Raban Bomber Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah angus zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Ari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabok dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansalnya di Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk buat program Ride Mahabah kadiatur buat palan servis Mesa Mayuh N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mungkur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Yang sebagai di pengawak Mike Raban Nibia masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bergulai ngau Raban Bansa. Sekedar di program yang aktiviti pengarap ngau sesi randau ngau sekedar ikon lumba bermotor menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngembuan 7 dekat ngawung Raban Biak dalam aktiviti di Mike Penguntung ngagi sida. Caranya mega oleh nagang sida ari ke teparuak ngerja mayuah macam penanggul ramah. Seikut lelaki babadi nyawa buat penusah babadi buat jalalun buat kilometer 10 jalai kota Semerahan Asal Jaya pagi kemari. Pemangku Kepala Polis Beliliah Kota Semerahan DSP Barry William madah ke penusah nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benung dalam jalai nuju ke Kuching. Van kedebai ia dilantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive di datai Arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bak hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Driver kereta 4-wheel drive mega direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat di bantai ke tahun baru tu ialah. Ngemansang ke baru gunturong peniau
baru kapit nyedia kapalan pengentap beliau di Meruan serta Likon lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat mayuah dipinta berjaga. Jadi berita kabar udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung ribiliat berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nak kami nabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita terpendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, buah hati dirampas orang satu lagu dari penyanyi lama kita Andrew Bonnie James. Jadi sudah tu lagi kita dekat mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam tang sebenarnya tu setiap lagu kena menerang kita ya.
1: Kita rindu dengar kentelah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami buat bagi kentelah.
2: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi kentelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana.
3: Ucik, nah.
4: Au. Au, au.
3: Ngelalai ke nama tu, Cik?
4: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
3: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
5: Picak gila, kena riga kah?
3: Okay.
4: Angka sampuak batang.
3: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
3: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
3: Ya, ya betul, nah.
1: Semina Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninya ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, sama lemai peningah. Selamat kita bertemu baru buat program bagi kan telah kita ke minggu tu ia tika penudi. Lalunya Arab ke kita ke Meruan tak ke seluruh Nyukung tak ke rindu ke program tu udah buat TC Radio. Kita mulai bakal selama nyentuh ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai ba ujung bulan 6 tu ba Yakup Nudi dia aku ngelatai kentelah ti dikirim ke kita Peningah. Mayuan telah dikirim ke kita Peningah minta ampun dan nyemak kanda uliah di kenatai ke aku magang baka ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke Terubah ke dikirim ke Peningah. Jadi teratu di kirim ke Igat lama entelah tu dah dikirim ke ya tang beda sempat di kenatai kaku nyalai ke lemai tu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu jadi entelah ke Terubah bunyi tu nduk darah jawai nduk uli makai sayur kucai nanti yang makai sayur kucai nyak tau ngujung ke pilai nduk uli berjalai nduk darah luluang nak tak makai sayur kangkung nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedias punggung lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kitai kadang bisik kadang adai. Ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Oh panjai lulungga tu au sayau semina nitih pulai nurun emperan. Ya kita sekali lagi berarti kelalain telatu. Nduk darah jawai nda uliah makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai yang ujung ke pilai nda uliah berjalai. Nduk darah luluang datak makai sayur kangkung. Nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ujung ke pedis punggung. Lalu lungguang nda uliah duduk nyerungkuang. Jadi menua ya, bisik bulai ngau kitai kadang bisik kadang adai. Ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Sayau semina nitih pulai nurun emperan. Nah, nyata di Peningah, entelah kita ke Terubah malam tu. 082-258-633 atau 082-258-634.

0: Ya, jadi kita ada bisik peningan baru telefon. Kita terus ngagai 082-258-633 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Bayang.
0: Hah? Hari ni tak?
1: Hari kucing.
0: Hari kucing. Oh, ngelalai ke nama? Hah?
1: Bayang-bayang.
0: Bayang-bayang?
1: Sunayau ke Sunayau?
0: Oh, iya. Ukai.
1: Jauh.
0: Jauh nanya tadi. Bayang-bayang ku ya. Jadi, ulu-lungga tadi, sayau semina nitih pulai nurun emperan. Kati ku bisik bunyi bayang-bayang ya dia. Ya, kita ngagai peningah bawah 258-634 ya. Hello. Oh. Palabak aku engkau bisik kini balon biak rapat baru tu nak nemu retin telah. Tau kesidak enak nemu reti lulungga ya. Jadi lulungga ya senimbal ngau sawat ya. Ya, kita ngagai peningan tu ber 258-633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Cik.
0: Selamat malam, Cik.
2: Si
0: ningal lulu enggak tadi?
2: Lagi. Tanduk baru panjang lah tadi.
0: Nyalah, sayau semina nitih pulai nurun emperan.
2: Jadi apa tadi? Sayau nyak manyau.
0: Sayau nyak manyau, betul? Tanya?
2: Manyau ndak uliah makai daun. Manyau ndak uliah.
0: Manyau ndak uliah. Lenyak?
2: Makai.
0: Betul?
2: Daun.
0: Daun.
2: Nak kena mujur. Kekin kelan kini nama.
0: Ukai. Bisik bangsa daun tu.
2: Nak kena ujung nak kena mudat mu. Lak kurang nyambung ujung tak?
0: Apa pihak?
2: Nak nyok je berdaw balik dalam rundian kau tadi.
0: Ya, ujung ya.
2: Lah kurang nyambung.
0: Okey, terima kasih, Cik. Nyok ya betul balap ninga. Mayau ndak boleh makai daun. Daun nama nyok kena temu Cik tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena buk ya. Dah bisi ninga kita 258-634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina.
3: Oi, kan putus-putus tu tadi hujan tadi.
0: Hujan? Tu udah teduh?
3: Udah tu, udah teduh.
0: Ngelalai kenama tu Robina?
3: Sayau nyak mayau ya.
0: Danyak, mayau nama deh?
3: Mayau, sayau mayau semina. Mayau nunga, mayau nak uleh makai daun kepayang kai.
0: Emperan kepayang pia.
3: Emperan daun temeran nak. Daun temeran. Temeran ka?
0: Okay
3: ka.
0: Okay.
3: Ada yang tu dah ingat tadi tu dia pun melesir.
0: Ya tadi daun nama aku Robina tadi nah. Ya, kita lagi bersih peningan 258-634 ya. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa tu? Ini pink tu?
4: Ya.
0: Tu nemu lagi pelabak ko.
4: Pelabak kajak tu.
0: Ya, sambung. Ngi ucek.
4: Ngelalai ke anu nya namanya kene galo. Mayau ndak uliah makai daun anggam.
0: Daun nganggan.
4: Anggam.
0: Anggam nah.
4: Ya.
0: Ni tak kumbar.
4: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi lik deh.
0: Patut.
4: Tapi yang makainya mabuk ayo getar.
0: Oh iya.
4: Beliwar lu mabuk.
0: Okey.
4: Ala banyak kita tahu makainya.
0: Kita mesti tahu.
4: Tahu kena mulai lito, kena mulai kuyung.
0: Kena
4: mulai undang.
0: Ni saya nah.
4: Nyamaya manis-manis.
0: Manis-manis?
4: Nyamaya ricang kuat setiap ku.
0: Nadai banyak buat menua kami.
4: Pes minak mayau tak tahu makainya.
0: Piak nak?
4: Babi nak tahu, kue nak tahu.
0: Jelau. Namanya jelau lah.
4: Tahu.
0: Okey, terima kasih Nepeng.
4: Sama-sama.
0: Ya, tadi peningang lalai ke mayau ndak uliah makai daun Ganggan tau ke daun ganggan ngedi teh tim nuau te pelaba kau ye mui kena peng daun tau tumbuh ba tebiang ai ko ya ba menoi lei ba menolo ba menua kami dan ada daun tau nyalai ku nan mau ngedi teh penerang di tau daun ganggan tu sitik bangsa utai tumbuh ba tebiang ai ya tau kalau kita kena ngulai kumong ke cukup nyamai kumong tu bisik utai hidup ke sebaka peniau ngau lelita tayamit hari lelita kumong tu seminat bisik ba ai masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke uce seduai inai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita itik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu. Dan tapang bekumai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang bekumai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat pejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Nanti orang meno betuang medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikal pulai. Udah tesat belalai bak kampung. Jadi meno ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang, tekura umang.

Ya, kita berarti ke baru lalain telah kita titik kedua. Nanti orang menua serikai medok buruh ruai ingat bak dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai minta ambai pulai ke udah tesat pajalai bak madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung ingat bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung ingat bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawung-rawung ngangau ke karuang berada nikal pulai ke udah tesat berjalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya kadang bisik kadang nadai ulu lunggak tekurak umang.

0: Ya, jadi kita terus ngagai peningan tu bawah 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Teh. Amin tu hari kucing.
0: Oh, lama ni ngono nah.
1: Oh.
0: Oh, ngelalai ke lama tak?
1: Bukai bayak pandang nanti ya.
0: Bayak pandang. Ah, betul punya. Okey, okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Oh ya. Dia sambar ke orang kucing lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu dia tu engkau nak lain tu nak dia tu au tang ngagi orang ke ngemperan kada lama lebah kengin tu tau kenyengai orang ke parai tau kurang ke nadai jadi bayak pandang tu agi bisik di gitang atas orang kenadai dalam sapat nanti yang kena sapat ya tiada yang kena sapat kenadai kini teh tu au ya tadi kedukumbai orang bayak pandang bayak pandang tu ni teh ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kenadai tak bersih medak ya hanya meh kelumbai orang bayak pandang oh. Yang jadi pendengar duitin telah udah muncul di kita terus ngagen telah kita ke tiga yang telah kita ketiga munyi tu aki puntang raga nanam buah mangga dulu belanggu berbuah yang genda dudi pansut bunga aki sengalang burung nanam buah kedundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempuang. Ha, jadi menuanya bok kampung bergulai hingga jelur lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas. Ulu lunggak teluk sengayan. Teluk sengayan. Ya kita sekali lagi berarti ke, telah kita titik ketiga malam tu. Aki puntaraga nanam buah mangga dulu belanggu berbunga yang gendau dudi pansut bunga akik sengalang burung nanam buah ke dundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempuang jadi menua ya berkampung bergulai ke jelur lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggak teluk sengayan teluk sengayan. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam Priska.
0: Oh, selamat malam Rin. Au, ngelalai ke nama tu kini?
2: Tu ni mak guyap tu dah.
0: Au.
2: Okay, ngelalai ke langguk buan.
0: Langguk buan.
2: Au.
0: Oh, ukai langguk itu. Buan-buan tu tukai langguk ya.
2: Oh. Ya buannya gadul dulu belum kuam baru yang ngembai ke bungai ku kami langgu ya nya ditau.
0: Oh pia. Au. Ukai langgu bedau nama utai ke belanggu nya itu.
2: Awak kurang nembuk ke lagi tu.
0: Au. Okey, terima kasih Ren. Ya, jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nebuk kangin Urian tu tadi awak. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Awak tembuk kangin Urian yang tadi ngelalai ke?
3: Kayu buan kai.
0: Kayu buan ya, betul.
3: Buah. Apa ya?
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, tadi Urian awak kayu buan. Atau ke langgu kayu buan. Tang di tu. Ya, semina nyebut kayu buan. Au, terima kasih. Kita perhatikan nanti kalau medak buah buan. Jadi, kita terus dengan telah kita di keempat. Au, telah keempat tu bunyi tu. Duk darah lentak, tau nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima dia ya tau buta laban udah disumpah ki kita pungga nduk darandun dak tau nganyam berbuah tenun nanti yang nganyam tikai berbuah tenun dia mata ya ke rabun nda oleh meda rampak damun Laban dia udah disumpah ki kitai raja dusun. Yang tadi kamu nyelalaya, lalu menua ya dia kitai dia mehya, kadang bisik kadang nadai. Ululunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Yang tadi peningah lalain telah kitai ti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Duk darah lentok. Tak tahu nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ia tahu buta. Laban udah dia sumpah haki kita punggak. Duk darah nduun tak tahu nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ia ke rabun. Tak boleh medak rampak damun. Laban dia udah dia sumpah haki kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia mehya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: Ya, kita terus ngagai peningan tu 2586634. Hello, selamat malam.
1: Kalau Hudi baru, Cik.
0: Okey, Cik. Ngelalai kan?
1: Orang mali tanam bemban, ya.
0: Orang mali?
1: Tanam bemban.
0: Tanam bemban. Okay.
1: Okay. Okay?
0: Okay.
1: Oh.

0: orang mali nanam beban ke ucik, okay. Kita terus ngagai peninga bak 258633 ya. Hello. Nama dak kini penyalah arus telefon tu. Ya, tahun uji baru ya. 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, kita terus ngagai peninggal tu baru 258-633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aki Wan tak?
0: Aki Wan. Oh, hari ni Aki Wan?
1: Ya, betul. Ya, belah. Kucang Serian.
0: Oh, okey. Ngelalai ke nama tu?
1: Untuk uji apa tu?
0: Uji apa? Au?
1: Orang maling yang capan.
0: Ah, nyak betul. Orang mali nganyam capan. Ah, okey. Terima kasih ya. Nyak ya tadi peninggal. Orang mali nganyam capan. Ah, tu nak aku nemu cerita tu. Laman ada di pada kedi tu tang ngelalai ke orang mali nganyam capan.

0: Lalu kita terus dengan telah kita itik kelima. Yang telah kelima menyitu iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai begulai ngau kita jaran adai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Aku mai kita berarti ke baru. Iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua ya di negeri alai kita ricah rami. Di rumah panjai begulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Dah tadi menyala lain telah kita itik kelima ya. Kita terus ngagai peningkat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Aw.
0: Aw, betul nar. Aw, aw betul menyang. Ngelalai ke Suez Api Karan, tau ke Suez ya. Lampu Karan. Aw, okay. Ya. Terima kasih.
1: Sama.
0: Ya. Setegi entelah ke malam tu dikirim ke Igat Ari Bintangor. Igat tu landik ikan entelah landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita bukai besi entelah, besi nyimpan telah, besi udah ngarang telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kena kita berbutik bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entelah hati keenam tu dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tucuang munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Antu. Menua antu menua petara. Dia kitai. Dia meh ya. Ulu lungga. Medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyetu aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya menua antu menua petara dia kitai dia meh ya ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Ya, dah bersih peningkat kita ibak kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orobina anak gua yang kena telefon kita. Oh. Kita terus ngagai peningkat tu dulu ibak 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai. Oh, apa jang?
2: Oh.
0: Oh. Mana hari di Bakun, apa jang?
2: Hujan berberian tu.
0: Hujan berberian. Aku nak ngawak nama oh. Nak kudi.
2: Nak ke?
0: Nak ni. Aku. Okey. Ngelalai ke nama tu pejang?
2: Bukan ngelalai. Pala orang udah buban.
0: Pala orang udah buban.
2: Aku.
0: Aku. Betul banyak. Ngelalai ke? Pala orang udah buban. Aku. Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya.
0: Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta enggak pejang tu nanti habisik bertelepon. Ya kita ngagai tak ke telah kita titik ke tujuh. Jadi telah ke tujuh tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil besik dikena kita berbutik bergagai nanti yang malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih semalamai gagai usup Arab Kepsi Mending ke radio ke malam tu. Jadi telah ke terubah dikirim ke usup Munyito. tekang mau intan tingkah kurang bok sila awak nanga beram nanti jengayang bujang ganggam terpedak ke nyak dia ia balat geram lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung dingkah bok ke orang bok sila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung terpedak ke nyak. Dia ati ia balat manjung, lalu berguai-guai ia kak nyapai, ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudi, balat lindung, ayuang, dok nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai, dok kalau tikik temuai pulai ari, ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan. Ya tadi bunyi lalai ya. Kita berarti ke baru lalai telah hari usup akun. Tekang mau intan tingkah ke orang bersila awak nanga beram. Nanti jengayang bujang ganggam terpedak kenyak. Dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kak nyapai. Ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung dingkah ke orang bersila awak nanga saduang. Ti jengayang bujang tutung terpedak kenyak. Dia ati ia balat manjung. Lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudi balat lindung ayuang. Ndak nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai. Ndak kalak tikik temuai pulai ari. Ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegap nih ngatuk 258633 ya. Hello, ya, selamat malam.
1: Ya. Ini siapa ya? Di Langkah Umai.
0: Pelabak kuntik aku ngangau. Ya tentu nak dengar. Laban dia tu benuang masang radio. Kita terus ngagai peningat tu. 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Tu sama agak. Dengar ke radio. Anang dengar ke hari radio. Nanti kita bertelepon ke aku. Wow. Dengar ke hari telepon kita. Kita ngagai peningat 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Boy.
0: Oh, ini boy. ini boy. Ini tu Aris Ibu?
3: Ya.
0: Okey. Ngelalai kenapa tu ini boy?
3: Tidak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih ini boy.
3: Okey, bye. Yeah.
0: Udah mujur dia temui ni boy hari sibu ngelalai ke bubung tikus diberi umpan. Ya tadi peninggal lain telah kita itik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita itik ke 8 ya. Telah ke 8 tu agi entelah dia dikirim ke usuk bakun. Landak entahlah kita ke sekali itu sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kita menua ya. Ulu lungga anang bekuntau takut ndak berani parai. Anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru sungai Pansai Landak, landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga anang bekuntau takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita udah mujur ngiga 8 itik telah atau ke 7 itik ke 8 ya ke sekali itu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Tik bisi ninga. Nak tulis dengar tapi lepas aku pendiang kopan pedias segan dengar tanya nyu ceret-ceret. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Nama nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak saya mana ninga dek betul berapa saya mimi.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tu nak manang betenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang betenggau, okay.
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ngiga baru?
0: Okay. Okay, saya Robina. Kita terus ngagai asiko lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Lalai kenapa
2: tu? Menguji tak?
0: Au.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Hati kak? Bubut nyabak
2: korang? Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Au kai.
2: Au kai. Banyak boleh korang.
0: Au kai. Nama pandak tu pedis giga au nama panjang eta berbuat kita giga lah kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okey, hari ni oh Mak Jang.
3: Alhamdulillah.
0: Oh ya. Au. Ngelalai ke nama tu Mak Jang?
3: Nantu ni ngelalai aku tadi DJ baru kat Makai. Aku tanya nama tu.
0: Aja ku jemput baru. Okey, ku jemput baru pandak lalai tadi.
3: Nak lelumah aja deh.
0: Lelumah ah. Anang bekuntau ko ya takut ndak berani parai.
3: Orang mucau ke orang kena sakit pantau tai ko ka?
0: Ukai.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai orang mabuk orang pantau tai.
0: Ukai. Ukai.
3: Ningannya muni ka tenya tadi nama to.
0: Sungai
3: takut, takut
0: parai. Sungai pansai landa lari kular, jua merujuk lubuk, jua lari kacarnya menyelalai panda au. Menua ya. Lulungga ya, anang bekuntau, takut ndak berani parai.
3: Aku kira orang mucau ke orang mabut orang pantau tai.
0: Okay.
3: Dan ini je. Malas tidak ya kan?
0: Okay, terima kasih. Ya orang, segi orang tu au. Terubah ya segi orang. Uji kita ngagai peningan tu berdua 586. Ni tu ngak leh. Nyolin nyau baru. Nanti ngawak tau bertelepon baru. Oh. Ya kita ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Hello, Puspa. Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Okay, Gad. Tadi ngelalai kentelah, dia tu ngigok entelah.
4: Terima kasih ada ngelalai kentelah tu.
0: Oh ya. Ngelalai ke lama tu kan?
4: Anak. Tunggu apa tu tu?
0: Anak bekuntau takut.
4: Anak bekuntau ngukai orang ngigau.
0: Orang ngigau ukai.
4: Sekarang?
0: Orang segi orang tahu kai orang ngigau.
4: Oh, lah kerelu lagi ngigau baru.
0: Okey, terima kasih.
4: Sama.
0: Kita ngagai siku dah gi peningah. Dia senar ke ngigak tu ni. Kita ngagai peningat tu harap ke mujur mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Hari tak tahu tu DJ.
0: Hari tak tahu. Orang tak tahu.
5: Augustin tu. Augustin hari tak tahu.
0: Okey. Ngelalai ke nama tu Augustin?
5: Lama aku nyok orang isap padi jadi berau, okey?
0: Ukai. Tang kabar-kabaran saya tak berau. Tukai berau. Ukai ngisap padi. Awa.
5: Okey, jaga kali je.
0: Okey, sama-sama.
5: Okey.
0: Ya. Bisa kawal gua brau tu au, tato ukai brau di tu.

0: Ngagak sekolah lagi peninga berdua 58634. Hello, selamat malam. Hello, hari ini tak? Nye, radio padam ke dulu au. Awak kena recau. Kita ngagai peninga tu 258633 au. Ni tu tadi deh. Anda tengok awak tahu bertelepon baru. Ngagai kami kita. Kita terus ngagai peninga tu badun 58634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hari ini tu
1: ai. Orang Girau Pulut jadi rendai
0: kan? Ya, nyak baru betul. Orang Girau Pulut jadi rendai. Hari ini tu tadi. Pun tak terpadah kena mau dari impu tu tadi. Ngelalai ke? Orang Girau Pulut nyadi rendai. Betul nya au. Terima kasih ya. Nya tadi peningau dah mujur di temu peningau kita. Abdau sempat nanya ke nama telefon udah di lekak ke ya. Nya tadi telah kita itik ke 8. Jadi telah kita itik ke 9 munyi tu. Tinggal mana-mana baru kita telefon kita au. Kayak kita lambat nganti dan nya lu lekak kita telefon rugi ngapa. Radio padam ke dulu tau ke nang semak engau radio. Tungkat buluh engkalat. Ngi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk agi ngerayap melikap remang. Ruat nyau ngasuh kilat mancar ke ngitar guntur bersipat. Baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi berada lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngerasi. Lubang kudi awak ke ari badu agi berbali jai hujan nelian. Labuh membesi tang kapok kudi ke badu berbali jai hujan nelian labuh membesi. Ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian. Pensi empeleman gemian ikan pelasi ngeransi menik bunsu bayar. Jadi menua ya di balai tatai penyangkai pengabang wang. Di tinting lubang ensing munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebaru telah kita titik ke 9. Tungkat bulung kalat ngi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat badu agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngasuh kilat mancar ke ngitar guntur bersifat baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi beradu lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudi awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nalian labuh memesi. Tang kapok kudi ke badu berbalik jai hujan nalian labuh memesi. Jauh ngasuh kudi balat lagi nyungkang ke batang tebelian pensi. Empeleman gemian ikan pelasi. Ngeransi menik bunsu bayar. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang wang. Di tinting lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau berpangan. Betunang sayau berpangan. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Ari mukah tu. Ari mukah tu neh. Au alu sebut ngelalai ke?
2: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ukai.
2: Kai.
0: Ukai.
2: Au ngelak kurang ya.
0: Okey, terima kasih. Sekolah lagi peninggal kita 258633. Hello, selamat malam.
3: Au. Halo.
0: Au, hari ni. Hari ni. Hari ini tu usian tu tadi dah. Telefon baru lagi. Tu sekolah lagi peninggal kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Okanya sebut jadi mali ke?
0: Jadi mali.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai.
0: Okey, terima kasih ya. Lulungga tadi peninggal betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Namanya besi mau bunyi orang jadi mali. Kita ngagai peninggal tu 258633. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam Robina. Sebut ngelalai ke nama?
4: Manang bebiau beraban ukai.
0: Manang.
4: Nya lemambang bebiau beraban.
0: Oh, ukai.
4: Ukai ga?
0: Ukai.
5: Lemambang bebiau beraban.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ni tu. Kini ke pengujung nak ada nyawut au. Kada nak ia ninga ke radio nya en ada ninga ku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai pendengar tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam hari ni tu.
1: Hello.
0: Kakak munyi nyawa janang.

0: Ya, kita terus ngagai Peningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Betunang nya ukai tiang.
0: Betunang tiang ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Okay. Au. Makasih.
0: Okay, sama-sama. Nguji ngagai siko dagi Peningau 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ini tak? Hello. Biar aku ngorak di ni. Ya, kita dengan gay siko dagi Peningau 258634. Baru datang pentelah kita ke 9 tu nyuji ngagi peninga tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Au, hari ni wei.
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Ah, hello, selamat malam.
0: Au, oh, alu alu sebut dia ngelalai ke nama tu.
2: Okay, orang Bebiau Pengabang tu ke?
0: Bebiau Pengabang, Ukai.
2: Okay, okay.
0: Ukai. Oh, cikgu juan tu nah. Au. Okay. Oh, okay. Okay. Okay. Terima kasih. Ya. Okay. Oh, lagi macam baru cikgu. Ngagai cikgu lagi peningah kita ibu 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hari buka baru.
0: Hari buka baru. Au, kalau sebut.
3: Nama record tinggi nak. Dia berpangan nak kejadi. Namanya. Okay, ngelalai kedua nak tahu sama ubinya.
0: Okay.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Au. Au. Ukai. Ulak kurang ke?
0: Okey, terima kasih ya. Nguji ngagai ya siko lagi peninga kita. Eh. Hello, selamat malam.
4: Budak merampau bufangan.
0: Hello, hari ni tu?
4: Halo, hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au, ngelalai ke nama tu dah?
4: Okey, ngelalai ke orang ke merampau bufangan ya.
0: Okey, nadai kawal okay. Orang ke merampau bufangan tu. Ukai. Ukai.
4: Okay.
0: Okay. Okay. Terima kasih ya. Kita yang agai peningat tu. Wow, nanti nak muncul. Tinggal ke dulu meh. Antelah tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Hari Buska. Nanti apa kita?
0: Okay. Kalau antelah tu sebab di lalai tang, anda sebakar je lah yang lalai ke ya?
5: Ya. Ke orang, orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan. Ukai. Ukai.
5: Oh, kurang dulu nama saja.
0: Okey, terima kasih ya. Ya. Subuh aku ingat ke tahun berapa bisi lalai telah tu tang lalai yang dak sebaka semina saut ya sebaka ya. Jadi kita ngagai peninga tu ya ke penudi tu au ba telah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
6: Malam hari kena wiat tu.
0: Hari kena wiat nah.
6: Ukai ngabang ke pengabang bela YB-nya.
0: Ukai.
6: Ukai. Okay. Okay. Okay. Terima kasih ya.
0: Okay, sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu mas telah tu au nanti tu ya siku pergi peninga. Harap kemujur mas sekali tu. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tu. Hello, selamat malam. Hello. Hello. Ada dengar aku ya. Aku tak dengar ya. Lekak ke dulu mentelah tu au. Ngagak kalau lama nanti nyemak kita tulis ke sawut dia lagi tahu sebut gak. Jadi kita ngagak entelah ke sekali tu. Entelah kita tik ke 11. Nen telah ke 11 tu bunyi tu au. Pukung manyik lalat nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat ndak nemu berarat. Ke selalu rayap-rayap dengah tebiang tanah rarat. Ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Mpukung manyik lelang depan di bungkung kayu tapang. Awak ke bungkung kayu tapang. Ndak nemu, ndak temu jelu beruang. Ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang. Milih alai selalu merunsai ke madu idang. Nyamunya lalai ya. Jadi menua ya di pasar alai kita ngalu membeli barang. Di rumah panjai kadang bisik kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Kita berarti kebaru lalai yang telah tu. empu kuang manyik lalat nepa.

0: menarat ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukung manyik lelang depan di bungkung kayu tapang, awak ke bungkung kayu tapang ndak temu jelu beruang ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu beli barang di rumah panjai kadang bisik kadang nadai. Ulu lungga selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Ha, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai ke nama?
1: Ya. Kambut. Baju kambut tusu rindu.
0: Ahunya, baru betul. Baju kambut tusu.
1: Kambut tusu
0: orang rindu. Okay, terima ya. Kasih.
1: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, ni tadi udah mujur di sambar ke Thomas, ngalai ke baju kambut tusu rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun ge sida apain don di bakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai ge sida apai kiai anyai di serikai da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong tembuda da kalau ndur bumai di tinting badang kemidiang nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Tak berarti kebaru. Padang bilun, gis sida apain duun dibakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai, gis sida apai kiai ayai di serikai. Da kalau diancau ketikai, nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjol temuda. Da kalau ndur bumai, ditintiang badang kemidiang, nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga, goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Ya, kita terus ngagai peningat tu. 258633. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru.
0: Oh, okey, Mak Ping, ngelalai kah?
2: Kena yang orang laso.
0: Kena yang orang laso. Oh, betulnya?
2: Ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Terima kasih ya.
0: Kena yang orang laso. Nyentuk namanya lalai nah.

Ya, kita terus ngagen telah ke sekali itu hari usup akun buah lampauong labuah ditatai entap landuang lalu ke dijapai buja lempuang ngau penyungai jari ujung wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik kasaduang mandai langkang buah petai labuh di tanah entap landai lalu ke diambil jengayang bujang besai ngau cungai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuang lesi mabuan sulai nyerumbok lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditintiang tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puok tepuk diraga. Diraga sabat naruah puok tepuk diraga. Ku berarti amat kita berarti kebaru. Buah lempauang labuah ditatai entap landuang. Lalu kak dicapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung. Wanang nuang ngambiknya suli karung kerubung. Labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang. Pumpuang mudik ke saduang mandai langkang. Buah petai labuah ditatai entap landai. Lalu kak diambik jengayang bujang besai ngau cungai jari landai. Wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai. Labanya tau ngasuh nuan lesi mabuan sulai. Nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditintiang tayang-tayang munyi rudiang bunsu bubut. Ditatai rangai-rangai munyi ngerurai kena tiup. Ulu lunggak sabat naruah puak tepuk diragak.

0: sabat naruh puak tepu di raga. Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Lepas aku yang dengar ke radio, yang lain nak dengar lepas aku dengan nanti kita dengar hari radio, radio Dudi mimin hari buat telefon tau. Ya, kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Besar. Tapi kalau lu ngak dari Besar.
0: Kalau lu ngak tadi, au. Sabat naruh puak tepuk di raga.
1: Sabat ukai jerat.
0: Ha, kata kah?
1: Sabat ukai jerat.
0: Ukai.
1: Ukai kan?
0: Ukai, au.
1: Kujuan yang jeluk rak, apa tu?
0: Ha, kata kah?
1: Kujuan yang lu ngak jeluk rak, nak?
0: Ukai, ukai.
1: Okay.
0: Ayah, terima kasih. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello. Ya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Lu sebut ngalai ke nama tu?
2: Ukai ngalai ke Pukan Pelawak sah.
0: Pukat Pelawak, Ukai.
2: Ukai, awalnya aja.
0: Okey, terima kasih. Ya, tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: lah kita ke 9 tadi pun lalu bedau uliah di gigak kita. Nanti kita nemu tulis ke Saud ya. Tahu sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun 8634. Hello. Selamat malam.
1: Selamat malam baru peska uji baru suka.
0: Ni.
1: Kau kulat tumbuh ya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama dah. Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat danya naruh puak tepu diraga. Kulat,
1: kulat tumbuh.
0: Okay. Kulat tumbuh ukai, ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisik nama kulat tu.
1: Kulat tumbuh.
0: Kulat nyumbuh ukai, ukai. Terima kasih. Kita terus ngagai peningat tu baju 58633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam. Baru ningan telah aku tu tadi tu. Baru tanya aku tu.
0: Rugi nuan, tinggal nuan.
2: Ya, aku rasa mina aku sih dengan mimi mimi ulu lunga tadi.
0: Apa yang nih? Au.
2: Ngalai ke kulat nama kau ti kulat lunga tadi.
0: Sabatnya tadi kulat naruh puak di naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu anak tahu dempak.
0: Nasib nana. Betul ni. Sebastian, ngalai ke kulat ibu anak tahu dempak. Terima kasih. Hanya tadi pinggang lalai ke kulat ipuh tak tahu di empok. Yang tadi yang telah ke penudi di kirim ke usup akun dari sungai Arang Selangau ya. Jadi tu ke penudi pelabak akun telah dilalai ke aku ke malam tu. Jadi telah ke sekali tu munyi tu ya. Jadi situ telah dari usup akun nak muja di gigak kita tadi telah kita di ke 9. Lalu tu entelah ke penudi. Entelah ke penudi menyetuk Raja Ribai datai tamak. Engau datai tamak bagadai-gadai. Pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai. Berlupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu dipedak. Dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak. Tai kerok bertugung tau ke mai palok belau. Ku mai tau berarti ke baru. Raja Ribai datai tamak bagadai-gadai. Pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai. Berupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu dipedak. Dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak taik kerak bertugung tau ke mai palak belau. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru.
0: Okey, Sebastian, lalai ke nama?
2: Ait, bukan ait timba pelau ikini.
0: Kata kau dah. Ait nama?
2: Ait ke timba pelau.
0: Ait ke timba pelau. Ai timbok. Luang nak ke mai palak belau internet eh. Betul punya. Ai timbok bok perau.
2: Bok perau.
0: Okey, terima kasih. Hanya tadi peningah sudah muncul ditemu Sebastian baru ngelalai ke ai timbok bok perau. Jadi untuk peningat tu mai nak program ke entahlah kita ke sekali tu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru lebuh maya bukai lalu ngagai telah kita ke bedau sempat di baca tak ke dikeluar kaku ke sekali tu kita ngau nak kuliah ngeluar ke lebuh maya ke bukai ya. Jadi dalam lama lagi pukul 9 malam kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Ya, ninggal ke kita engau lagu tu ngerti kita ke bertemu baru.

isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 28 bulan 6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah jadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangku peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Di kenal pun ke awak pemerintah malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalai malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Kalau nak maka selama bak tusun pemerintah malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program aku boleh penampak ke dikeluar ke Monica Midi 10 malam labur ke berita malam 10:15 minit malam kita mendiang ke program pelasar jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penuri lagi bergulai pak program lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tau. Okey, jadi bedah kita mendiang ke aku boleh penampak 9:30 malam tau. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya, Bisik Undang Selepak Batu, ditangkan ke lagu Ari Lucy M lagi.

adik dalam Kristus semua. Begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita yang agak apai di syurga. Terima kasih Tuhan. Laban kesekali tu, engkau peluang tu kita agi boleh bertemu. Agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tindang diungkup ke ngagai peningat ti rindu ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Lalu ngotok mega program Aku Boleh Penampak tu endang dikeluar ke nintiang hari Minggu. Bala menyadik dalam Kristus semua. Utai ke dikumbai orang jayau. Utai ke dikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak mensia tesat, ketegal pengerindu kengluwi ari akal enggau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu siku-siku orang jadi kelaki, nyadi ke bini tau ke nyadi ke sulu. Nyak tek suah ngasuah, nyak kesuah ngasuah mensia tu tesat. Lalu yak dijayau megak, berbalik jadi mensia kesenurut serta tuyu. Kesaksian tau ke cerita ketika dikunci kaku berprogram Aku Boleh Penampak sekali tu, bisi benar berkait ngau cerita jayau tau ke ubat. Dikena nguliah ke siku-siku mensia tidi kerindu. Lalu cerita tu dikunci ke siku induk. Cerita tu dikunci ke siku induk, lalu induk tu semina dekat dikangau ke engau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah, seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerindu. Lalu Joni tu siku lelaki kemana benar, siku lelaki kemana benar, ukai semina mana gamal tang muka mana, mana ulah mana perangai. Lalu ia tu siku lelaki kemana mega amat ngalona. Ia mega lelaki kemana amat ngalona. Tang Joni tu nadai kalak madah kediri sekali ke. Ia tu bisi ati ke Lona. Ia nadai kalak madah kediri bisi ati ke Lona. Tang sedua ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya meh ngasuh Lona tu tadi ngasai kediri kitang-kitang. Sedua ia berbaki rapat, lalu ia megak nang seminak kak ke Joni tu ajak. Tang Joni nadai madah kediri kak kia tau kendak. Joni megak nadai madah kediri sedua ia tu berpangan, bersulu. Laban sedua ia seminak berbaki ajak. Tambah lagi Lona tu nang kerana mai ke Joni, nadai kak kelaki bukai seminak dekat ke Joni. Lalu yang gai Joni tu di empu induk bukai. Lona tu gai Joni di empu induk bukai. Jadi Lona tu kebenarnya kitai dayak ke endang megai pengarap Kristian. Tang Lona tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik go kaban belayan sidak Lona tu mayuh semina atas nama ajak ke masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh nitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebidang kau Joni. Bebidang kau Joni laban Joni tu siko lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggi meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Joni tu siku ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siku ari urang tek ngemerat ke pengawak bak gereja, lalu
mantu pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai pengarap Juni tu bak Kristian endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran ati Luna tu tadi. Ketegal pengeran ati ke Juni, Luna tu nyau tesat jalai nyau buta ati, buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran ya ke Juni. Ketegal yang gai lenyau Juni, ketegal yang gai medak Juni jadi ke induk bukai. Dia Luna begigak ke beliau. Ia begigak ke beliau, dikena nyayau, dikena ngubat, dikena ngalih ke ati Juni, nyambik ke Juni tok madah ke diri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dekadah ke kaban dia sikuk, bisi sikuk. Beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landia nyatuk urang jadi. Lebuh Luna tok ningap kaban dia madah ke bisik. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landik nyatuk orang jadi. Sanggup megak Luna tu ngelawak, ngegendur beliau nyak. Lalu dibaik ya gambar seduaya Juni, diasuh ya adu ke beliau nyak. Baik megak uti bukai ke dipinta beliau nyak dikena nyatuk seduaya Juni tu tadi. Jadi udah pulai hari beliau nyak. Udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngubat Juni tu bak beliaunya tadi. Luna tu endang nganti Juni berbalik ati. Ya nganti Juni madah ke pengeran pengerinduk ngagaya. Nganti senganti tang Juni tu lalu endak ke madah ke diri dekak ke ya. Nadai ga Juni tu berbalik. Lalu utai kenyalai nyadi maya tu ianya Juni tu ukai seminak nak berbunyi tang Juni tu sakit. Juni sakit ia madah kediri pedih tubuh, ia madah kediri pedih isi. Lalu sakit ko ya. Jadi medak Juni tu bekenyak, medak Juni tu nadai madah kediri rindu tang mujuang kaya sakit. Dia Luna tu lalu bertemu baru ngau beliau endur ia bertemu. Ia bertemu baru ngau beliau endur ia tingatur nguji nyayau, nguji ngubat Juni tu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang ia lalu medak nama utai kenyati bak Juni tu tadi. Jadi lebuh ia medak Juni tu baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ia nak boleh tembus, nak boleh masuk ngagai tubuh Juni tu tadi. Kebuah pihak laban Juni tu kuat semangat ku ya. Semangat Juni tu kuat. Juni tu nadai dinding tubuh tang ia kuat semiang. Juni tu kuat semiang nyak meh kenyadi dinding tubuh Juni tu tadi. Jadi lebuh Luna berkongsi ke cerita tu buat program Aku Boleh Penampak. Ia madah ke sembiang Rosary, ti nyelamat ke Juni, hari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau, nguji ngubat ya. Juni tu endang bersembiang Rosary ninteng hari. Lalu sembiangnya ti ngibun ya, kenyadi dinding bulu ya. Nyelamat ke Juni. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu, ia endang ukai Luna ke Subak. Ia ukai Luna ke Subak, ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki ke dikerinduk ke ya. Lebuh buta laban pengerinduk. Tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia, siku kitai Kristian, kita Dayak tinggemeran ke ajar engau pengharap Kristian. Luna megak dia tu bersemiang Rosary ninteng hari. Ko ia tajak pencerita kedikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau Juni megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi bebakia bakal Subak bakal Sebedau tu. Tang dia tu laban pengarap
Kristian, ngau ajar Kristian udah tinggi agi ari penemu jai kesuah ngasut ya tersat. Kesuah ngasuh ya tersat, Lona ulin nerima semuanya. Lona nerima, ya ngau Juni tu nadai nasib. Lona nerima, siapa-siapa ajak diberi Tuhan ke ya. Lalu Lona nerima, nanti nyemak ke Juni tu. Bisi ungkup, induk, bukai bak penghidup ya. Nyami cerita, kedikunsi kebab program aku boleh penampak ke sekali tu. Pemesai kuasa semia rosri, kenyadi bak siku-siku kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap. Semia rosri ti nyelamat ke kita. Lalu ari pengarap ketegut megak. Kita endak tesat di baik kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kita. Kelebih lagi, kita kesama megai pengarap Kristin. Ngujung ke program aku boleh penampak ke sekali tu, mayu cerita ketau dikunci ke kita bak program tu, ketau benar merik seliang penampak ngage bala menyadik kita ke bukai. Nyalai bala menyadik. Anjong me cerita kepada kita ngage inbox page Facebook aku boleh penampak bertemu baru bak cerita kesaksian ke bukai. Jadi me saksi Tuhan.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program aku boleh nampak program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita boleh ningat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Ya, lagi peritang ngau dua buah lagu. Benar kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam peningah. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Langgur ngaga jalai baru beranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ketu berindi ari penanggul utiliti dalam tanah bak kandang durnya. Nanti semak di pejalai terduka mungkur pengawak mindah ke batang payah besai kabel karan ngau utiliti bukai kala itu dekat meri empas di besai ngakai projek tau. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau pejalai ke pansi ati sili aki nyengkaum ba roundabout Abang Kipali semak Spital Normah Kuching. Atur tau dikena ngiga cara ke madu mana kena mutar ke penanggul jalai berskut. Yang madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nyak semina dekat ngasuh ndur bukai megak berskut. Yang mansut ke jakunya maya ke ditanya pengarang berita di Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngau lon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Tu dikena negap ke ekonomi ruang bilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kanan menua Datuk Rubiah Wang madah ke raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujur nyadiura dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang tidak sedia ke Mara. Tunjung kaum latih, kaunseling, ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia mansut ke jakunya maya nutup program ngelati ke Raban Orindo ngau Komuniti Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Lundo. Ba pengerami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak Diato ngasai ke empas pemansang infrastruktur di mana haki semudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke pemujurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke pengelikun ngau pengelantang rakyat. Temegak ngujung ke jalai alun bak kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia mansut ke jakunya bak program Ari Gawai Kampung Sebat Dayak di Lundu. Bahawa pengeraminya ia bisa madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalan ke projek nyeruri padang futsal Kampung Sebat Dayak. 79 ekor orang bisik ngau masuk buat program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu sarito tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hee madah ke programnya ukai semina mantau nangku peminta ngau guna darah aja tang rapit ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyemata madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur mayu macam program servis community dikena meransang rapan biak ngau ngambil bagi bak pengawal ngemansang keraban bangsa. Program kena sawup Gereja Tuhan Penyebaran Dunia Bintulu tu diatur kena mantau nambah ke stok darah bak Spital Bintulu. Nyana kan abur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. YFM, să gulai săgeala.

0: Tak Gatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 hari 1 29 hari bulan 6 2026 Round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: ke Perancia, haram bila lagu dangdut.
1: Kasihmu anyau anda diguna.
0: Kita ikut dulu lengau, nyuri dan hati, dengar lagu, perintah undang.

Okey, merenang kita ngau lagu Aria Heli pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalian nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari Minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu bak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies ke berengkah jam 11 malam tau lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program Pelasar Jurai ke malam tu.

0: Ari ke bisik dalam bumarinya enti an agi boleh dikena. Enti kita nyuna kena ya. Kira ke break kurang lah. Artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh. Utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635 Plaza Endur Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanda ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jaku less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindia ari iati ulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau silih agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus bergulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Bergulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran bergulenggo kami nak kalak tinggal ninga ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku boleh datang baru bergulenggo kita ke tengah pemanah Tuhan bak penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bak penghidup kita semua. Baka selama baka bak program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35. Tuk ulih ratai, tuk dah bertungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke Sarito. Ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan merkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan merkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh utai ke dikerindu, utai ke dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu saritu kita berterima kasih lepas kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, nang sigamat nya me sampai kita nya mau tekerka kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah boleh ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru boleh ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih Sarito kita udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita. Hanya di Saritok Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua bak program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang aminta. Nanti kita berarti ketok de Pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bak tengah-tengah penghidup moden ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi reti minimalisnya Pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di bedak kita, barang ke material kau lihat di bedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nadai lagi untuk kita berarti ke rumah tidak ya sekut ke tengah perabot yang ngau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah tidak ya. Atanya pihak anak saruk penemu laban tu ukai reti tidak tu tadi hidup suntuk atau ke nadai ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar, sitik pemutus sitik penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara kebisik value, kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia Pastor. Entik bak penemuan tu Pastor. Nama pengelebih tu ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tu Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nuannya tadi, ngenang ke minimalis tu ianya penghidup di sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, kumari terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nuannya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya, gaya penghidup minimalis. Tu sekena amat ngau ajal kita orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup di sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti di kemisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6 genteran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Ngau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Taukah pengingin tidak kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Tak sekali lagi aku nyebut pola peningah yang kita saru, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai kebeguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita, lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pia mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak ba Filipi 2 genteran ke-7 ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi ka Allah Ta'ala hidup ngecara ti umas ya tau ka sedang-sedang ya tau ka sederhana kesalu didinga kita en pia Puan Penny manang ka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensia ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuh yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berarti ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ka penguntung ka diuliah kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau rambukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ka nama utai titik misi ngau orang bukai lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny oh. Pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nada lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban lebuh kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang badunya atau ke bak perintah Tuhan di dalam buah kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita mega dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kebua pia laban nuan ngau aku tu tadi dekat dilatih seminat fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebuka itu nak deh kawa ngau kita laban selalu ya munyi kaku selalu ku nyebut tu mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu ku nyebut tanya tak anda ngasuh tu nyedi tapi yang anda ngasuh tu ngasuh rundiang kita nya tadi mental kita nya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak bertapat apa ya nak berundiang ke material aja tiang berundiang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyak tekat perundiang ke ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundiang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi bak minimalis tu mega nyak sitik cara. Dua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah nyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya bak selip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketuk bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh kita ancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kaduguna penghidup kita dudiari lah mungi kakunya tadi ngagai kita kau dah pincin kini dudiari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbiah tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo namarti pomo anang nangi kelerimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala bak ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ko tetok pula tinggal
0: ya ke okay, hanya tadi cukup mayu penguntung tok ka pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kena labantik kita kelalu medak mayuah hutai diputung muak ke kanan selip gaji kitanya tadi makanan tu cun jadi pasta
1: ya laban ya tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi kini ke runiang kita itu suat me runiang kita mendak te kelalu mayuh bebaya ketok bebaya kenya nah
1: ya tu suat lalu nyak pulai ka kita nyak mental kita nyo terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak di upis kini tau ke ba dini dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayuh anang kelalu mayuh kita ngumpul utainya tadi cukup mah hantik utainya bisik dia kena tua nah anang anang higa kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bak program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program Pelasa Jurai 635.

0: Terima kasih bala peningat kita agak berlengkau kami buat program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang aminta. Agak berlengkau aku bunyi aku buat pun tadi Reverend Pastor Tony Maya. Berlengkau kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor tu nampung baru jurai tu lah. Sebedau kita ngangkat ke sitik lagu tadi. Panyai mega sawut nuan buat perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diuliah kita lebuh kitanya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor hanya di bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipretik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis bub Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dekemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba. Nyadi tok pastor, entik bak penemu nuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tik dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke Taika ditanya nuannya tadi Wan Pini. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi. Awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap Taika dibeli kita kini tau ke Taika dipengguna ke kita kita patut berhati ikut itu. Kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban aku selalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita buat depan rumah kita tau ke buat belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke berbisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran nanti utainya lagi diguna tang-tang lah diguna patut utainya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari-mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ketubuh kita yang bisa gemuk gik kini tau ketancut ngau garik ke bisik dalam memarinya nanti lagi uliah dikena nanti kita yang nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita hari segi nama hari segi kita ke besapu ke rumah hari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyong sebera nak megak nyong berbak kibak kanan lalu nanti barang nyak mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya puan pening kita nyapu kita nyata dek mersi ngemup kini nanti yang mayuh nyong serba kia nyong terbunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuah tuang adu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi au. Ni garik kagik dia kena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nadai agik dia kena tau ke udah loyaknya tadi. Nanti ya nak boleh diberi kurang tanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita meniang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agik ni garik ke dia kena kita.
0: Au? 2-3 kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor.
1: Tukar baru nak ngam nak ngam masai. Laban nyurang bang mata meda artinya udah terlalu mayuah artinya ya, jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang hidup sederhana you know? Penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuah yangnya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okey berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua tak ko orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di peguna
0: utai ka amat diguna kita simpan menya
1: simpan menya biar ti ya
0: beli menya
1: beli mau utai ka patuan ti na dai tang ti tanyo da bisi tuanyo bambies ko ti dia nyupu mo nanging diri lampir ka kunya tau ngujuang ke kita mega tu sah bak rundiang kita tau ke tu sah lebuh tuang emas ruang bilik kita
0: au nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ke ujung minggunya kita meresanya nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luyak pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ni
1: ya nada salah lebannya ulih mega kini ko kita ngatua penghidup kita itu pisik tersusun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik ke patut dikena kita hari satu hari dua sampai hari enam kini gawak atau ke pisik mega orang kagawa siap sampai hari minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya tik kita medak gariknya agi mana nade dikena agi tuguang ko dulu lalu udah nya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian tik kita lebih nada salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita pak orang Kristian ti tanya lebih ya ane nuguang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang beri ngage orang ka memelu kaya
0: jadi itu deh pastor pelabak aku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita ada jual ngenak rega murah jadi nya ulih megak di pelabak aku ulih megak di kemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abah dalanya mari udah nyenak dikena jual aja meh tanya nih nyak tren orang kemayuh hari nya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tu tadi lapa ya kak mudah pisian baru nyona rindu kenya oke tegak baju nyenak mana
0: nyak muka
1: tu tadi nanti ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang ngoyam pu ya siah hak nyual lah lalu si ti tahiti patut diperhati megak kita ke rindu ya amat rindu amat ngumpul tau kabar beli kabarang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat tau kabar-kabar dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku pastor
1: ya laban aku berarti ke okay semina nuan aja puan pini aku berarti ke rindu tau amat amat sedai ya amat sorry lah pun buat tau pomo main ti sikup bisik tu topawe tu kontainer jenama tu tu pinggai tu yo komo lah macam-macam. Nada salah. Aku dah berapa kali nyebut Pak Pegeri yang Plaza Jurai 635 nada salah. Tang anang ngena utetu ngocara bertapat. Laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai. Laban urai boleh ngena utema. Tua mega kang ngena utema. Tang ti tua babeli kutenya, utenya amat dipeguna, utenya amat dikena, nada salah. Labannya boleh ke pemanah
0: nanti baka aku tadi deh pastor nadai aku kat bertapat tu benar aku kat meli baka pinggir mangkuk nyatang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utainya ke ngasuh aku kat meli tang utainya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyak lah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kotanya anti utainya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi okay si minat pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita okay. Ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kitanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersamping agaklah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penggaga hati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat-amat bisi hati deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berundiang panjai. Nama ketua kita berundiang panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak kena kita seminaknya di hiasan ja. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang de kena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebuh kita beli ke barang tu, nama arti ja ko tu. Utai ko dah rusak, kita patut beli. Tang ti utai ge bedau kita hendak nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketiga rusak. Lalu anang nambah ke utai ke kibisi nanti ya lagi uliah diguna. Labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nyata tadi nyong ngericau. Laban nama kebuah ngericau kaku ukai ngericau bejaku tau rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenyak. Laban ku berarti ke kita kehendak tau Puan Penny ya, kita kehendak minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ku kita nya dekat nambah ke semua dalam amari nya nyonya sampai bertingkat-tingkat dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: punya. Oh ya mah nya aku nyebut baru oh sampai bertingkat-tingkat nah akan kena. Tu bisi maya pengerami nak go tanya pansuat. Oh maya hari gawai nak go tanya pansuat. Maya Christmas nak aga punya pansuat
0: maga. Maya nya pansuat ne.
1: Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menyekini. Oh jadi berunding-berunding lah awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu dikumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawa kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi bala peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sikit aman nanti kita udah bisik mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita meliak belu-belu bah kita kebenar ya aku bergak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak desain yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nah ada keperluan actually aku kat belinya tang ketengah aku rindu mudah tanya lalu aku beli dan yang last lagi nak ada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutak utainya. Okay, jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhatikan kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Aku Siti lagi tete patut diperhatikan kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai hati aja. Lepas lebuah kita nitiah ke pengingin kita ada limit. Lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun hati kita itu kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih napat ke barangnya. Amat kita itu mensia kita sikit mayuh pengingin kak kenyak kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat meli aja. Nah ingat mega lebuah meli barang kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai

0: amat mau. Barangnya teguah, oh, dia kena kita puah, dia kena tua kat timpuah kepanjai labannya bisi kualiti. Contoh ya, bakal aku kalah beli kasut Puan Penny ya, buat tahun 2011 ubah. Lalu kasutnya mega, boleh dia kena aku sampai dia tu 2026. Berapa tahun ya kini? Tidak kita muda pengalamannya. Labannya bisi kualiti. Ya.
1: Ya, laban kadang kalah kita itu tadi. Medak reganya murah deh pastor. Beli-beli tu aja. Tang tu anak berunding ni pengelamak tu ngena barangnya ne.
0: Ya betul nya kebuah. Sekali lagi ku madah anang nangi ke dirimpu nak ampi tam. Perhati ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama.
1: Ya, okey. Terima kasih pastor. Hanya di terima kasih ke saut nuan. Jadi bala peninga jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun ti kedua ba minggu ti dekat datai laban awak kita ke serikat benar Hamina dua itu perkara sudah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tahu ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis. Lalu perkara kedua ti dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Jadi ngarap ke kita terus buka lenggo kami minggu baru ni lah laban topik tu dekat ditampung kita agi. Jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benar aku minta nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bab dua iti perkara bab topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
0: Halo, terima kasih kena ku nyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu meda utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita ku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak ke pulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
1: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi hanya di bala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bak samping.
0: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih nuan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami nemu ngatur semua tetir kemisik kami dia Allah Ta'ala cukup lantang hati lalu kami mega lantang hati lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami sudah bersampi. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau tuk bala peninga tuk nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk tetap kesemaya kita bulenggo kami baru bak minggu ti dekat datai halaban topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat ditampung kita bak

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Pelasar Juraya, program ke di keluar ke Penny Haribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam atau lagi kita bergulai bawa program ke penuri. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Jadi sebelum kita bergulai bawa program lagu-lagu oldies ke malam tu, kita berperindah ngau dua buah lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman, ngau Silvia Banyi Diau ke Tegal Sayau.

Okey, hari Silvia Bahni ya, dia ke Tegal saya. Jadi datai pa program lagu-lagu oldies kita ke malam tu peninga ya. Kita berperindang lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Keterubah tau hari Cliff Richard, The Young Ones. Ditangkan ke lagu hari Gary Lewis, Rhythm of the Rain. Dan hari sekitar Davis, Dear John Letter.

Oke, Anil Sideka, oh Kirol ke malam tau ya. Empat buah lagu ngepun ke program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Ya, jadi lagu ke sekali tu hari Paul Anka. Ditangkan ke lagu hari Freddy Fender. Before the next teardrop falls.

Okay, Aria Kate Steven, the first card is the deepest. Maka lagu ke dipilih bahawa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country. Enlisten kita ke malam top ninga. Kena merinang kita ke empai tino. Atang anak maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nidok kediri 8 pagi lah hari 1 engka mayuh kita dekat nurun kawak bakal selama pihak muka balan biak ke dekat bersekolah. Okey, jadi lagu ke sekali itu hari Tom Jones Delilah. Nangkan kenyal lagi kita bisik ke lagu hari Angel Bird Humperdinck.

Ok, hari Johnny Tillotson Eat Keep Right on Heartin maka lagu ke dipilih program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiap malam hari Minggu ya. Macam kita 11.36 minit malam. Ok, itu lagu hari Nat King Cole, Pretend.

Okay, Bee Gees, don't forget to remember maka lagu ke dipilih ba program lagu Oldies kita ke malam tu peningat. Nyo dah berasai jam kita semak pukul 12:30 malam. Ya nak tu kita boleh bergulai ba program lagu-lagu Oldies ngau segmen pemerintah malam. 12:30 malam tu lagi bakal selama mendiang ke timang kerbak tawas. Ya, bertemu baru kita ba awak ke bukai. Dua buah lagu nutup program kita hari Freddy Fender Secret Love. Hari Eva Dancing Queen. Selamat malam, selamat belalak.

0: Sagulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengirup ke diri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku ditu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon sih.
0: Eh, Alam duduk dengan aku ditu am.
1: Ah, nak ada orang dika dika spon ka?
0: Au nan dainya mesek.
1: Ye, ke diri deka.
0: Kediri, no patut no mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung hirup di tu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu, nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai, kampuah di tu nyamai.
1: Kak Muji ke? Kak Muji kampuah mirah daging.
0: Eh, Sam, nama nantung ngisap itu Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: World Cup 2026, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, round of 32. Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari. Live ba Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari. Live ba TV OK. Main langkan kenya. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live ba Sukan Plus.
3: Sudah Walter Chambers. Nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerumbai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Howell, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratu. Sekedar hari sidak ke mantuk tuan awal bak mission sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, Bob Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantuk, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratus, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah.
1: Bet mau baru nga kita.
0: Begulai ngau kami ba bagi ga entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah panda munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kongoyan mah.
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak perais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke? YFM. Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngereja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih hati. Nama ngai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hai kawan-kawan, bugulai nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
3: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebuh kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
4: betul
3: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
4: betul
3: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebuh kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
4: iya nang amat laban lebuh kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
5: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Ba kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai ti berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya kebersamu kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makan tadi ya. Dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawah masam.
1: Ah, udah kunyah kebawah masam. Ada ya ke? Nyawa ke stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jaku prangsang ke sarito. Patu tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan berantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib kuliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai di jai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baruh. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai mai pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau, tau melihat kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam Jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian rialah talo lam sampi. Luyo tin musmo tai oleh ngagih ke kita tin madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: kumruan saya keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Mak cinta pada adik. Wah, ai ni. Nan wone, kada likirin.
1: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak ilih, sapa kita? Kaya atau keseranta, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, gagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Pagi Rewind.
4: Tu bisi hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia kebisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
5: Ya bukan positif kena minta kita. Tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berunia ke mamat. Ya si tip bicara ngasu hati celap ne.
4: Udahnya waduh dia puas hati ne.
5: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
4: Anak.
6: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ketinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Jadi, antik maya ngubur tau kang anjung orang mati tau deh pastor. Antik subak deh tau deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai kejauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu. Mai bayar, antik kita ngubur ke deh. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke mana tu deh pastor.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tu deh. Nanti orang ke nadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ke orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya. Dan ambil ke bisik dia dengar menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak kagi engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian.
3: Nak engkeman. Nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutua sekenyak titik bansanya. Kita ikhliya. Dia beri batang duit, duitnya ngala-ngala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua, nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu, diberi emasnya di pedak orangnya. Lebuh orang kemedaknya dian mesti sidak nganti orang nyiannya elak pak nganti orang kenadai. Lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya. Ana ngagik berundian terbesarnya. Bak kita Kristian, kita nadai berguna kebaya. Nama kebuah, kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu munyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuk ya nanti kita ngai medak kresa ya ditinggal kedia semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubul tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagi tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai ngagi sebayan kian bak runiang urak keberau nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu de baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh be utai tik badas. Kapak ia berguna ku tai tik sengapak bakau ras bak dunia tu. Ulih kita berudu yang kena bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
4: Plasar Jurai 6.35 Plasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki ti di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti di kumai kita kering. Kering hari segi ni itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen wan pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke induk tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Hal teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya
1: udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah menanti kita udu bejakok pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu au.
0: Teracat ni pastor.
1: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Au. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis sembuh ni gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9 12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sada lemai.
1: Pemberindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
1: YFM, segulai sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita medak wisdom ko kita, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat, ngagai setiap ikut orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tu aku contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu, nanti kita kat medak wayang kok kita. Nanti kita kat medak wayang, sebenarnya kita medak wayang, sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kat beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak, labannya syarat ya kok kita dah.
1: Memang betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Bak Injil John 3:16 laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu, nyak kebuah yang nganjuang anak tunggal ya. Lalu tiap ikut orang ti Arab kaya nak mati, tang boleh penghidup ti meruan. So nanti kita harap ke Tuhan, nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga. Tu ditandu bak bub Rom, bab ti ke-10, baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut, Arab dalam mati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala. Pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya. Nyak alai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di surga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak surga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai kebaknya. Nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Darahnya berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita manusia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Baka sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia kena sidak tik ke mayu lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan alun. Dia balai naik ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersilih darah. Dan yang untuk sidak pesakit talasmia, ianya grup igi penyakit tik nekul tau kenagang tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngemana. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igi riman tik ditemu dalam air bak tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Cukup perasaan kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan dipangkau ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau. Tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita. Menyakit tindak nemu gerai-gerai. Tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisik enggak kalau nyebut, cakup dia bunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisik enggak peluang dikenak kita. Bisik kenak kita yang peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak di manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: padang ke balo. Tajak aku lutu. Mayuh tak nak temu aku. Kita manusia tu. Unta kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita megah. Nak ulih.
1: Ya.
0: Hmm. Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi. Punya tiga universiti belajar. Eh.
1: Nah,
0: ini jalan yang tak tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nak. Aku kasih apa menanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita itu ndak tahu ndak mulai mengkai. Anak mendak ke Limpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak balok kita. Anak makannya.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Suara Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Ya.
3: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinan Kod Adagia Jambat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyala bakal ke pagi itu kami nyerah ke. Pengawak kami, penghidup kami, ngapajalai kami, ngagai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Ati kerang siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul cukai, ngorang keberdosa sadatai lalu makai nguya, serta ngu sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk. Orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, uke pirin. Laban aku, datai uke ngangau kurang ke lurus, tang ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum, berjakuk ngau sidak. Sikuk pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya sama ngosidak murid ya. Sikuk induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putih kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam hati diri. Entai aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang, terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak takut, pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu kesuling, ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati. Tang tinduk, sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi tu, nengah maca buku kudus kita, tak kebatang aja kita. Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua. Dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita atau keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datang ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, sikuk pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makai bergulai dengan pengumpul cukai dengan orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. dan Jesus nyawut. Orang kegerai tak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunan berdosa. Ukai kat ngasai ke diri empu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau jampan. Sarito, engkau kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap ianya berani semak. Ianya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang angkat ke dalam pejalai. Siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Nego puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nego karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngu Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati dan tidur. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak keberpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup. Ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa. Ia ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita. Tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan baka metiu tau. Datai ngau pengharap baka induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu kalah talah. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala kapai kana Roh Kudus. Jadi ia segulai ingat kita. Lalu meruang berdaubak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong ke pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk ke nakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ingat di kaban nakak.
3: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

Okey, milih lagu dari Andrew San Ngala yang ngai jauh nuan dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya, 29 dari bulan 6 2026. Garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Lebih lagi kita ke nurun kawak bakal selama ke pagi tu ya. Okey, pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Ba segmen penggerak pagi kalai 3 jam kita ke bergulai pagi tu. Nah, bakal selama pukul 7 pagi tu lagi ba jam kedua maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi bakal selama gulai ba program 2 pagi Y. Hanya katusun tau karintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi tu di Kuching hari nadai hujan. Harap ke hari kita Sarito nyangkung pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdahu berkongsi ke berita-berita bukai apa jam ke terubah. Perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkanya bisik ke baru angkat nani. Bisik udah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Dari Maxwell Franklin Saran, Burak Luna.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke saritu, pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai seminat diletak berduit ringgit, tahu kebab pengaya pengeraja tidak misi kita. Orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tingemuan genap itik keresa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tidak misi sida. Amat duit ringgit, uleh beli katil nur kita ngalik ke diri, tan yang dah uleh merik peninduk di jenak ngai kita. Ya uleh beli jam tangan di berjenama, tang yang dah ulih nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita ulih terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita ulih beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tang ukai pengelantang di meruan belamaya. Yang kau ulih merik penduduk di tinggi, tang ukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayuh orang lala nuan. Tau kai reti yang nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai. Tau kai ruang bilik ti meruan. Mayuh utai ti udah dipegai dicapai jari aku. Tang semua utainya udaya sudah terlepas. Udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai ti dengkah aku buat dalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Ngau kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngau dunia dekat lenyau, tang jaku Tuhan ndak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kitai. Intu mes mengat kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.

Okey, milih lagu hari Linda Mega sengapa ke pagi tu kena merindang kita ke udah tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di anang sesengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta barantu jalai lapan jalai alun kita nang bisi undang-undang di kakak ya ngambil ke jalai alun kita yang tadi likun lalu pihak Mega dikena nyaka mensia mayuh ngambil ke ndak berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke petengah ke jalan alun jadi harapkah kita sama ni tiah ke undang-undang ke udah ditetap ke jalan alun kena merindang kita ke udah tumu apa rantu jalai nurun kawak ke pagi tu peninggal ya jadi mai kita berhati ke dulu mega sekedar hari berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari program Sarawakku sayang bagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang enyak Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke buli atau ke pemenang pengawal cabut tiket penasihat atau ke cabutan bertuah kalau ya buli sebuah motosikal bak pengerami nutup program Sarawakku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari. Jadi Rafizi Hasan mega nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang cabut tiket bernasib ke diatur kemari. Hanya siku orang ke cukup bertuah ke boleh motosikal bak program Sarawakku sayang ke tembok diatur di kapit ya kalai nitiah ke penerang hari sapit menteri ba upis premier Sarawak undang-undang ngau adat Bumi Putra ke Mega Kaban Konsel Negeri Bukit Guram Dato Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 ikut orang bisi data yang ngulau program Sarawakku sayang bagi menua kapit sepemancai 3 hari programnya ke diatur yang bak Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai semina medium nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tamu ke platform dikena ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat kelimpah muka berarti ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat dibagi menuanya ya okeynya jaku ke di pansut ke yang berhormat Dato Jefferson Jamir Unyan lebuh ya ke nutup program Sarawakku sayang bak Dewan Suara Kapit okey jadi udah tu ilah ya program Sarawakku sayang dekat diatur di pagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah jadi sama-sama dah time kita ingatkan bagi menua Sibu engka kita isih ke hari orang ke bertuah mayanya ilah bak pengawal cabut tiket bernasib. Okey, hanya siti hari berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita lalu ba berita buka itu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikena tentu ke status pengerai sidak empu sapit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut beberapa pengerai ambil ke banding baka beperasa talasemia ngau mega HIV ya atau dikena nentu ke
orang kedekak jadi melaki bininya nemu status pengerai sidampu lalu uleh berpersa pengerai kenangkan kenyak ya. Okeynya jakuk ke di pansut kia lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kurus berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya. Okeynya muka berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita. Okey, lalu ba berita bukai tu ke bisi di pedak aku ba surat berita kita ke pagi tu. Kalai langgur ngakak jalai alun baru ba roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapin Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof. Madah ketua berindi hari penanggul utility dalam tanah pak kandang durnya. Ya. Jadi nanti semak di pejalai ke, tu deka mungkur pengawak mindah ke batang payah besai, kabel karan ngau utility ke bukai. Kala itu deka merik empas ngagai perujiaknya. Ya, maka Siti berita ke bisi bisi ayan ba surat berita kita ya. Kelimpah hari mayu hagi berita bukai ke dikeluar ke ba surat berita kita ya. Lalu bakal selama maka berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita ba pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, jadi tahu pada 2 pagi Y mega sudah dipost pa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi tu peninggal lagi aku ngau mega email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima pa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Hari Elta Bronstein Kumang Sarawak.

statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke

0: Terminal Klipun Binjing tau ke ngerjap ngawak duleh melimpang kerulian. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

0: jap jap tulung kulen lah jap tulung tulung tulung ko uji miet miet di radio nyari semanya udah ke cerita tu mayo udah ke orang mayo kepalan ka cerita aga pedes juga itu
1: au nyao nato mendar lantang kali ngalah
2: mainnya
1: benar main tuh apa peliang itu tadi
2: halo nada puang sih teh uji kira kemuakian nyao enggak bisa puang lagi
0: apa puang sih puang ini jap tang bisa salah mengingat bangku sudah kuta pakai yang berdia
2: nama andor tau nyao sih ungkap bala kuta ngobala bangku pakai yang itu nyao
0: hi ni bisa kau namanya jap mama udah enggak sudah kuta sudah bangku tandanya udah dambu orang punya.
2: Ya, nama palan dorang kah kereta di to ukai dempu mesti amai wap ya. Berapa sih dah beli palan yang agak kusil?
0: Ini sudah si belinya. Nah, segi penyakit orang dia tahu. Perengka mesti amai wap. Maka perengka sudah ke ya. Perengka sudah ini ya. Nyau peturun sudah ya tempunya.
2: Nanti bakat tu nyau. Anang juga oh tu abu nyau. Nyen, si tu nyen mesti puang. Nada nyen. Ujung nih mesti puang ah. Nada mangku dan nada kuta. Lagi makung hutan ketua. Cepray nyennya. Lagi kubara kian.
0: Ni buah. Meja Anang unda orang tua oke okay, bisi main kita kena tuan nan kepalanya Anang juga penyakit
2: juga oh denya ni buat pengguna ke kuta aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani Anang lah tua jemaah orang namu dek nanti tuan maja apa tua lu nada eme tuan no boleh palandung kah kita atau lagi lagi ngutak tua ketung tuan aku masuk ketung
0: Ih, aman bingki yang mensiasi koto.
2: Nyau, nyau. Lito, nyau. Pakai yang lito. Nyau, pakai. Kito.
3: Bu, bisi orang. Yo, kumai aku tenadai orang tadi. Dis mendruam, itu ampun duam. Kumai aku tenadai mensio, tapi enggak palan tuk tak kuat.
4: Anang terunda-runda, palan donkah kerita mensia mayua, nang dimpus semua. Anang berambu. Sapa dulu ia mengempu pesan tu di baik YFM.
0: Hey, ujap, nene nama-nama dijap, jap, hidup dijap, jap.
2: Jerah aku nyau, jerah. Paduh, nasib pagi ulen sepuat. Baik kata pu orang baku tak kayu, aku nyau, kayu hidup.

0: kita kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu ka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: kalian ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, nyari tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan tau ke Induang. Kalau pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu lah. Malam pagila 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah langkat kedang undur Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ila ba penam Saint Laurent Sabu jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nangasan beleti nyakai sanugul Kelawuh Sika Sebangan di Kucing Suai Nia Kejemut Tisa Ilik Ngau Tisa Ulu Berangan Perwan Putat Tajur Sungai Semilang Sebaka Entulan Jematan Pihak Muka Kaban Belayan Pak Guntung Tanjung Abui Menalang Melugu Skim Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Itu Magang Pesan Tau Tadi Madah Ke Metan Anak Bungin Metan Anak Bungin tau ke Pai Naga udah nadai kemari lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergilah ba rumah Sidampu ianya ba rumah langkat kedang undur Sri Aman lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ba pendam Saint Laurent Sabu. Okey, lalu pesan ke dua tu ianya Ari Murian Nana Ungka madah ke Indaya Lemoy Ana Langki ya Lemoy Ana Langki udah nadai muka lalu ni yang Lemoy Ana Langki itu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergilah 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Seli Nanga teruk baru debat lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak 1 bulan 7 2026 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu rimbas inar ulu bayur nanga ulai menyalin babu sedebau merbuang dulang kampur rimbas tengah nanga lup ulu babu suri tengah suri baru Ulu Teru Gayau, Teru Atas, Nangatut, Rapuang, Babu Kerangan, Babu Delit, Babu Tengah, Tarum, Suri Lalang, Keribau, Terai, Nangabayur, Samu, Matup, Pelawak, Lakis, Dit, Munggu Mgeris, Budak Ulu, Budak Ili, Sengalang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Lemoy Anak Langki ya tau ke ini imak udah nadai lalu niang Lemoy Anak Langki tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Seli nanga teruk paruh debat lalu ke kubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Douglas Angki Anak Siba madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu ke niang Lina Anak Pengiran ya tau ke Indai Biji ke dekat diatur pagi 5 hari bulan 7 2026 ba Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, jadi penerang ke Sili Agi berkaul dengan pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp mengakai umur 012-891-5679. Jadi pesan tu nuju kaban belayan, bahawa sangat tak tahu, disibu, entabai, entajum, Muput, Pakan, Kakus, Batu 12, Bintulu, Miri, Penyarai, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai kena boleh disebut di Toma kan. Kalau pesan tau tadi madah ke ngeta sulit ngamuai terbalu keniang Lina anak pengiran ya tau kainai BJ ke dekat diatur pagi 5/7/2026 ba Fusiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi nya tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tau hari mukiang anak ringkai madah ke apai sida ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah aliat sedarat panjai ngkelili lubuk antu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Liza balumur 014-883-4406 tahu ke nuju Florence 013-573-4178 jadi pesan tu nuju kaban belayan bertitu Buno Sedarat Skim Sekerang Mejuang Libai ni ya merindun ngau kaban belayan ke Bukai akalai madah ke ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai ya lalu niang ringkai anak baniang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai engkelili lubu antu lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tahu ianya okey hari anak Dali ya madah ke apa sida nya Dali anak lagi atau ke apa ini udah nadai muka lalu niang Dali anak lagi tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba LS 33 Lurung 1 rumah Rupus Sanak Bungin Batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah Pak Pendam Anglika Lambir. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai anak Dali Pak Lumur Kusung 111-852-6210 tahu kenuju Timothy Kidar anak Dali Kusung 10-779-704 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasar atas tuan rumah cundi anak jungan ba pasar nanga baru bebangai kiba nanga ajau matup samu luban ulu gensurai sekatap pelawak bengang rumah judi nudau tanu bakar sebuti sidak rubin anak cambai ngau sidak sebiliak di miri pengacara legam ba ulu ba luban ulu menti ba gran stumbien di semumu atas ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang madah ke Dali anak lagi ya Dali anak lagi udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba LS 33 Lurung 1 rumah Rupus Bungin Batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita udah terlagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Okey kita berperindang dulu ngau Siti lagu hari Fazil ke pagi tu lagu Berkali Hati bedau nampung pesan ke bukai yang

Okey, terima kasih lagi mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Lagi kenatai ke pesan bukai hari peninga kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu hari ganian anak idi ya. Jadi pesan tu madah ke inai sida sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam pergila berumah sedampu. Ianya berumah diau, pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. 1.7.2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Berumah Rislen Laja. Nanga Peraran Batarajang. Rumah Jiri Nanga Stapeng, Rumah Bara Nanga Rai, Rumah Donald Nanga Baki, Rumah Diau Pulau Raya, Rumah Sura Kerangan Bangat, Kaban Belayan Ba Sungai Cermin, Bali Rumah Ukau Nanga Bawai, di Bintangur Rumah Johnson Bekenu, Ba Stapeng Sibu, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena boleh disebut di to magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sebai anak cali, sebai anak cali tau ke inai ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 30/6/2026 ba rumah sidampu, ianya ba rumah diau pulau raya kapit. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau. Ianya hari sulang anak ngindang tau ke apai cendok. Jadi pesan tu madah ke apa isida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi berumah sedampu, ianya berumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila abah penam Bukit Tugung. Jadi penerang ke Siri lagi kau dengan pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai sulang berlumur 010-779-7402 atau ke nuju Nai atau ke Lawi berlumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkakab Jalai Pakan Kamup Batang Air Entai, Entabai, Kemali, Pakan Buku, Jalai Nansang, Lubuk Mengilas, Sayung Tabai Julau, Layar Betung, Kaban Belayan, Barumah Kanyan, Batu Niah, Barumah Bayang, Sungai Rusak, Serikai, Kaban Belayan, Barumah Kabang, Batu 14, Jalai Bintulu, Miri, Barumah Tambi, Batu 10, Dasu, Pakan, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galuang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tau lagi yang berumah sedampu, ianya berumah turi Sungai Parun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba penam Bukit Tugung. Okey, nya tadi pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi mega sudah dibaca ya. Okey, okey, merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert, aku ukai luluang.

Okay, Aria, Winnie Albert, aku Kai Luluang ya. Udah mendiang ke lagu Aria Syah Payang tau lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita bor ke terus hari YPM.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi, Datuk kita bergulai ngaku Imer Dajoni bawa berita pagi hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI ngangkat ke akses pelajar tik berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru run about matang hendak engkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekat jadi palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngermai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasar belajar digital ngau teknologi pemintar tiru tau ke AI. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawatnya dikenal ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Numbuh ke bilik derajah pintar dekat ngujung ke Bala Nembiak oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakut bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-renggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentu kenembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgur ngagak jalai baruah bak roundabout matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amal Fadilah Yusuf Madah, tu berindik hari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endonya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Ya madah, JKR Mega dekat nyedia ke langkah teknikal baru ngau berjalai ke pansiak tik silik agi yang kawam bak roundabout Abang Kipli semak sepita nomah Kuching. Atua tu dikenak ngigak cara ke pemaduk manah kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Ya madah, sebarang ubah patut digagak ngau silik laban nanti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nyak seminak dekat ngasuh hendu bukai Mega bersekut. Ia mansut ke Jakutuk, maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai, Dato' Amal Fadilah minta sidak tidakkah jadi melaki bini. Berperasa pengerai dulu sebedau jadi. Berperasa tumutuk dikenal nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik dudi ari ila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna benda kena nemu risiko penyakit di tanggurugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup khusus perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petra Jaya siri keempat di Kuching. Ia madah khusus tu ukai semina ke syarat sebedar niri ke rumah tangga tang dikenak nguliah ke penemu mereti serta bersedia ngambil uliah diri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program dua harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petra Jaya, Upis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam ngau Next Gen Petra Jaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikenang angkat ke Kota Semarahan jadi palan pemansang baru tik moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah berjalan ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dekat ngangkat ke pemanah jalai ngau perengka guna rakyat. Tunjeng kaum projek nyerurik jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ia mansut ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Ia madah jalai bersekut tinyadi jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu deka bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak, projek tu deka nyungkak pengawak meranak ke pukuk, ngada ke mayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngelon TBC disediaka Majlis Amanah Rakyat MARA. Tok dikena negap ke ekonomi rombilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti guna penuh ekosistem pengawak dagang ti disedia ke MARA. Tunjang kaum latih kaunseling nguliah ke setipikit ngau sanding penemu. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup program ngelatih keraban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lunduk. Bak pengerami kesama, MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagi 44 ikut nembiak sekolah SK Sebandik. Raban orang bengar patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu mega patut diberi peluang bak perkara pelajar, latih, pengawak buang ngau mayuh macam aktiviti. Ia maksud ke Jakutuk bak program Silent Run 5.0 ke diatur bak Indo Upis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Mega madah kegeran projek MIT menua pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang bengal Sarawak ngambil bisik dikena berjalan ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 mujur dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega tip mayuh mantuk bak perkara sejarah pemansang ngau penyuluk raban bangsa kelimpah harinya diteladan ngagai raban nembiak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, raban tu ukai semina nyadi saksi pemansang tang berjalai ke pengawak ke berguna lebuh numbuh ke puguk pemansang ti diasai ke nyentuak ke sarito. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pengerami berlagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung Hing Ang Miri di Miri. Adun senadin nyak madah ke program kebangsa tu meri awak ngagai raban orang tuai berandau berkunci ke utai ti dikerindu ngau ngemeran gaya penghidup ti berpengerai pengudah sidak pincin. Ia mega madah ke gerempung komuniti bempu pengawak ti berguna lebuh negap ke penyerakup serta ngetan ke budaya ngau pengelantang raban bangsa. Raban nembiak dipinta seluruhan nyukung program ke diatur upis Menteri Nembiak lumba ngau main serta upis nembiak ngau lumba menua Sarawak. Adun telian Royston Valentine Madah, program ti diaturnya jadi pelasa ke pemaduk mana alai ngada ke nembiak ti cakah, bersemekih serta uliah nelebak ke diri ngau ubah kemaya arito. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak alai nutup Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi MARA UITM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program Rakan Muda dia tu ngalih ngagai cara hybrid di ngempuang aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nya alai Royston maksud ke penemu ngambil pangkuk pengawak jadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen. Tu dikena negap ke pemansang nembiak bak peringkat raban bangsa. Dikenang ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berpelasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran abak matang endak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayu dibetuai ke Penulu Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayu pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayu itu ngetu dalama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib di sempulang Biniya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi benua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka Jakuk Saritu ianya Pekal P-E-K-E-L Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikena ngecat. Laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi. Udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito. Ianya pekal.
2: Seleka jakuk sarito. Tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, hari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit sebanyak perlembagaan kita. Tak ada je sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali, saya teskan Petronas. Petronas Simo! You have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya, kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Basuh kelabung
2: Watrop, lagu terabai Neka Notiwen, Frankie Man.
1: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang ngenyi.
3: Sambut me, salam rindu.
2: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngotiwen.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lift Acuap, Tiun Den Aladin.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.